0: Hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tes Mudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada perbaikan.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
6: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang
2: pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
3: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
2: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
4: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
2: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
8: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
8: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak program opini publik untuk Anda. Oke, terima kasih pendengar Anda bersama kami di Opini Publik. Seperti biasa kami akan undang Anda untuk bergabung. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756-494. Untuk Anda yang bergabung di pesan singkat dan juga WhatsApp di 0857-5381-0365. Untuk Anda yang juga saat ini sedang mendengarkan kami melalui FM 97 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id.

Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, mendengarkan melalui FM 99.9 MHz, dan juga Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan dimanapun Anda, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan Anda. Pagi ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk menanggapi terkait juga dengan topik mewujudkan wilayah perbatasan yang bebas dari peredaran narkoba. Karena wilayah perbatasan memiliki posisi yang sangat penting bagi suatu negara, dan perbatasan bukan hanya menjadi tempat keluar masuknya orang dan barang, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, keamanan wilayah perbatasan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Salah satu ancaman yang perlu mendapat perhatian serius adalah peredaran narkoba. Karena peredaran narkoba dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, perekonomian, serta masa depan generasi muda. Nah, oleh karena itu, pendengar, upaya mewujudkan wilayah perbatasan yang bebas dari narkoba membutuhkan kerjasama dan kesadaran diri di seluruh lapisan masyarakat. Nah, mengapa wilayah perbatasan rawan menjadi jalur peredaran narkoba? Di mana ada beberapa faktor yang menyebabkan wilayah perbatasan memiliki kerawanan terhadap penyeludupan dan peredaran narkoba. Nah, mengapa wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri dalam mencegah peredaran narkoba? Menurut Anda pendengar, siapa yang paling berperan dalam mencegah narkoba? Pemerintahkah, aparat, atau kita sebagai masyarakat? Dan apa yang dapat dilakukan orang tua untuk melindungi anak dari penyalahgunaan narkoba? Dan bagaimana peran pemuda dalam menciptakan lingkungan perbatasan yang bebas narkoba? Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Mengapa wilayah perbatasan rawan menjadi jalur peredaran narkoba? Dan apa peran masyarakat dalam mencegah narkoba di perbatasan? Dan bagaimana cara mewujudkan perbatasan yang bebas narkoba? Jika melihat aktivitas yang mencurigakan, mengapa kita perlu melaporkannya kepada pihak yang berwenang? Dan apa akibatnya jika masyarakat bersikap tidak peduli terhadap peredaran narkoba di lingkungan sekitar kita? Dan kegiatan positif apa yang dapat dilakukan para pemuda juga di wilayah perbatasan agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Kami undang Anda di kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan tanggapan Anda dan juga beberapa hal yang bisa Anda sampaikan terkait juga bagaimana kita sebagai masyarakat juga memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar kita, apalagi para generasi muda, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan juga aparat keamanan. Apa peran masyarakat dalam mencegah narkoba di perbatasan, dan bagaimana cara mewujudkan perbatasan yang bebas narkoba? Silakan mendengar untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365 untuk Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami akan undang Anda untuk menyampaikan atensi Anda, opini Anda, dan juga tanggapan Anda pagi hari ini, pendengar. Silakan di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan pendengar, di pagi ini kami masih buka ruang untuk Anda menyampaikan atensi Anda terkait juga dengan bagaimana kita sebagai masyarakat juga turut ambil andil, bagaimana kita bisa mewujudkan wilayah perbatasan yang bebas dari peredaran narkoba yang bukan hanya tanggung jawab aparat, dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana menurut Anda pendengar, siapa yang paling berperan dalam mencegah narkoba? Pemerintah, aparat, ataupun masyarakat? Mungkin Anda ada alasan yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan di 0811-57-56494 atau di 0857-5381-0365. Menurut Anda pendengar, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang bebas narkoba? Dan apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini?

ibadah, organisasi masyarakat, kelompok pemuda, media sosial, dan juga berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dan bagaimana pemerintah bersama aparat juga perlu memperkuat pengawasan terhadap jalur resmi maupun titik-titik yang memiliki potensi digunakan untuk kegiatan ilegal. Karena pengawasan juga perlu dilakukan oleh koordinasi antar instansi sehingga informasi mengenai dugaan peredaran narkoba dapat ditindaklanjuti secara cepat dan juga tepat. Bagaimana cara kita mewujudkan perbatasan yang bebas narkoba? Karena mewujudkan perbatasan yang bebas narkoba ini bukanlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satu hari. Dibutuhkan juga strategi yang dilakukan secara konsisten dan melibatkan banyak pihak. Tapi menurut Anda pendengar, apa tantangan yang harus kita jawab dan bagaimana kita sebagai masyarakat menjalankan peran kita untuk bisa mencegah juga peredaran narkoba yang ada di wilayah kita? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Dan nanti pendengar, kami juga akan mengundang Anda untuk bergabung untuk menyimak juga perbincangan saya bersama narasumber yang juga akan angkat bicara terkait juga dengan peredaran narkoba, bagaimana kita sebagai masyarakat juga peduli dengan kondisi kita. Dan nanti kita juga akan mendengarkan seperti apa kondisi yang akan disampaikan oleh Dan Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia Yonar Med 19 Bogani, yaitu Letkol Arman Hanapi Sulaiman. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di 0811-5756-494 dan di 0857-5381-0365. Untuk Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, bagaimana kita bisa menciptakan perbatasan yang akan dimulai dari kita sendiri yang peduli, dan masyarakat yang peduli akan memperhatikan lingkungan, keluarga yang peduli akan melindungi anak-anak, dan juga generasi muda yang peduli akan menjaga dirinya dari penyalahgunaan narkoba. Bagaimana peran pemerintah? Karena berperan dalam membuat kebijakan, menyediakan fasilitas, melakukan edukasi, serta mendukung program pencegahan dan penanganan narkoba. Dan juga peran aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, baik itu tentang penyelidikan, penindakan terhadap tindak pidana narkotika, serta menjaga keamanan wilayah perbatasan sesuai dengan kewenangannya. Dan kita sebagai masyarakat berperan dalam menjaga lingkungan, memberikan edukasi kepada keluarga, dan juga meningkatkan kewaspadaan serta melaporkan dugaan aktivitas ilegal kepada pihak yang berwenang. Bagaimana kita bisa mewujudkan wilayah perbatasan ini bebas narkoba? Bagaimana kita sebagai masyarakat juga memberikan perhatian pada korban-korban penyalahgunaan narkoba serta membangun kesadaran bahwa narkoba adalah ancaman bersama? Di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Demikian pendengar opini publik edisi hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Sanggau Menyapa, dialog kami kira kesempatan pagi hari ini bersama Letkol Armet Hanapi Sulaiman dan Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia Yonarmet 19 Bogani. Bersama saya nanti akan berbincang-bincang hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat terkait juga dengan jaga perbatasan bebas narkoba. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Sanggau Menyapa selanjutnya untuk Anda.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja menyaksikan kami melalui channel YouTube di RRI Sanggau dan juga Facebook at RRI Sanggau pada kesempatan kali ini, edisi 29 September 2026. Dan mendengar pagi hari ini di program Dialog Sanggau Menyapa, saya sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya terkait juga dengan jaga perbatasan bebas narkoba. Karena di wilayah perbatasan merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kedaulatan dan juga keamanan suatu negara. Dan perbatasan tidak hanya menjadi pintu keluar masuk manusia dan juga barang, tetapi juga menjadi jalur strategis bagi kegiatan ekonomi, perdagangan, serta hubungan sosial antar negara. Nah, oleh karena itu, pengawasan wilayah perbatasan harus dilakukan secara serius dan juga berkelanjutan. Saya bersama Letkol ARM Hanafi Sulaiman dan Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia, Yonar 19 Bugani. Selamat pagi, Pak Komandan.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Oke, gimana kabarnya di wilayah perbatasan pagi ini?
1: Baik, Mbak. Ini pagi ini beberapa hari terakhir cuaca cerah. Kabut asap sudah mulai hilang ini, Mbak. Jadi selama kurun waktu sebulan terakhir ini mungkin paling cerah ini, Mbak.
0: Baik, berarti wilayah perbatasan sudah mulai membaik gitu ya. Di wilayah kita beberapa hari ini juga sudah ada beberapa daerah yang juga sedang diguyur hujan gitu ya, Pak Komandan ya. Bicara soal jaga perbatasan bebas narkoba, karena ini menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah peredaran narkotika. Jadi letak geografis yang berdekatan juga dengan negara lain dan banyaknya jalur transportasi serta aktivitas lintas batas dapat dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan untuk menyeludupkan narkotika. Nah, mengenai hal ini, bagaimana sih sebenarnya kondisi umum dan bagaimana dan Satgas melihat kondisi keamanan kawasan perbatasan saat ini, khususnya di wilayah tanggung jawab Yonarmed 19 Bugani?
1: Oke, makasih, Mbak. Sebelum ke arah narkoba, mungkin buat informasi saja, Mbak, buat seluruh pendengar RRI di Sanggau dan seluruh Kalimantan Barat maupun yang online, bahwa untuk Satgas Pamtas sendiri sebenarnya tugas pokoknya lebih dari hanya sekedar lebih dari itu. Jadi cakupannya luas sekali. Yang pertama mulai dari kami bertugas menjaga patok perbatasan karena kedaulatan negara tentunya ditandai dengan patok yang disepakati oleh dua negara. Ini tugas yang ternyata tidak ringan, Mbak, dengan bentangan 350 km dan ribuan patok yang harus kami jaga dan kami periksa, karena ternyata setelah dilihat langsung ke lapangan banyak juga kondisinya yang entah rusak, entah hilang, entah dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tugas pertama kami yang cukup berat. Kemudian selain itu kami juga aktif berperan aktif dalam mengupayakan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perbatasan, dalam hari ini melalui kegiatan teritorial secara terbatas. Kami juga bekerja sama erat dengan aparat teritorial Kodim yang ada, jadi kami sifatnya memperkuat. Selain itu yang tadi kita sudah bahas, yaitu menangani seluruh kegiatan atau aktivitas yang bersifat ilegal, baik berupa barang, kemudian narkoba, lintas batas yang tidak sesuai dengan prosedur, yang berada di perlintasan yang tidak resmi. Kalau secara perlintasan resmi bukan, atau kami hanya sifatnya mendukung karena di situ ada rekan-rekan dari keimigrasian, ada bea cukai, kemudian ada rekan-rekan juga dari karantina dan lain sebagainya. Jadi kami fokus di wilayah-wilayah jalur perlintasan tidak resmi yang ternyata jauh lebih banyak, Mbak. Ya, itu tantangan sekarang. Namun bisa saya sampaikan secara umum, kondisi di perbatasan di sektor kami kondusif. jauh lebih baik, mulai lebih baik. Namun demikian tidak bisa dipungkiri masih banyak kegiatan-kegiatan ilegal yang mungkin yang paling terakhir kemarin bisa saya sampaikan yaitu hasil penangkapan narkoba. Tapi tidak hanya itu, banyak hal selain narkoba yang menjadi fokus kami, seperti maaf saya ulangi lagi, ada teknis sedikit. Ya, jadi seperti kami mendapatkan penyerahan banyak senjata ilegal juga atau senjata rakitan. Ini juga berpengaruh terhadap keamanan di wilayah sekitar perbatasan. Kemudian masih banyak juga binatang ilegal atau binatang yang dilindungi yang masih dimiliki atau ditangkap. Itu juga kami juga harus melaksanakan sosialisasi dan juga melaksanakan pendekatan, dan kami juga sudah banyak menerima penyerahan secara sukarela dari masyarakat. Mungkin secara umum gitu, Mbak.
0: Tapi melihat dari kondisi di wilayah perbatasan saat ini, Pak Komandan, apa sih sebenarnya potensi ancaman yang menjadi perhatian utama Satgas Pamtas dalam menjaga wilayah perbatasan? Karena tadi selain penyeludupan barang, apakah terdapat juga ancaman lain? Dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Komandan bahwa tanda kutip itu memperkuat. Memperkuat seperti apa yang akan dilakukan saat ini untuk kedepannya?
1: Kalau untuk ancaman yang paling menurut saya perlu di menjadi fokus, saya kira tidak, narkoba masih menjadi hal yang patut menjadi fokus. Kan kita semua sudah tahu kenapa narkoba dianggap sebagai extraordinary crime. Karena dampaknya, karena luasan cakupannya, kemudian luar biasanya jaringannya dan sulitnya untuk diberantas ini, makanya memang narkoba ini masih menjadi heavy atau titik berat Satgas Pamtas di sektor kami maupun di sepanjang perbatasan Kalimantan secara umum. Selain itu, ya mungkin, tapi ini sifatnya harus terus terkoordinasi terkait dengan peredaran lalu lintas barang ilegal dan lain sebagainya. Itu memang harus, karena akan menyangkut perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat itu.
0: Baik. Berarti karena sekarang kan para pelaku tuh sudah makin cerdik ya, Komandan ya, makin cerdik untuk membawa barang-barang tersebut, motifnya berbagai macam. Tapi kalau melihat dari tantangan geografis dan juga kondisi medan perbatasan yang dihadapi personil Satgas dalam melakukan pengawasan itu seperti apa sejauh ini?
1: Betul, Mbak. Itu memang tantangan yang kami hadapi di lapangan, berubah-rubahnya pola, kemudian karena tentunya semakin berkembang dan semakin banyak macam rupa, mulai dari jenis kemasan yang dipakai saja, mungkin dari kemarin yang kita serahkan kepada BNN saja sudah ada 3 jenis warna kemasan, sudah berbeda lagi. Kemudian dari cara membawa sudah beda-beda, Pak. Ada yang naik motor, ada yang naik kendaraan roda 4, ada yang kadang-kadang dimasukkan karung, dan lain sebagainya. Terus mulai dari waktunya beda-beda, Pak. Ada yang tengah malam di saat mencari kelengahan. Ada juga yang di siang hari itu. Jadi menganggap seperti menyamarkan seperti pengendara motor secara umum gitu, bahkan terkesan seperti orang yang berpergian jarak jauh, tapi normal saja, Mbak, semua sangat normal. Itu kemudian yang terakhir yang tadi Mbak sampaikan, memang kondisi geografisnya memang panjangnya area perbatasan, kemudian banyaknya jalur yang ternyata bisa dilalui, belum lagi secara sosial, secara aspek
2: masyarakat memiliki kedekatan hubungan yang erat, entah itu kekeluargaan atau apa, antara masyarakat di Indonesia dengan yang ada di Malaysia. Ini juga menjadi hal-hal yang kami coba untuk terus melakukan pendekatan-pendekatan sehingga bisa efektif untuk mengatasi upaya-upaya penyelundupan. Memang tidak bisa dipungkiri peran dari masyarakat juga itu sangat-sangat penting untuk mencegah peredaran narkoba atau penyelundupan narkoba.
0: Okay. Tapi jangan mudah diiming-imingi ya Pak ya. Jadi masyarakat juga harus punya edukasi sendiri, bagaimana kita sebagai masyarakat juga harus ambil andil dalam pengawasan peredaran narkoba ini. Berarti dari luasnya wilayah perbatasan ini sangat mempengaruhi pengawasan juga gitu ya Pak Komandan?
2: Betul, betul Mbak. Kita secara umum tersebar dari ujung Pemaju sampai dengan kalau di posisi kami di Seidaun, itu dengan personil yang ada, kami berusaha untuk semaksimal mungkin mengcover area-area yang dicurigai atau secara historis operasi Satgas sebelum-sebelumnya itu menjadi area yang biasa digunakan untuk menyelundupkan. Tapi memang setelah kami pelajari 3 bulan ini, itu terus berkembang dan tidak, bukan hal yang eksak gitu Mas. Jadi kita memang harus membaca situasi, membaca ini, kemudian menganalisa terus menerus dan tidak bisa lengah. Memang tidak bisa lengah Mas, karena baru saja tadi malam jam kurang lebih jam 11 malam itu Satgas yang di Entikong juga mengamankan paket ganja berat 30 gram. Wah. Yang ternyata itu metodenya beda lagi, dititipkan lewat travel. Nah ternyata di travel itulah ditemukan setelah diperiksa di pos kami yang ada di Entikong. Akhirnya terbukti itu ganja dan sudah diserahkan ke Polsek Entikong. Ya misalnya seperti itu Pak, jadi memang tidak bisa lengah, tidak bisa lengah 24 jam bahkan. Jadi memang harus pintar-pintar untuk membuat strategi maupun mensiasati itu.
0: Mereka akan mencari celah gitu ya, Komandan ya. Betul. Harus mencari, mereka mencari celah dan juga mencari apa ya, waktu, timing yang benar-benar bisa mereka lakukan. Karena untuk saat ini pengawasannya itu seperti apa? Bagaimana pola pengamanan yang diterapkan oleh Satgas untuk mencegah aktivitas ilegal tersebut? Apakah dari pengawasan yang lebih banyak dilakukan melalui patroli, penjagaan pos, pemeriksaan lalu lintas batas ataupun pemantauan intelijen atau kombinasi dari berbagai metode ini, Komandan?
2: Tentunya karena ini seperti yang kita tadi sampaikan atau yang kita sepakati Mbak, karena ini extraordinary crime. Betul. Tentunya pendekatannya juga harus super extraordinary lagi kan gitu. Jadi memang harus komprehensif, tidak bisa pakai satu metode saja. Kita harus mix dan kita harus reaktif terhadap adanya pergerakan seperti ini, kita juga harus bisa menyesuaikan untuk mengantisipasinya. Kemudian yang sangat penting adalah peran atau kerjasama yang lekat, yang erat dengan kawan-kawan semua yang ada di perbatasan. Ya, tadi Mbak juga sudah bilang dari rekan-rekan dari instansi imigrasi, dari Bea Cukai, dari BNN itu sendiri, kemudian dari kepolisian, kami juga selalu kerjasama erat dari teman-teman atau Satgas di teritorial dan Satgas intelijen, karena memang ya informasi tetap tidak bisa kita anggap remeh, karena memang semua berawal dari informasi itu, baru dari situ kita bisa kan analisa baru kita tentukan kalau bahasa kita cara bertindak atau course of action apa yang kita mau ambil untuk mencegah itu. Tapi kegiatan-kegiatan preventif juga harus terus dilakukan, selain sosialisasi juga ke masyarakat ya tentang bahayanya ini, kemudian narkoba ini, sehingga masyarakat juga berperan aktif memberikan informasi, memberikan masukan dan membatasi ruang gerak para penyelundup ini.
0: Oke. Tapi dari berbagai bentuk aktivitas ilegal di perbatasan, Komandan, bagaimana Satgas juga melihat potensi penyelundupan dan juga peredaran narkoba, khususnya narkotika jenis sabu melalui wilayah perbatasan Republik Indonesia Malaysia? Karena kan kalau saat ini informasi-informasi yang didapatkan kan memang informasi yang akurat gitu ya, nggak mungkin informasi yang baru satu kali disampaikan langsung mengambil tindakan atau bagaimana?
2: Mungkin saya refresh sedikit. Mm-mm. Kalau untuk narkoba ini, untuk informasi tentu mm-mm. saja banyak sekali yang yeah. masuk, tapi memang harus kita saring mm-mm. karena ada juga informasi yang memang bersifat tidak akurat, atau saya tidak bisa membuat kesimpulan itu penyesatan atau apa, tapi memang kita ya kita harus lebih jeli untuk menyaring informasi, tapi semua informasi akan kita tampung, kita serap, baru kita analisa. Setelah itu tadi memang harus mengutamakan kerjasama, karena kalau dengan luasnya wilayah ini kita sendiri Satgas pasti akan kesulitan, tapi kalau dibantu dengan rekan-rekan dari intelijen yang di lapangan, kemudian teman-teman dari kepolisian, dari bea cukai dan dari BNN, itu hasilnya memang terbukti bisa sangat efektif. Dan kemudian pergerakan ini juga sangat cepat. Kalau kita telat sedikit saja, sudah lewat dari perbatasan berbaur, itu akan lebih sulit, lebih sulit lagi untuk dicegah. Jadi memang akan lebih mudah untuk disaring kalau di seputar perbatasan.
0: Oke. Berarti masih ada juga tantangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya, Komandan ya. Karena masyarakat juga harus tahu, misalnya terkadang ini ada yang menjebak gitu ya. Ada juga masyarakat yang diajak kerjasama. Tapi kita pagi hari ini khusus untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi juga bagaimana sih sebenarnya resiko yang berat juga yang juga bisa didapatkan oleh masyarakat juga apabila abai juga dengan kondisi yang seperti itu gitu ya. Jadi mau menjadi apa ya, kerjasama dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini. Tapi melihat dari wilayah perbatasan ini, mengapa kawasan perbatasan menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya mencegah masuknya narkoba dari luar negeri? Karena kan faktor geografisnya, mobilitas masyarakatnya, maupun keberadaan jalur tidak resmi, seperti apa yang menjadi pertimbangan Satgas saat ini?
2: Kalau saya melihat wilayah Kalbar ini sangat seksi kalau saya bilang untuk menjadi akses penyelundupan narkoba, karena memang berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah yang aksesnya lebih mudah. Yep. Dari aspek geografisnya juga, kemudian bisa langsung mengarah ke kota-kota besar yang selanjutnya bisa kemana saja gitu. Jadi memang seperti gerbang sajalah gitu. Edukasi terhadap masyarakat di sekitar perbatasan memang terus kami lakukan. Terkait lebih selain dari aspek hukum tentunya, karena memang ada, sudah pasti ada sanksi hukum terhadap orang yang membantu kegiatan ilegal, tapi selain itu juga kami coba terus memberikan pemahaman bahwa efek dari narkoba itu tidak hanya instan sekondisi sekarang ini, tapi secara jangka panjang itu akan merusak generasi sampai 2-3 generasi ke depan. Itulah kenapa narkoba ini betul-betul kita coba untuk kita perangi terus, sehingga masa depan Indonesia, masyarakat Kalbar ke depan itu tidak terancam. Mungkin itu Mbak yang paling atau yang terus kita coba dorong, berikan masukan teman-teman di lapangan Satgas, terus melakukan pendekatan ke masyarakat sehingga tidak tergiur dengan janji-janji manis atau tergiur dengan iming-iming yang diberikan oleh kelompok tersebut.
0: Oke, baik. Tapi kalau melihat dari wilayah perbatasan ini, bagaimana Satgas juga mengantisipasi kemungkinan adanya jaringan yang memanfaatkan jalur resmi apa ataupun tidak resmi ini untuk memasukkan narkoba ke wilayah Indonesia? Apakah juga terdapat pola tertentu, Komandan, yang menjadi perhatian personil di lapangan?
2: Tadi saya kembalikan ke penjelasan di awal, kalau memang fokus tugas kami lebih ke wilayah atau jalur perlintasan yang tidak resmi. Kalau di jalur perlintasan yang resmi, itu menjadi ranah tanggung jawab rekan-rekan yang ada di Bea Cukai, keimigrasian, dan di PLBN itu sendiri. Tapi memang kami juga membantu memperkuat ada di situ juga, sehingga apabila kami dibutuhkan untuk melakukan penanganan, itu kami selalu siap. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah kami juga selalu berbagi informasi. Jadi misalnya kami mendapatkan informasi yang akan menggunakan jalur resmi misalnya, kami langsung akan berkoordinasi dengan rekan-rekan di Bea Cukai, kemudian rekan-rekan di keimigrasian, di karantina, itu yang sehingga bisa efektif dan komprehensif penanganannya gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Pak Komandan, kita break dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita pagi hari ini, karena tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa hal yang juga menjadi perhatian kita sebagai masyarakat, dan juga kerjasama yang baik antara instansi, antara aparat keamanan, dan juga kita sebagai masyarakat. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
7: Sekarang, semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
8: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya masih bersama Komandan Hanafi Sulaiman yang masih akan bersama Anda. Dan juga tadi sudah kita dengarkan ada beberapa poin penting kita sebagai masyarakat juga harus bekerja sama, dan bagaimana kita juga meningkatkan edukasi kita sebagai masyarakat, meningkatkan kerjasama juga, karena hubungan antara masyarakat dan juga aparat perlu dibangun berdasarkan komunikasi dan juga kepercayaan. Baik, Komandan, beberapa waktu ini ya, baru-baru ini Satgas bersama tim intelijen juga berhasil menggagalkan penyeludupan sabu di wilayah perbatasan. Ini bagaimana nih kasus tersebut pertama kali terdeteksi oleh aparat? Apakah berawal dari informasi masyarakat, hasil pemantauan intelijen, patroli, ataupun temuan lainnya?
1: Ini kemarin saya sampaikan pada saat preskon di Pontianak. Memang ini kegiatan atau kejadiannya sangat-sangat cepat sekali. Berawal dari informasi yang diterima dari rekan-rekan di intelijen di lapangan, kita lakukan penyekatan, tapi ternyata infonya sudah melintas, jadi dilakukan pengejaran. Jadi kejelian personil di lapangan memang sangat perlu, Mbak, karena tadi seperti saya bilang, pelaku ini berperan atau menggunakan pakaian, barang itu hanya ditaruh di tas gitu saja, digendong. Jadi tidak berusaha disembunyikan atau bagaimana, tidak. Jadi tas backpack yang backpacker begitu, dan menggunakan motor normal, sangat normal sekali, di jam yang sangat normal, sekitar jam 2, jam setengah 3 siang atau sore hari. Itu jadi begitu ada tanda-tanda berusaha untuk melarikan diri, kemudian dikejar dan ditangkap, berhasil diamankan. Kemudian tentunya kami juga melakukan tindakan sesuai prosedur, kami amankan pelaku, kemudian barang yang diduga, karena begitu dibuka itu isinya warna merah, dibalut lakban warna merah, plastik warna merah begitu, ada berapa banyak, ada dipisahkan menjadi ada dua tas besar dan ada satu tas kecil berisi barang-barang pribadi. Itu kami amankan. Untuk memeriksanya, kami langsung menghubungi Bea Cukai, karena kebetulan rekan-rekan Bea Cukai di Entikong memiliki narkotes, alat untuk mengecek bahwa itu kandungannya narkoba atau bukan. Karena kalau bukan narkoba kan jadi masalah
0: betul,
1: besar.
0: Betul.
1: Ya, jadi setelah itu cepat, kurang lebih jam 7, jam 9, jam 7.30 malam, pemeriksaan itu selesai. Positif, dinyatakan sebagai narkoba. Akhirnya kami melaporkan ke Korem selaku Kolak Ops, kemudian ke Kodam sebagai Kogasgab, untuk selanjutnya diserahkan ke pihak BNN, karena pelakunya tentunya akan ada tindakan lanjutan dari BNN untuk didalami, dipelajari tentang kemungkinan besarnya jaringan, cara bekerja dan lain sebagainya. Itu jadi memang sangat relatif cepat, Mbak, dari hanya dari jam 3 sore jam sampai jam 7 malam itu semua sudah clear, dan besoknya langsung kami serahkan ke Pontianak.
0: Oke, baik. Berarti dari apa yang sudah disampaikan, dari informasi yang disampaikan itu harus segera dilaksanakan gitu ya, Komandan ya. Karena dalam pengungkapan kasus tersebut, informasi intelijen disebut menjadi salah satu kunci. Nah, bagaimana informasi awal tersebut kemudian diverifikasi dan juga ditindaklanjuti oleh Satgas sehingga personil dapat menemukan lokasi serta mengamankan barang bukti ini, Komandan?
1: Ya, kalau secara teknis mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail, karena memang itu pola operasi kita yang tidak bisa 100% kita share. Tapi memang tadi seperti Mbak bilang, kejelian kita dalam membaca apakah ini infonya benar atau tidak benar, itu rekan-rekan intelijen juga memiliki penganalisaan itu, sehingga bisa menyatakan bahwa oh ini benar ini, oh ini tidak. Nah, kemudian kecepatan respon itu juga tidak bisa dianggap enteng, karena kita mainnya betul-betul kalau naik motor ini, Mbak, dengan kecepatan 80 km misalnya, lewat 10 menit saja sudah sudah berapa kilo kan gitu. Jadi sudah betul-betul makin sulit, apalagi kalau sudah berbaur, wah sudah sangat sangat sulit sekali. Jadi memang keputusan di lapangan itu harus cepat. Begitu, ini makanya mengutamakan kecepatan, langsung yang bisa bertindak bertindak, jadi kolaborasinya bisa efektif gitu. Jadi begitu dapat langsung kita konfirmasi betul segala macam, kita laksanakan sesuai dengan prosedurnya.
0: Karena kan wilayah,
1: betul betul mbak,
0: wilayah kita kan luas gitu ya komandan ya, sangat luas sekali. Betul. Jadi kan apa namanya, personil juga yang turun juga terbatas melihat luasnya wilayah yang ada di Kabupaten Sangga, khususnya di wilayah perbatasan. Nah, dari kasus yang baru saja terjadi, apakah dari kasus tersebut juga Satgas menemukan adanya pola ataupun modus tertentu yang digunakan pelaku dalam menyeludupkan narkoba melalui wilayah perbatasan tanpa mengungkap informasi yang dapat mengganggu operasi, dan apa pembelajaran penting yang dapat diambil Satgas dari kasus yang kemarin ini?
1: Ya, tentunya banyak-banyak hal yang kita dapat, mulai dari alat transportasi yang digunakan, kemudian metodenya, akses jalannya, rutenya, dan lain sebagainya. Itu akan menambah perbendaharaan kami untuk membuat analisa dan membuat antisipasi. Dari sekian banyak kejadian, terus kami coba terus mempertajam bagaimana cara untuk mencegah ini. Tapi memang kembali lagi, tidak ada cara yang lebih efektif daripada kolaborasi dari seluruh instansi, kemudian peran aktif dari masyarakat. Karena kami Satgas jumlahnya pasti terbatas dengan cakupan luas wilayah, kemudian personel-personel yang di lapangan, teman-teman dari Polri, teman-teman dari Bea Cukai dan lain sebagainya, tentunya juga memiliki keterbatasan. Sehingga dengan kolaborasi, sharing informasi, dan peran aktif dari masyarakat, itu memang menurut saya sudah wajib kalau kita memang betul-betul mau membersihkan Kalbar dan Indonesia ini dari narkoba. Karena secara jumlah luar biasa.
0: Iya.
1: Saya kira 1,9 kilo itu sudah banyak, tapi ternyata begitu berikutnya kurang dari 1 minggu dapat di terakhir ditimbang itu 14,4 kilogram sabu, dan kadarnya tinggi mbak, paling tinggi yang 1,9 kilogram itu kadarnya sampai 97%. Kalau yang satu lagi itu 86%. Nah, itu menurut dari kepala BNN Provinsi Kalbar itu paling tinggi yang selama ini pernah ditemukan, 97%.
0: Wah, luar biasa sekali. Berarti ini peran penting masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan juga dapat membantu Satgas gitu ya komandan ya, dalam mencegah peredaran narkoba dan juga berbagai aktivitas ilegal lainnya. Dan mungkin nih masyarakat juga punya informasi, tapi apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat apabila mengetahui ataupun melihat aktivitas baik itu kendaraan maupun orang yang mencurigakan dan juga diduga berkaitan juga dengan penyeludupan narkoba? Kepada siapa ini komandan informasi tersebut sebaiknya disampaikan, dan bagaimana masyarakat dapat melaporkannya dengan aman?
1: Kami paham sekali, memang masyarakat pasti punya ada kekhawatiran, ada dilema apabila memberikan informasi mungkin terkait dengan ada istilah kayak wah takut menjadi apa di masyarakat, atau merasa tidak aman untuk pribadi dan keluarganya. Ya, kami memang sangat terbuka sekali. Kami ada di pos-pos yang ada di sepanjang perbatasan, kurang lebih ada 27 pos kami di perbatasan ini. Jadi silakan dengan tangan terbuka, dengan berbagai macam cara, boleh dengan WA yang tanpa identitas juga tidak masalah. Semua informasi itu akan kami tampung dan akan kami terima. Kami akan akan 100% mengawal, menjaga identitas, kemudian keamanan dari pemberi informasi itu juga, karena memang seperti tadi saya sampaikan, tanpa peran aktif masyarakat, tanpa informasi dari warga di Kalimantan Barat, kami akan jauh dari kata kuat. Jadi kami harus mendapatkan full support atau dukungan penuh dari masyarakat di Kalbar. seluruh pos juga sangat terbuka. Apabila langsung datang secara personal memberikan informasi tersebut, pasti kami terima. Jadi kami tidak membatasi bagaimana atau dengan apa, jam berapa, itu kami sangat persilakan, Pak.
0: Oke. Berarti aman ya, Komandan ya. Jadi informasi disampaikan, pastinya informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang benar-benar terjadi, gitu ya. Dan juga bagaimana masyarakat juga memberikan informasi sesuai dengan apa yang diketahui dan juga apa yang dilihat. Jadi jangan ragu-ragu, gitu ya. Jadi keamanan identitasnya juga diamankan. Tapi bagaimana Satgas mengajak masyarakat agar tidak mudah dimanfaatkan ini oleh jaringan penyudupan narkoba, misalnya dengan menjadi kurir atau menyewakan kendaraan ataupun tempat dan membawa barang titipan ataupun membantu pelaku melintasi jalur-jalur tidak resmi ini, Komandan?
1: Seluruh pos selama ini sudah melaksanakan kegiatan mulai dari sosialisasi dari rumah ke rumah. Kami juga melaksanakan komunikasi sosial dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan. Kami tetap masukkan materi tentang bahaya narkoba, kemudian efek ke generasi selanjutnya, sehingga awareness atau kepedulian masyarakat hari ini terus akan tumbuh, sehingga bisa sama-sama untuk memerangi narkoba ini. Memang tidak mudah, karena satu, posisi masyarakat di perbatasan ini kebanyakan tersebar di dusun-dusun yang ada juga yang sulit untuk dijangkau. Jadi kami menggunakan sistem gradual, jadi berkala. Jadi mungkin minggu ini kami menjangkau masyarakat di dusun ini, kemudian minggu selanjutnya kami coba sedikit itu. Jadi di sela-sela kegiatan teritorial kami, kami memberikan pengobatan ke masyarakat yang sakit door to door, karena memang banyak juga masih ada masyarakat yang aksesnya terbatas. Kami sadari itu, jadi mungkin ke puskesmas jauh. Jadi dokter yang kami dorong ke dusun-dusun, kami sampaikan untuk memberikan bantuan konsultasi, minimal konsultasi dengan obat yang ada di kami. Nah, itu kami juga sisipkan untuk melaksanakan edukasi-edukasi ke masyarakat di seluruh perbatasan di sektor kami.
0: Oke. Tapi kalau menurut Dan Satgas, faktor ekonomi atau kondisi sosial masyarakat perbatasan sejauh mana dapat dimanfaatkan oleh jaringan narkoba untuk merekrut ataupun mempengaruhi masyarakat agar membantu aktivitas mereka ini, Komandan?
1: Memang tidak bisa dipungkiri sih, Pak, karena itu menjadi faktor yang tentu saja berperan. Karena tentunya memang ekonomi menjadi salah satu motif kenapa orang bersedia bergabung atau terlibat dalam hal tersebut. Tapi kami tentunya terus memberikan ajakan dan memberikan gambaran bahwa tidak sepadan dengan resiko yang akan diterima, baik secara hukum ataupun efek mulai dari efek sosial, kemudian efek juga kepada anak cucu kita ke depan. Memang pendekatan itu yang terus kami berikan.
0: Oke. Tapi kalau menurut Dan Satgas, apa yang masih perlu diperkuat dalam sistem pengamanan perbatasan antara Republik Indonesia Malaysia agar upaya pencegahan penyeludupan narkoba dapat semakin efektif, baik dari sisi personil, koordinasi maupun dukungan sarana dan juga prasarana ini, Komandan?
1: Ya, dengan panjangnya perbatasan darat, tentunya memang membutuhkan ekstra effort atau usaha untuk mengamankan. Kembali lagi, memang kuncinya ada di masyarakat itu sendiri yang mampu menjadi benteng, karena yang ada di sekitar perbatasan ini selain Pamtas ya, masyarakat yang tinggal di situ, dan efeknya yang terdampak secara langsung adalah masyarakat yang ada atau tinggal di sepanjang perbatasan. Jadi memang komunikasi, kerjasama, kemudian informasi itu yang terus harus dipupuk antara masyarakat dengan kami, petugas-petugas di perbatasan, kemudian dari rekan-rekan semua yang dari instansi yang ada di perbatasan. Itu yang menurut saya, Mbak, yang paling harus diperkuat, karena dengan cara apapun mungkin, kecuali kalau dibuat tembok, Mbak, ya, dari ujung ke ujung gitu, mungkin
0: panjang banget gitu temboknya,
1: akan sangat efektif. Tapi 359 kilometer saya rasa akan agak mustahil untuk dibuat tembok, dan belum lagi kontur dan grafisnya akan memang sangat sangat menyulitkan.
0: Oke. Tapi selain melakukan penindakan, apakah Satgas juga menjalankan kegiatan pembinaan masyarakat, Komandan, sebagai bagian dari upaya pencegahan peredaran narkoba ini, apalagi untuk anak-anak muda dan juga generasi penerus kita ini, Komandan?
1: Iya, Mbak. Itu ya, ini saya langsung ke contohnya saja. Jadi PAMTAS sekarang sedang melaksanakan turnamen bola voli untuk generasi muda di Entikong dan sekitarnya, Sanggau, dalam rangka HUT TNI ke 81. Kebetulan nanti 5 Oktober bertepatan juga dengan ulang tahun batalion kami, Ahmad 19 Bogani ke 18. Jadi itu juga salah satu bentuk upaya kami untuk terus membina generasi muda dengan hal-hal yang bersifat positif. Tentunya olahraga sudah pasti akan mengarahkan energi ke hal yang positif, kemudian memberikan mental juara atau semangat tanding ke generasi muda kita yang berikutnya, pasti diharapkan bisa menemukan bibit-bibit atlet dari Sanggau dan sekitarnya ini.
0: Baik, sebagai penutup ini, Pak Komandan, apa pesan dan juga harapan dan Satgas PAMTAS Republik Indonesia Malaysia Yonan Med 19 Bogani kepada seluruh masyarakat di kawasan perbatasan agar juga bersama-sama menjaga keamanan wilayah dan juga tidak terlibat dalam jaringan penyeludupan narkoba, baik itu sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang membantu ataupun dimanfaatkan oleh jaringan tersebut. Silakan.
1: Jadi kami Satgas PAMTAS RI Malaysia Yonan Med 19 hadir di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Sanggau, Sambas, dan Bengkayang, untuk membuat situasi lebih kondusif, kemudian meyakinkan perbatasan ini bisa aman, bebas dari peredaran barang-barang ilegal seperti narkoba dan lain-lain. Tentunya kami terus mengajak masyarakat Sambas, Sanggau, Bengkayang untuk berperan aktif, membantu menjaga wilayah kita agar damai, kemudian bebas dari peredaran narkoba. Mungkin itu nih.
0: Baik, terima kasih. Karena masyarakat perbatasan dapat menjadi kekuatan utama dalam menjaga wilayahnya dengan tidak terlibat dalam jaringan narkotika, serta meningkatkan kewaspadaan dan juga menggunakan saluran resmi untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang. Karena pada akhirnya, perbatasan yang aman bukan hanya ditandai oleh kuatnya pengawasan di pintu masuk negara, tetapi juga oleh masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, generasi muda yang terlindungi, serta kerjasama yang kuat antara pemerintah, aparat masyarakat, dan juga negara-negara tetangga. Jadi jaga perbatasan, cegah narkoba, lindungi masyarakat, dan juga selamatkan masa depan generasi bangsa. Oke, terima kasih Komandan. Salam ya untuk teman-teman yang ada di sana yang sedang bertugas. Semoga tetap semangat, semoga tantangan di hari ini bisa terlewati dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Komandan. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian pendengar, dialog Sangat Menyapa edisi hari ini tentang jaga perbatasan bebas narkoba. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Letkol ARM Hanapi Sulaiman dan Satgas PAMTAS Republik Indonesia Malaysia Yonan Med 19 Bogani. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming.

0: RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Demikian pendengar informasi yang baru saja Anda simak, dan selanjutnya kami masih akan hadir dengan informasi di kesempatan pagi hari ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama atau SMP dan hanya tamat sekolah dasar. Dengan narasi tersebut mengatasnamakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, setelah ditelusuri narasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama dan hanya tamatan sekolah dasar pernah beredar pada 2025. Isu tersebut telah dibantah oleh pihak SMP Negeri 1 Surakarta yang merupakan alma mater Gibran. Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Yuryani, menegaskan bahwa Gibran lulus secara sah dari sekolah tersebut dan memiliki ijazah yang resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, informasi berikutnya, di mana sekitar 20 ribu buruh dijadwalkan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI hari ini Selasa 29 September 2026. Dan masyarakat dihimbau mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas ke sekitar kawasan parlemen. Aksi tersebut juga merupakan bagian pengawalan pembahasan dan rencana pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Dan kegiatan itu berpotensi berdampak terhadap kondisi lalu lintas di sekitar gedung DPR MPR RI. Mengutip dari Instagram @tmc Polda Metro, masyarakat diminta mengantisipasi kemungkinan kepadatan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Dengan rekayasa arus juga akan diterapkan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.go.id, dan kami masih akan hadir dengan informasi-informasi terkini untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: susunya mas?
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja, mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
6: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
7: Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
5: Nggak gitu juga kali.
7: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
5: Mau kemana?
7: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
5: Ikut.
7: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Rabun jauh atau miopi, dikenal dengan mata minus, adalah kelainan refraksi mata yang membuat seseorang tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Meskipun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, gangguan penglihatan ini bisa menghambat aktivitas fisik Anda. Cara mengobati rabun jauh yang paling umum adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak minus. Akan tetapi, penggunaan alat bantu penglihatan bukanlah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Nah, sebelum mata Anda minus, ada beberapa tips mengatasi mata minus yang kami kutip dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kegiatan luar ruangan membantu mencegah rabun jauh untuk membantu Anda menangkap bentuk objek dengan jelas. Yang kedua, pastikan Anda memiliki sistem penerangan yang memadai di dalam ruangan. Jangan sampai pencahayaan Anda menciptakan pantulan dan bayangan gelap yang membuat mata Anda bekerja lebih keras. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan juga bermanfaat untuk menjaga mata tetap berfungsi dengan baik. Selain mengkonsumsi makanan sehat, hindari juga merokok. Kemudian yang keempat, biarkan mata Anda istirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas, seperti membaca, menggunakan gadget, atau komputer dalam waktu yang lama. Kemudian, yang terakhir, senam mata. Anda bisa melakukan rutinitas ini secara rutin di rumah Anda. Gunakan jari tangan Anda untuk mendapatkan fokus dengan menempatkan jari 25 cm dari depan mata. Fokuskan pandangan Anda selama 20 detik pada benda tersebut dan rasakan manfaatnya. Yuk, mulai dari sekarang, jaga mata kita.

Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan masih akan melemah dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini, Selasa 29 September 2026. Pada penutupan perdagangan hari Senin kemarin, IHSG turun 1,51% ke level 6.147. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan kembali untuk Anda dengan informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu risikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Pernahkah kita berpikir bahwa secangkir kopi bukan sekedar minuman, tetapi bisa menyimpan cerita tentang kehidupan? Itulah salah satu hal menarik yang ditawarkan Filosofi Kopi, karya Dewi Lestari. Buku ini merupakan kumpulan cerita pendek yang mengajak pembaca melihat kehidupan dari sudut pandang yang sederhana, tetapi penuh makna. Melalui kisah tentang kopi, persahabatan, cinta, pilihan hidup, hingga pencarian jati diri, kita diajak memahami bahwa setiap manusia

0: Ia memiliki perjalanan dan definisi kebahagiaannya masing-masing. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah Filosofi Kopi, tentang Ben dan Jody, dua sahabat yang menjalankan kedai kopi. Bagi Ben, setiap kopi memiliki filosofi. Ia tidak hanya ingin menyajikan rasa terbaik, tetapi juga memberikan makna di balik setiap cangkir yang disuguhkan. Namun, perjalanan mereka memperlihatkan bahwa hidup tidak selalu tentang menemukan sesuatu yang paling sempurna. Kadang, kita justru perlu memahami apa yang benar-benar kita butuhkan dan menghargai sesuatu yang selama ini ada di dekat kita. Kekuatan buku ini terletak pada cara Dewi Lestari mengubah hal-hal sederhana menjadi bahan perenungan. Kopi menjadi simbol perjalanan manusia, tentang rasa pahit dan manis, tentang pilihan, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana kita menemukan arti dari pengalaman yang kita jalani. Filosofi Kopi juga mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Terkadang kebahagiaan hadir dalam bentuk yang sederhana. Secangkir kopi, persahabatan yang tulus, seseorang yang kita cintai, atau keberanian untuk menerima diri kita sendiri. Pada akhirnya, buku ini mengajak kita bertanya, apa sebenarnya arti sempurna dalam hidup kita? Karena seperti secangkir kopi, kehidupan memiliki rasa yang berbeda bagi setiap orang. Ada pahit yang mengajarkan keteguhan, ada manis yang menghadirkan kebahagiaan, dan ada perjalanan panjang yang membuat kita semakin mengenal diri kita sendiri. Filosofi Kopi, sebuah buku tentang rasa, kehidupan, dan pencarian makna di balik hal-hal yang sangat sederhana.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Demikian pendengar informasi di Sanggo pagi ini, dan selanjutnya akan bersama Eko Karjuan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di sip berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau di yang kami penjelaskan dari kawasan Sabang Merah Bumi Ternate. Edisi siang hari ini Anda bersama kami kru-kru yang bertugas yang nanti akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan edisi siang hari ini juga kami akan menghadirkan beberapa sesi acara ke ruang negara Anda. Di antaranya pukul 10 hingga 11 musik dan informasi. Kemudian 11 hingga 11.30 Dinamika Olahraga Pro 3 RRI, 11.30 hingga 12 Sanggau Siang, dan 12 hingga 13 Ragam Budaya. Kemudian di 13 hingga 13.30 Warta Berita Daerah, 13.30 hingga pukul 15 Musik Pro Dangdut. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita di edisi siang hari ini di 29 September 2026 bersama saya Eko Karjuan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Pernahkah kita berpikir bahwa secangkir kopi bukan sekedar minuman, tetapi bisa menyimpan cerita tentang kehidupan? Itulah salah satu hal menarik yang ditawarkan Filosofi Kopi, karya Dewi Lestari. Buku ini merupakan kumpulan cerita pendek yang mengajak pembaca melihat kehidupan dari sudut pandang yang sederhana, tetapi penuh makna. Melalui kisah tentang kopi, persahabatan, cinta, pilihan hidup, hingga pencarian jati diri, kita diajak memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan dan definisi kebahagiaannya masing-masing. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah Filosofi Kopi, tentang Ben dan Jody, dua sahabat yang menjalankan kedai kopi. Bagi Ben, setiap kopi memiliki filosofi. Ia tidak hanya ingin menyajikan rasa terbaik, tetapi juga memberikan makna di balik setiap cangkir yang disuguhkan. Namun, perjalanan mereka memperlihatkan bahwa hidup tidak selalu tentang menemukan sesuatu yang paling sempurna. Kadang, kita justru perlu memahami apa yang benar-benar kita butuhkan dan menghargai sesuatu yang selama ini ada di dekat kita. Kekuatan buku ini terletak pada cara Dewi Lestari mengubah hal-hal sederhana menjadi bahan perenungan. Kopi menjadi simbol perjalanan manusia, tentang rasa pahit dan manis, tentang pilihan, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana kita menemukan arti dari pengalaman yang kita jalani. Filosofi Kopi juga mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Terkadang, kebahagiaan hadir dalam bentuk yang sederhana. Secangkir kopi, persahabatan yang tulus, seseorang yang kita cintai, atau keberanian untuk menerima diri kita sendiri. Pada akhirnya, buku ini mengajak kita bertanya, apa sebenarnya arti sempurna dalam hidup kita? Karena seperti secangkir kopi, kehidupan memiliki rasa yang berbeda bagi setiap orang. Ada pahit yang mengajarkan keteguhan, ada manis yang menghadirkan kebahagiaan, dan ada perjalanan panjang yang membuat kita semakin mengenal diri kita sendiri. Filosofi Kopi, sebuah buku tentang rasa, kehidupan, dan pencarian makna di balik hal-hal yang sangat sederhana.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar informasi terkait dengan upaya pengendalian rabies di Kabupaten Sanggau masih menghadapi tantangan rendahnya cakupan vaksinasi hewan penular rabies atau HPR. Hingga Agustus 2026, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau mencatat sebanyak 3.590 ekor HPR telah divaksin, tetapi cakupannya baru sekitar 5-6% dari populasi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Disbunak Sanggau, Ambisius Antun, mengatakan angka tersebut masih jauh dari cakupan minimal 70% yang diperlukan untuk menekan kasus gigitan. Populasi HPR di Sanggau sendiri disebutnya mencapai dari 54.000 ekor. Ambisius mengatakan rendahnya cakupan vaksinasi tidak terlepas dari keterbatasan ketersediaan vaksin. Vaksinasi tetap dilakukan di sejumlah kecamatan dengan mempertimbangkan wilayah yang memiliki kasus gigitan lebih tinggi. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

disebut Borneo? Ada sejarah di balik nama pulau terbesar di Asia Tenggara ini. Pertama kali digunakan oleh para penjelajah Eropa pada abad ke-16. Pada kala itu, Portugis dan Inggris serta pedagang Tionghoa, Arab dan India mengunjungi Pulau Kalimantan untuk melakukan interaksi perdagangan dengan Kesultanan Brunei yang kuat pada masa itu. Sehingga turut berkontribusi mengenal dan juga menyebut penamaan Pulau Borneo. Dalam catatan lain, nama Borneo diambil dari kata Brunei yang berasal dari manuskrip Varuna Dwipa. Setelah itu, ketika Indonesia merdeka, nama Kalimantan digunakan secara resmi karena menjadi bagian dari Indonesia. Sementara bagian utara tetap disebut Borneo yang dibagi menjadi Sabah dan Sarawak wilayah Malaysia serta Brunei Darussalam. Hingga kini kedua nama tersebut tetap digunakan, tergantung pada konteks geografis dan historisnya.

Iya, pendengar, sebanyak 32 tim sepak bola putra putri mengikuti Dharanate Cup ke-13, ya, turnamen yang digelar di Gor Pancasila Sanggau Permai, dibuka oleh Bupati Sanggau Yohanes Sontot. Dia meminta seluruh peserta bertanding dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi sportivitas. Setiap orang yang bertanding menginginkan kemenangan, namun dikatakan ya kemenangan sebenarnya adalah tetap menjaga semangat persaudaraan. Perhelatan Dharanate Cup dijadwalkan berlangsung awal September. Namun karena kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, event sepak bola tahunan ini baru digelar sekarang. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

0: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Iya, pendengar Anda masih terus bersama kami di Musik dan Informasi. Selanjutnya terkait dengan Satuan Tugas Satgas Pengawasan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi Kabupaten Sanggau melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SPBU di Sanggau. Sidak tersebut menyasar SPBU Bunut, SPBU Sungai Mawang, dan SPBU Angkayas untuk memantau pendistribusian BBM bersubsidi. Sopiar mengatakan pemantauan di SPBU Sungai Mawang dan SPBU Angkayas telah berjalan, sementara di SPBU Bunut pihaknya masih melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola SPBU terkait surat edaran Bupati. Petugas belum dapat mengawasi langsung pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU Bunut karena pasokan BBM yang seharusnya tiba pada malam sebelumnya hingga pagi hari belum tiba. Ia menyebutkan pasokan BBM bersubsidi untuk SPBU Bunut diperkirakan tiba pada hari yang sama, sehingga tim Satgas akan terus melakukan pemantauan setelah pasokan datang. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk memastikan pendistribusian BBM berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk.

Iya, pendengar, keterbatasan vaksin menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian rabies di Kabupaten Sanggau. Di tengah masih munculnya kasus gigitan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau meminta pemilik hewan penular rabies atau HPR untuk menjaga hewan agar tidak berkeliaran dan membahayakan masyarakat. Ambisius Antun, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Disbunak Sanggau, mengatakan pemerintah telah melakukan vaksinasi di sejumlah wilayah sesuai ketersediaan logistik.

Namun keterbatasan stok membuat vaksinasi belum mampu menjangkau seluruh populasi HPR di Sanggau. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Dan sekaligus informasi terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Musik dan Informasi edisi siang hari ini. Kita saat ini di 10.55 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 11 ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Prancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini.
2: Saya
1: rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Bli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
3: Allora, questa squadra mi ci metto dentro.
1: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
3: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat Terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura Terbuka dan China Terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan Terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyo Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi 1 poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026, strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum-Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan peringkat hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
3: Better to my club.
1: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 FM RRI Sanggau yang kami pancarluaskan dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti. Edisi Selasa ya, 29 September 2026, Anda terus kami temani nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi telah Anda ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Saat ini Anda kembali bersama kami di 97 FM. Ya, 11.29 waktu Indonesia Barat. Saat ini Anda memasuki waktu azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti kemandangan Sang Suhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas ya di Sanggau Siang edisi Selasa 29 September 2020. Ya, Sanggau Siang ya, beberapa informasi yang telah kami persiapkan kembali kami hadirkan ke ruang negara Anda nanti hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, pendengar, DPRD Kabupaten Sanggau menyetujui rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP Kabupaten Sanggau tahun 2026. Bupati Sanggau Yohanes Sontot menyampaikan persetujuan tersebut selanjutnya akan diteruskan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dikatakan setelah disetujui bersama, Raperda APBDP 2026 akan diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk proses pengesahan. Ia mengapresiasi kritik dan saran dan masukan DPRD selama pembahasan Raperda. Menurutnya, masukan DPRD menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran daerah. Hal ini diharapkan mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: disebut Borneo? Ada sejarah di balik nama pulau terbesar di Asia Tenggara ini. Pertama kali digunakan oleh para penjelajah Eropa pada abad ke-16. Pada kala itu, Portugis dan Inggris serta pedagang Tionghoa, Arab dan India mengunjungi Pulau Kalimantan untuk melakukan interaksi perdagangan dengan Kesultanan Brunei yang kuat pada masa itu. Sehingga turut berkontribusi mengenal dan juga menyebut penamaan Pulau Borneo. Dalam catatan lain, nama Borneo diambil dari kata Brunei yang berasal dari manuskrip Varuna Dwipa. Setelah itu, ketika Indonesia merdeka, nama Kalimantan digunakan secara resmi karena menjadi bagian dari Indonesia. Sementara bagian utara tetap disebut Borneo yang dibagi menjadi Sabah dan Sarawak wilayah Malaysia serta Brunei Darussalam. Hingga kini kedua nama tersebut tetap digunakan, tergantung pada konteks geografis dan historisnya.
1: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya.

17 Oktober 2026. Ketua Panitia Danan Tekap 13 2026 Letkol Infantri Nurrahman Ginda Drahija mengatakan ya kejuaraan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan sepak bola di Kabupaten Sanggau. Menurutnya kompetisi menjadi salah satu sarana untuk melihat dan mengembangkan potensi pemain di daerah. Selain mempererat hubungan antar klub dan antar kecamatan, selanjutnya Danan Tekap 13 juga menjadi wadah untuk menyeleksi pemain yang berpotensi memperkuat Kabupaten Sanggau pada agenda olahraga berikutnya. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Pukul 11.52 waktu Indonesia Barat dan nanti pukul 12 hingga 13 Anda akan kami hadirkan ragam budaya.

0: Iya, pendengar selamat siang ya, salam jumpa, salam sejahtera ya untuk Anda edisi siang hari ini. Saat ini Anda di Ragam Budaya ya. Seperti biasa Ragam Budaya kami mengundang Anda untuk bergabung dan merequest lagu kesukaan Anda. Ya di 08 57 53 81 03 65, 08 11 57 54 94 94, Anda bisa bergabung. Kita terima penelpon pertama. Selamat siang. Halo.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, dengan siapa?
1: Dengan Cucu Ai.
0: Cucu Ai di Mola ya. Oke, silakan Cucu Ai.
1: Lagunya Suka Keti, Suka Teki.
0: Suka?
1: Suka Teki dari Dedi Kempot.
0: Suka Teki Dedi ya.
1: Dari Dedi Kempot. Okay. Eh, Bang Eko.
0: Ya?
1: Ada sih kebakaran di Simpang 4, pas di Simpang 4 Jalan Kayu Lapis tuh.
0: Ada kan?
1: Ada warung sederhana.
0: Oh, warung sederhana.
1: Kan satu minggu kok, udah lama.
0: Oh, udah lama ya. Soalnya dapat
1: jam 3 dini hari.
0: Soalnya dapat info dari ini media sosial.
1: Mm-mm.
0: Betul ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Makasih Mamola.
1: Udah satu minggu kok.
0: Betul. Oke, iya. Makasih Mamola.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kopi.
0: Oke, selamat beraktivitas.
1: Selamat bertugas.
0: Baik.
1: Lagunya buat Bang Galau ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Bang Galau.
0: Bang Galau di mana tuh?
1: Mempawah.
0: Oh, Mempawah. Dekat? Cari yang jauh-jauh lah.
1: Mempawah.
0: Cari yang jauh-jauh. Oke, makasih Mbak Mola.
1: Makasih, selamat siang.
0: Oke, Mbak Mola di Simpang ya. Simpang mana Mbak Mola? Simpang 3 ya. Simpang 3 Kayu Lapis. Oke, selanjutnya selamat siang.
2: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Mm-hmm. Dengan siapa?
2: Ai.
0: Hah?
2: Ai.
0: Ai. Ini dengan
2: siapa?
0: Sorani ya?
2: Astagfirullah, ganti lagi namanya.
0: Tokium.
2: Aduh.
0: Mbak Inem.
2: Hah? Doni.
0: Oke. Silakan.
2: Pokoknya melu.
0: Pokoknya melu.
2: Iya, ikut lagi pokoknya.
0: Miati. Pokoknya ya. Oke, makasih Mbak Miati.
2: Selamat siang.
0: Baik. Ya, kita terima 3 penelpon ya. Oke. Selamat siang. Dengan siapa?
3: Dengan Dono.
0: Hah?
3: Dengan Dono.
0: Oke, silakan Dono.
3: Ah, ingat kawan dari Indra Sanilam.
0: Dono ya. Oke. Okay.
3: Nah, jangan lagu Dono, lagu Dono pula.
0: Ingat kawan ya.
3: Iya, Indra Sanilam.
0: Dari?
3: Indra Sanilam.
0: Oke, makasih Dono. Okay. Selamat siang. Iya, dengan Dono tadi ya, ikut gabung. Kita langsung dengarkan dulu ya. Nanti kita akan kembali, tetap bersama kami di Ragam Budaya.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Iya, pendengar masih di Ragam Budaya, ada lagunya Suka Teki ya, dari Deddy Kempot dan Poco Emelu. Terus yang terakhir Ingat Kawan dari Indra. Selanjutnya kita terima lagi. Selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya Bang Eko.
0: Dengan
1: Yuli di
0: samping Mbak Yuli ini, ya. Oke.
1: Ya.
0: Silakan Mbak Yuli.
1: Mau request lagu itu Bang. Lagu Dayak ya.
0: Lagu
1: Berdendang Pantun judulnya.
0: Dendang Pantun.
1: Ya, Berdendang Pantun.
0: Dari?
1: Dari cover lagu Dayak Kalimantan Barat lah.
0: Kelbar ya.
1: Di akustik Bang, ada enggak ya?
0: Oke.
1: Ada.
0: Ada pasti.
1: Oke, terima kasih ya Bang.
0: Terima kasih. Selamat siang. Ya, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa?
2: Dengan Putra Galau.
0: Putra Galau ya. Oke. Silakan.
2: Lagunya lagu Mampawa, lagu Galaherang.
0: Apa?
2: Galaherang Bang Eko. Galaherang judulnya.
0: Galaherang.
2: Ah, Galaherang judulnya. Lagu Mampawa.
0: Galaherang bentar. Galaherang ya. Putra Galau ya.
2: Ya. Ya Putra Galau. Lagunya spesial untuk Viola Simpang 4 lapis.
0: Simpang 4. Ya,
2: terima kasih Bang Eko.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang.
2: Viola.
0: Ya, dengan Putra Galau ya di Mempawa. Satu lagi kita tunggu di WhatsApp ya, sudah ada yang gabung. Oke, siapa? Oh, sudah lumayan banyak nih ya. Iya, perangdut pula ya. Ragam Budaya. Halo.
3: Halo.
0: Dengan siapa?
3: Nama itu Uban.
0: Uban ya. Di Landak ya, Datu Uban ya. Oke, silakan Datu Uban.
3: Lagunya Telepon Pancit.
0: Telepon Rindu. Itu lagu
3: telepon
0: pop.
3: Telepon Pancit.
0: Hah?
3: Telepon Pancit.
0: Telepon ya.
3: Pancit. Ahan Baget.
0: Pancit. Aan ya.
3: Aan.
0: Oke, makasih Datu Uban. Selamat siang.
3: Balik kasih.
0: Baik, kita break dulu ya. Kita dengarkan ada Berdendang Pantun. Nah, lagu iya, Dayak Kalbar. Berdendang Pantun. Oke, ada nih.

0: Wongki, aku minta kau menyanyikan sebuah lagu yang paling sadeh.
1: Siap, Tuan Menir.
0: Satu, dua, tiga.
2: Bapak bisa pisang baru masak.
3: Ih, biar iya, biar nyanyi ke api ya. Alek nak aku makin nyerok. Sabar, jauh orang tu itu. Kita numbuk aja.
0: Bagus, Songki. Kita duit. Aku nyanyi suara dua.

0: obe obe.
1: Yo yo. Oh. Nyanyi ke ngerepek.
2: Ayo.
1: Serahkan kepada yang berwajib. Aku aja.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Ya, pendengar Anda masih di Ragam Budaya. Ya, kita tadi telah Anda dengarkan ada berdendang pantun, ya. Ada juga gelaherang dan klepon pancit. Kita lihat di WhatsApp. Oke, dengan Pak Belalang di Belangin 3. Lagunya Biar Gonting Inang Putus. Terima kasih Pak Belalang. Dan selanjutnya dengan Biul di mana nih Biul? Lagunya Nasib Kerja Sawit. Salamnya buat semuanya. Oke. Terima kasih Cuaca Mendung. Terima kasih juga Biul. Ya, dengan Nopi di Sungai Mawang, lagunya Rambune dari Bu Joy dan Elizabeth Titin. Oke, terima kasih Mbak Nopi. Ya, selanjutnya kita terima satu aja ya di telepon. Waktu kita sudah hampir di penghujung acara. Iya. Oke. Baik. Ya, kita terima satu aja di layanan telepon. Oh, terputus lagi ya. Iya, sudah ada yang bergabung. Halo, Ragam Budaya.
2: Selamat siang, Ragam Budaya.
1: Oke, Mbak Elsa, silakan.
2: Iya, lagunya apa nak jadi aja lah, Bung Eko.
1: Apa nak jadi?
2: Iya.
1: Oke, makasih Mbak Elsa.
2: Terima kasih, selamat siang.
1: Iya, dengan Mbak Elsa di Balai Karangan, ya. Iya, kita langsung dengarkan Biar Gonting Inang Putus dari koleksinya lagu-lagu Melayu Sekayam. Kita dengarkan.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: kembali dulu Bang MC.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya?

Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya di Ragam Muda siang hari ini ya. Kebersamaan kita sudah di penghujung acara, 12.56 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Nanti pukul 13 ya, kami akan hadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Siang RRI Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi Darenante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: sebanyak 1.543 PMI yang sudah dimonitoring keberangkatannya, yang mana sebelum PMI berangkat ke negara penempatan, ya, petugas PMI Sanggau akan melakukan pengecekan terhadap dokumen PMI,
1: melahirkan, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pemantauan tumbuh kembang. Kadangkala banyak warga yang merasa setelah anaknya selesai penyuntikan imunisasi, dia nggak hadir lagi ke posyandu. Itu
2: Warta Siang selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Eko Karjuan. Berita utama. Luas lahan pertanian di Kabupaten Sanggau yang terdampak kekeringan mencapai 938,75 hektar dan berisiko menurunkan hasil panen petani. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Leonardo Agustono Hamanangan Silalahi, mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi dan bantuan bagi petani yang terdampak. Ia menilai pengoperasian pompa air dan penyesuaian jadwal tanam belum cukup untuk menangani dampak kekeringan. Pemerintah daerah diminta menyiapkan bantuan benih pasca kemarau, sarana produksi pertanian, serta dukungan bagi kelompok tani yang mengalami kerugian. Leonardo juga mendorong menyiapkan jaring pengaman sosial dan stimulus finansial agar petani terdampak dapat kembali berproduksi dan menjaga keberlanjutan pangan di Sanggau. Arus keberangkatan pekerja migran Indonesia atau PMI melalui PLBN Entikong Kabupaten Sanggau menuju Malaysia terus meningkat. Sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat 1.543 PMI telah masuk data helpdesk P4MI Entikong.
3: Arus keberangkatan pekerja migran Indonesia atau PMI melalui PLBN Entikong Kabupaten Sanggau menuju Malaysia terus meningkat. Koordinator Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Sanggau di Entikong, Asri Kurnianingsih, mengatakan pihaknya terus memantau PMI yang melintas untuk menuju negara penempatan. Sepanjang Januari hingga September 2026, sebanyak 1.543 PMI transit telah tercatat dalam data helpdesk P4MI di Entikong. Dikatakan sebelum berangkat ke Malaysia, setiap PMI wajib menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen. Petugas juga memeriksa kepemilikan elektronik Kartu Pekerja Migran Indonesia atau EKPMI.
0: P4MI Kabupaten Sanggau, ya, di PLBN Entikong, sudah memonitoring keberangkatan PMI transit yang berangkat ke negara penempatan, dalam hal ini yaitu negara Malaysia, ya, untuk periode Januari sampai dengan saat ini, yaitu sebanyak 1.543 PMI yang sudah dimonitoring keberangkatannya, yang mana sebelum PMI berangkat ke negara penempatan, ya, petugas P4MI Sanggau akan melakukan pengecekan terhadap dokumen PMI. Yang pertama untuk memastikan bahwa dokumen PMI ini dipegang oleh pemiliknya sendiri, tidak boleh dipegang oleh orang lain. Terus yang kedua, melakukan pengecekan terhadap kepemilikan EKPMI, yang mana elektronik Kartu Pekerja Migran Indonesia ini merupakan bukti, ya, bahwa PMI sudah melakukan tahapan-tahapan penempatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3: Koordinator P4MI Sanggau Asri menyebutkan Malaysia masih menjadi negara tujuan utama PMI yang berangkat melalui PLBN Entikong. Sebagian besar PMI tersebut bekerja di sektor perkebunan dan konstruksi atau bangunan di Malaysia. Pemantauan di lintas batas terus dilakukan untuk memastikan PMI yang berangkat secara prosedural memiliki dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan negara penempatan. Jang Rangga melaporkan.
2: Penurunan angka stunting di Kecamatan Entikong, wilayah perbatasan RI Malaysia, saat ini tercatat sebelum merata di seluruh desa. Sinergi antara puskesmas, pemerintah desa, dan kader posyandu terus diperkuat untuk mendorong penurunan angka stunting menuju target nasional.
4: Penurunan angka stunting di Kecamatan Entikong, wilayah perbatasan RI Malaysia, belum merata di seluruh desa. Kepala Puskesmas Entikong, Gatot Setiarno, mengungkapkan angka stunting terendah tercatat di desa Entikong sebesar 10,73%, sementara yang tertinggi di desa Surutemawang masih berada di kisaran 40%. Ia menyampaikan dari 5 desa wilayah kerja Puskesmas Sentikong, Palopasang dan Surut Tembawang merupakan wilayah yang cukup jauh sehingga kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam pelayanan kesehatan. Untuk mendorong penurunan stunting, Puskesmas memperkuat kerjasama dengan pihak kecamatan, pemerintah desa, kader posyandu, dan berbagai pihak lainnya. Ia menambahkan, selain edukasi gizi, Puskesmas Sentikong mendorong orang tua untuk rutin membawa bayi dan balita ke posyandu guna memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurutnya, pemantauan tumbuh kembang anak penting dilakukan agar bayi dan balita yang membutuhkan perhatian khusus dapat segera mendapatkan intervensi.
1: Perhatian terus yang pertama adalah tentang edukasi gizi, Bang. Jadi betapa banyak mungkin warga kita yang belum terlalu paham bagaimana gizi yang baik untuk dari kehamilan, melahirkan, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pemantauan tumbuh kembang. Kadang-kadang banyak warga yang merasa setelah anaknya selesai penyuntikan imunisasi, dia nggak hadir lagi ke posyandu. Itu harus terus kita pantau dan kita edukasi agar selalu rutin membawa bayi balitanya ke posyandu untuk kita ukur tumbuh kembangnya. Dan sebagai ujung tombak pelaksana intervensi spesifik yang memang menjadi perhatian kami, jadi salah satunya adalah memperhatikan betul apabila ada bayi atau balita mungkin yang perlu perhatian khusus terkait dengan tumbuh kembangnya.
4: Gatot mengungkapkan secara keseluruhan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Sentikong turun dari 27% pada tahun 2024 menjadi 24% pada tahun 2025 dan kembali turun menjadi 18,30% pada Agustus 2026. Meski angka stunting terus menurun, Puskesmas Sentikong masih perlu memperkuat upaya penanganan untuk mencapai target nasional sekitar 14%. Oktoverandi melaporkan.
2: Produksi pertanian di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah kendala. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin menyebut, keterbatasan SDM petani, sarana produksi, kondisi tanah, dan teknologi menjadi faktor yang mempengaruhi produktivitas pertanian.
5: Produksi pertanian di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah kendala. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin menjelaskan, faktor SDM petani, ketersediaan sarana produksi, kondisi tanah, dan teknologi menjadi perhatian utama. Menurutnya, sebagian petani masih mengandalkan pembelajaran secara otodidak dalam meningkatkan keterampilan bertani. Kondisi ini membuat produksi dengan kualitas yang seragam belum dapat dilakukan secara optimal. Ia menambahkan, ketersediaan pupuk subsidi juga masih menjadi salah satu kendala bagi petani. Selain itu, karakter tanah potsolik merah kuning di Sanggau memerlukan pengelolaan dan pemupukan ia lebih intensif.
6: Untuk produksi domestik di Sanggau, betul, memang banyak faktor mempengaruhi. Tadi kalau kami biasa menyebutnya panca usaha tani, salah satu komponen di sana adalah SDM. Nah, petani kita kan selama ini juga belajarnya otodidak, belajar dari teman-teman kabupaten sebelah yang sudah lebih baik. Kemudian saprodi kita untuk pupuk subsidi juga masih terbatas. Untuk di Sanggau dominan potsolik merah kuning yang memerlukan pengolahan lahan yang lebih kontinu dan lebih aktif untuk lebih banyak penggunaan pupuk organik dan pupuk kandang.
5: Ia mendorong petani memperkuat penggunaan pupuk organik, pupuk kandang, dan teknologi perbaikan struktur tanah. Peningkatan kapasitas petani dan keterlibatan generasi muda juga dinilai penting untuk menjaga produktivitas pertanian Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Satuan Samapta Polres Sanggau meningkatkan deteksi dini potensi kebakaran hutan dan lahan melalui patroli di sejumlah kawasan Kecamatan Kapuas. Kasat Samapta Polres Sanggau Ibtu Santoso Herubimo mengatakan, pemantauan langsung diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan dan mengantisipasi munculnya titik api. Ia memaparkan rute pemantauan meliputi lingkungan Sanggau Permai, lingkungan Jalan Doku hingga Jalan Laperna. Personil Sat Samapta kemudian meningkatkan kewaspadaan di lokasi yang ditemukan material kering, sekaligus menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Warga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara pembakaran. Ia menegaskan pencegahan karhutlah tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga memerlukan kepedulian masyarakat. SPBU 64785 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau menyediakan 16.000 liter Pertalite setiap hari untuk masyarakat. Pasokan BBM bersubsidi itu untuk mengatasi keterbatasan BBM di SPBU ini yang sudah terjadi sejak beberapa hari pekan terakhir.
7: Manajer SPBU 647502 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Abang Masyhuri menjelaskan, ketersediaan stok BBM di SPBU 647502 Bunut bergantung pada pengiriman dan armada transportasi. Untuk Petralet, stok yang direncanakan setiap hari mencapai 16.000 liter, sedangkan Petramax tidak dibatasi jumlahnya. Menurutnya, pasokan Petramax juga mengalami kendala karena pengiriman menggunakan armada berkapasitas 5 kiloliter atau 5.000 liter. Hingga beberapa hari terakhir, pasokan Petramax tersebut belum dikirim ke SPBU 647502 Bunut. Terkait antrian kendaraan yang hingga kini mencapai bahu jalan, pihak SPBU telah memberikan instruksi kepada operator untuk tidak melayani pengisian BBM secara berulang. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya mengatur pengisian di tengah meningkatnya jumlah kendaraan yang mengantri.
8: Stok di SPBU Bunut ini perharinya Pertalite itu 16.000 liter. Itu tergantung dari pengiriman ataupun armada angkutan transportirnya. Jadi kalau di seharusnya di planningnya itu 16.000 liter Pertalite. Kalau untuk produk Pertamax itu dia nggak dibatasi. Itu juga sama tergantung dari angkutannya. Angkutan yang sekarang Pertamax itu kita menggunakan angkutan yang 5 KL, 5 ton, 5.000 liter itu udah berapa hari ini belum dikirim-kirim.
7: Ia mengatakan kondisi antrian juga dipengaruhi keterlambatan pasokan BBM yang membuat kendaraan konsumen semakin menumpuk. Menurutnya, keterlambatan pasokan selama satu hari saja dapat menyebabkan antrian kembali meningkat karena masyarakat mulai mengantisipasi keterbatasan BBM. Tri Putri melaporkan.
2: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menilai turnamen Darante Cup 13 tak sekedar menjadi arena perebutan gelar juara, tetapi juga panggung untuk menemukan bibit-bibit atlet muda potensial Kabupaten Sanggau. Ia menegaskan kompetisi sepak bola ini harus menjadi ruang pembinaan generasi muda agar mampu berkembang dan menorehkan prestasi hingga tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Ontot juga menekankan pentingnya nilai disiplin, kerjasama, kerja keras, serta sportivitas dalam setiap pertandingan sehingga para peserta tidak hanya mengejar kemenangan tetapi juga membangun karakter melalui olahraga. Pemerintah daerah pun menempatkan pembangunan olahraga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas generasi muda Sanggau, sekaligus membuka ruang lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. 1000 lebih WNI berangkat dari PLBN Etikong untuk bekerja di Malaysia. Penurunan stunting di Sanggau belum merata. Saya Eko Karjuan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau yang kami panjar luaskan dari kawasan Sabang Merah, Bumi Ternate. Beberapa informasi tadi yang kami rangkum dalam Warta Siang RRI Sanggau telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini Anda masih bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang. Kita saat ini mendengar di 13.21, nanti 13.30 hingga pukul 15 Anda akan kami hibur dengan lantunan lagu-lagu musik Prodangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jumpa lagi di Musik Pro Dangdut siang hari ini ya. Kami akan hiburan dengan Anda nanti ke jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami juga undang Anda untuk bergabung di 0857-5381-0365 ya, dan 0811-5756-494. Kita terima dulu penelpon pertama. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa Dangdut?
1: Dengan Mbak Kakung Kuburaya.
0: Mbak Kakung, silakan Mbak Kakung.
1: Biru dari Nur Halimah.
0: Apa?
1: Cemara biru.
0: Cemara biru.
1: Nur Halimah.
0: Biru, Nur ya?
1: Ya.
0: Yeah. Oke, makasih Mbak Kakung.
1: Yo yo, selamat ya.
0: Ya, dengan Mbah Kakung di Kuburaya Pontianak. Ya, silakan di belakangnya, kita tunggu lagi. Emang kamu cantik, kau benar-benar cantik. Cantik cantik sayang kita. Ya, selanjutnya selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, adalah kita.
0: Dengan siapa Dangdut?
2: Pak El Meleo.
0: Pak El, silakan.
2: Masa lalu Bangko.
0: Masa Petalia. Lalu?
2: Ya, betul ya.
0: Masa lalu Vita.
2: Oke,
0: ya.
2: Ya, oke, selamat siang.
0: Oke, terima kasih, selamat siang Bung Pael ya di beliau.

0: Ya, selanjutnya kita terima lagi ya. Oke, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa Dangdut?
1: Dengan orang Simpang 4.
0: Mola. Oke.
1: Lagunya Iwak Peye dari Trio Macan.
0: Apa?
1: Trio Macan, Iwak Peye.
0: Iwak Peye ya. Trio.
1: Di mana-mana Bang Eko tetap oke.
0: Oke, terima kasih Bung Peye.
1: Bung Peye. Lagunya tujukan kepada Bang Galau. Selamat
0: Bang Galau. Siang. Galau, terima kasih selamat siang ya. Mama Mola. Bung Peye pula ya. Makasih atensinya ya. Di WhatsApp sudah ada yang gabung dengan Putra Segitiga Selatan ya. Oke, Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Oke, terima kasih Putra Segitiga. Lagunya Lilin-Lilin Putih dari Norma. Dengan Biyul request lagunya di Simpang 3 dari Iis Dahlia. Salamnya dari SMPJ, terima kasih.

Iya, pendengar tetap terus bersama kami di Musik Pro Dangdut. Kita dengarkan ada lantunan dari Nur Halimah, Cemara Biru. Kita dengarkan.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ya, pendengar, beberapa lantunan cantik tadi telah Anda dengarkan, dan saat ini Anda kembali masih di Musik Pro Dangdut. Ya, kita lihat di WhatsApp dengan Ica di Melawi Nangapino, lagunya Idai Laila Spiring Berdua.
1: Kurang apa lagi dari
0: ya, di layanan telepon sudah ada yang gabung. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Mbak Elsa ya.
2: Lagunya itu, ya, request lagu dulu ya.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya Satu Rasa Cinta.
0: Satu Rasa Cinta.
2: Iya.
0: Dari siapa?
2: Depina apa ya?
0: Depina.
2: Depina Elvira apa kan namanya tepung itu gitulah namanya.
0: Oke, Devina Elvira.
2: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut El kita.
0: Iya, dengan Mbak Elsa di Balai Karangan.
1: Tampan-tampan gini, kamu
0: selanjutnya dengan
1: emang kamu cantik, kau benar.
0: Pak Belalang ya di Belangin 3, lagunya Basah Hatiku dari Anis Marcella. Terima kasih Pak Belalang. Iya, kita terima dulu di WhatsApp dan di layanan telepon. Iya, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Masih Ada Rasa Cinta.
0: Ah, dengan siapa?
3: Dengan Abu Kocai, waduh.
0: Kocai.
3: Bang Diko nih, masa lupa.
0: Kocai. Lagunya?
3: Lagu Masih Ada Kecinta.
0: Masih Ada Kecinta, masih.
3: Dari Adela bang ya.
0: Masih.
3: Kalau Mbak Esa tadi kan lagu Masih Ada Rasa Cinta, kita masih ada cinta.
0: Oke, mantap. Oke. Ya. Berbalas nih lagunya.
3: Salamnya pakai Mbak Esa dan.
0: Oke, terima kasih ya Bu Kocai. Ya, selanjutnya Pro Dangdut. Halo.
4: Halo, Meko.
0: Ya.
4: Lagunya Jawaban Spring Berdua.
0: Ririn ya?
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Itu lain-lain yang ngomong tadi itu ya.
0: Hah?
4: Kalau yang ngomong-ngomong ke tadi itu.
0: Jawaban Spiring Berdua.
4: Iya, Jawaban Spiring Berdua. Okay. Kan tadi ada Spiring Berdua tuh, Ida Lela.
0: Iya.
4: Nah, ini jawabannya.
0: Oke, okay, makasih Kak okay. Ririn. Selamat siang. Iya, selanjutnya.
1: Emang lagi tampan, ku memang lagi tampan.
0: Oke, kita terima satu lagi. Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Eko.
0: Dengan siapa?
5: Dengan A.I.
0: Hah?
5: Dengan A.I.
0: Dengan A.I. A.I. di mana A.I.?
5: Di depan kompi.
0: Depan kompi.
5: Ya.
0: Rumahnya yang mana?
5: Rumahnya yang di dalam tuh.
0: Yang di dalam kompi?
5: Bukan di depan kompi, tapi masuk ke dalam.
0: Oh, di dalam rumah salah satu kompi ya?
5: Iya.
0: Oke, silakan.
5: Atas nama cinta Leo Aldi.
0: Atas?
5: Nama cinta Leo Aldi.
0: Oke, makasih Mbak Mati.
5: Terima kasih.
0: Ya,

Iya, kita break dulu, nanti kita akan kembali. Ada lagunya Adela, ya, Satu Rasa Cinta. Kita dengarkan dulu. Emang kamu cantik, kau benar-benar cantik. Iya, requestan dari Mbak Elsa.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Dengarlah kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Musik Pro Dangdut di edisi Sanggau Siang. Ya, di WhatsApp ada Mbok Kawok di Pejugan Parindu, lagunya Setangkai Bunga Padi. Pengari sama Anus Mayah sedang nugal. Oke. Selamat beraktivitas ya Bung Kawo ya. Ya, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung di layanan pesan singkat dan WhatsApp ya. Ya, mudah-mudahan lagunya bisa menghibur suasana aktivitas Anda ya hari ini hingga nanti jelang sore tentunya. Dan kebersamaan kita sudah hampir di penghujung acara ya. Mohon maaf, kami tidak menerima layanan telepon lagi. Kita hadirkan beberapa lagu yang belum kita hadirkan.

Iya, pendengar, selamat siang dan selamat beraktivitas ya. Tetap semangat untuk Anda, kami hibur suasana aktivitas Anda edisi Sanggau Siang dengan beberapa lantunan lagu-lagu dangdut ya. Mencairkan suasana aktivitas Anda ya, mudah-mudahan Anda tetap semangat ya hingga di penghujung aktivitas yang Anda lakukan di sepanjang hari ini. Iya, pendengar, saat ini kita sudah di penghujung acara 14.54 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih kami ucapkan ya kebersamaan Anda bersama kami di Sanggau Siang dan di Musik Pro Dangdut edisi Selasa 29 September 2026. Kami yang bertugas ya pamit undur dari ruang dengar Anda. Mudah-mudahan sesi acara yang kami hadirkan di edisi siang hari ini bisa menghibur suasana aktivitas Anda ya bersama rekan dan keluarga tercinta. Ya, saya Eko Karjuan pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya, selamat siang jelang sore dan tetap terus bersama kami. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan kami Okrin di Sanggau Sore hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau, serap pendengar di 97 MHz. Tadi baru saja Anda ditemani bersama tim yang bertugas di Sanggau siang ini bersama rekan saya Eko Karjuan dan tim yang bertugas lainnya mendengar. Selanjutnya di Sanggau sore ini bersama saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio, Muhammad Rizky Prasetyo dan tim yang bertugas lainnya akan menemani Anda nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan hadirkan program acara kami selanjutnya pendengar, mengawali jumpa kita di sore hari ini di program kentongan kami. Ya, kami akan berbincang-bincang bersama salah satu narasumber kami, nanti akan hadir via Zoom. Tetap di 97 FM RRI Sanggau, kanal informasi di dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Oke, kita jumpa kembali di program Kentongan edisi hari ini. Ya, seperti yang kami sampaikan di awal, kami sudah bersama salah satu narasumber kami, penelah teknis kebijakan BPBD Kabupaten Sanggau, Ibu Apriyati Esos, yang sudah bergabung via Zoom. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Ibu Apriyati, selamat sore, Bu. Izin, masih termute, Bu.
3: Ya, selamat sore Bang.
2: Ya,
3: selamat sore pendengar setia RRI Sanggau di mana pun berada.
2: Baik, Bu Apriyati, saya sapaan akrabnya biasanya dipanggil siapa nih, Bu?
3: Kak Apri boleh, Ibu Apri boleh.
2: Bu Apri ya.
3: Ya.
2: Baik, Bu Apri, terima kasih meluangkan waktu untuk kita bisa ngobrol bersama RRI di program Kentongan. Ini topiknya tentang menelah masa transisi darurat ke pemulihan karhutlah Sanggau. Sebenarnya kalau kita lihat memang sudah hampir ya, Sanggau ini memasuki masa transisi dari darurat menuju pemulihan akibat karhutlah. Tapi apa sebenarnya masa transisi ini, Bu Apri?
3: Ya, jadi terima kasih Bang karena sudah memberikan kesempatan kepada kami BPBD Kabupaten Sanggau untuk berbagi informasi pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Sanggau secara umumnya. Jadi memang kita Kabupaten Sanggau selama 28 hari hampir 1 bulan kita dalam masa status 24 Agustus sampai dengan tanggal 20 September. Karena memang kondisi kita Kabupaten Sanggau terdapat dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang kita bisa perhatikan dengan tingginya hotspot. Selain itu juga tingginya penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan dan juga dampak yang ditimbulkan yaitu kabut asap itu sendiri. Jadi setelah mempertimbangkan dua kali penetapan status masa tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, saat ini Kabupaten Sanggau memasuki status transisi darurat kepemulihan. Jadi apa itu status transisi darurat kepemulihan? Yaitu status di mana ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun. Kita memperhatikan bahwa memang beberapa hari terakhir Kabupaten Sanggau menurut perakiraan BMKG dan juga sudah kita rasakan terdapat peningkatan hujan yang lumayan dalam kondisi ringan sampai sedang, belum terlalu lebat lah ya, karena belum semua Kabupaten Sanggau mengalami hujan dan masih terjadinya gangguan kehidupan dan penghidupan. Jadi saat ini masih gangguan karena memang kabut asap walaupun sudah menurun tingkat kepekatannya dan tingkat kualitas udaranya juga sudah menuju ke arah yang lebih baik, tapi ini juga masih terganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dan itulah hal itu yang menjadi dasar kita menetapkan status transisi darurat ke pemulih.
2: Baik, baik. Jadi ada penurunan kualitas udara yang sebelumnya memang pekat ya. Tadi seperti yang Ibu sampaikan 28 hari ya, hampir 1 bulan gitu. Memang kabut asapnya begitu pekat, namun hampir 1 pekan ini ya sudah mulai menurun. Makanya ini yang dinamakan transisi. Jadi pengalihan status. Tapi apa saja Bu Apri perubahan fokus penanganan yang memang dilakukan oleh BPBD sendiri ketika status ini bergeser dari darurat ke pemulihan nih?
3: Ya, jadi apa saja yang menjadi
2: perubahan fokus?
3: Fokus ya? Kita, ya, fokus kita dalam kondisi dari darurat ke pemulihan. Jadi darurat itu adalah kondisi di mana fokus kita yaitu melakukan pemadaman terhadap titik-titik lokasi yang memang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Terus kita memang jika memang terdapat suatu lokasi yang mengarah kepada perkebunan masyarakat, biasanya kita memang melakukan evakuasi. Evakuasi itu artinya kita menjangkau daerah tersebut agar daerah-daerah yang secara ekonomi memang harus diselamatkan. Ya, itu adalah kondisi darurat. Di kondisi pemulihan ini, kita fokusnya itu adalah pemulihan kesehatan bagi masyarakat yang dibantu oleh Satgas Kesehatan, dikepalai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Dari masa darurat asap, tercatat bahwa data penderita ISPA Kabupaten Sanggau memang meningkat, ya. 1.141 penderita ISPA yang terdata di 15 kecamatan Kabupaten Sanggau. Yang kedua adalah pemulihan lingkungan. Pemulihan lingkungan ini kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di sekitar, ya, pembuatan embung air dan sekat kanal bagi lahan gambut agar tetap basah. Yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Jadi ketika bencana kebakaran hutan dan lahan melanda Kabupaten Sanggau, memang kita rasakan bahwa secara ekonomi juga masyarakat terganggu. Itu juga yang menjadi fokus kita dari darurat ke pemulihan. Demikian, Bang.
2: Baik, baik. Jadi ada tiga fokus yang memang BPBD lakukan gitu ya ketika status bergeser dari darurat ke pemulihan ini. Yang pertama pemulihan kesehatan, kemudian pemulihan lingkungan, dan juga pemulihan ekonomi, begitu Bu Apri ya. Oke, kalau dari hasil penanganan karhutla kemarin Bu Apri dan bencana asap yang memang cukup pekat, apa saja sebenarnya yang menjadi perhatian dalam proses evaluasi yang perlu dilakukan nih? Ya, baik, sedikit gangguan ya.
3: Nah, mohon maaf Bang, tadi internetnya terputus.
2: Baik, baik.
3: Ya, bisa diulangi.
2: Baik, dari hasil penanganan karhutla kemarin Bu, dan juga bencana asap, ini apa saja hal yang memang menjadi perhatian dalam proses evaluasi ini Bu?
3: Ya, yang menjadi evaluasi dari tim Satgas, bahwa Satgas ini bukan hanya BPPD terlibat di dalamnya, semua stakeholder. Ya, secara pentahelik memang semuanya terlibat. Bahwa yang pertama adalah data hotspot. Jadi data hotspot itu data titik panas kita. Kabupaten Sanggau meningkat 80% di bulan Agustus sampai dengan September. Selama masa tanggap darurat tercatat 11.262 titik panas yang ada di Kabupaten Sanggau. Itu menumpuknya memang di Agustus September. Dan yang paling banyak itu di bulan Agustus sebanyak 8.000 lebih, Bang. Ya. Jadi artinya puncak musim puncak kemarau di bulan Agustus itu meningkatkan titik hotspot yang sangat tinggi. Yang kedua adalah kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Yang pertama adalah akses jalan dan sumber air yang jauh. Beberapa kejadian penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh tim Satgas, kami terkendala dengan akses jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, dan juga karena kondisi yang memang saat ini kita memasuki musim kemarau yang ekstrim yang disebabkan oleh El Nino Godzilla itu, memang sumber air yang ada pun mengering, dan itu juga terkendala kami di lapangan. Yang ketiga adalah BPBD Kabupaten Sanggol sendiri, kami belum memiliki mobil pemadam. Jadi tangki pemadam kami belum memiliki, sehingga pada saat darurat itu kami melakukan sewa pakai, yang menggunakan sewa pakai mobil yang memang bisa digunakan untuk melakukan pemadaman. Demikian, Bang, yang menjadi evaluasi.
2: Ya, yang menjadi evaluasi ya. Jadi ada beberapa memang termasuk akses tadi ya, aksesnya untuk menuju lokasi kebakaran. Tapi yang lebih ekstrim ini apakah di seputar Sanggau kah atau di apa, di beberapa kecamatan nih di wilayah Sanggau?
3: Ya, kalau di dalam kota Sanggau sendiri, kejadian kebakaran hutan dan lahan memang kejadian yang berulang itu dia di sekitar Jalan Ring Road Sabang Merah itu memang kejadian yang berulang. Siang biasanya, sore bahkan pernah subuh ya, kejadian di Sabang Merah dan juga di jalan daerah Doku, Sungai Sengkuang, itu kejadian yang berulang. Yang menjadi kendala saat itu adalah tim kami melakukan pemadaman di Kecamatan Tayan Hilir. Ya, Kecamatan Tayan Hilir memang kondisinya di atas perbukitan, perbukitan yang jauh dengan kondisi lahan yang vegetasinya cukup kering, dan bahasa orang Sanggonya bilang resam ya, cukup kedalaman vegetasinya yang cukup dalam yang kering, sehingga api sulit dipadamkan. Ketika api sudah padam, tapi beberapa jam kemudian akan timbul di daerah lain dengan apinya melalui bawah tanah itu. Demikian, Bang, yang menjadi kendala.
2: Baik, itu beberapa kendala yang memang dihadapi, termasuk ke dalam apa penanganan karhutlah yang ada di apa wilayah Kota Sanggau gitu ya, termasuk di Doku tadi, kemudian di kawasan Sabang Merah juga, karena kejadian juga tidak terjadi pada malam hari saja, tapi pada subuh juga pernah terjadi, kemudian siang juga pernah terjadi, Bu Apri ya. Nah, saya sedikit tadi tentang pemulihan, Bu Apri, pemulihan lingkungan ini seperti pembuatan embung, sekat basah. Nah, ini seperti apa? Apa rencana-rencana yang memang akan disiapkan? Karena kalau kita lihat karhutla ini kan seperti yang Ibu sampaikan, kejadiannya berulang tiap tahunnya seperti itu kalau sudah masuk musim panas begitu ya, Bu.
3: Tadi dan juga sekat kanal untuk daerah kabut, memang Kabupaten Sanggau secara umumnya memang kita berada di kawasan mineral, artinya gambut kita sedikit paling yang berada di Kecamatan Tayan Hilir yang berbatasan dengan Kuburai, juga Toba sedikit, dan daerah Jangkang juga, Desa Pisang juga kita sedikit. Dan hal itu kami saat ini juga sedang melakukan telaah kebijakan apa yang harus dilakukan. Secara anggaran pembiayaan memang kita tidak ada dalam pembuatan embung dan sekat kanal. Jadi saat ini kita juga membuat suatu strategi dan kebijakan bagaimana kita melibatkan dunia usaha, ya, bahwa Kabupaten Sanggau ini kita ketahui bahwa kita memang banyak perusahaan-perusahaan, baik itu perkebunan dan pertambangan. Jadi saat ini kita juga sedang membuat strategi bagaimana melibatkan perusahaan-perusahaan untuk membuat embung di sekitar daerah HGU yang ada di sana. Seperti di Tayang Hilir, ada mungkin beberapa perusahaan di Toba dan daerah-daerah lain yang memiliki perencanakan membuat strategi kebijakan demikian, Pak.
2: Baik, baik. Jadi rencananya memang letak embung air ini pada lokasi apa, lokasi khusus ya, lokasi yang memang susah apa, susah air begitu ya Bu Apri ya, seperti di Tayan Hulu kemudian di beberapa titik, karena titiknya juga tidak apa terbagi-bagi begitu Bu Apri ya, jadi tidak satu titik saja tapi hampir merata titiknya. Ini menjadi tantangan juga untuk berkoordinasi dan berkolaborasi bersama pihak luar, pihak terkait gitu ya, perusahaan lain sebagainya, untuk juga bisa apa menangani atau menyediakan embung air tersebut agar kejadian-kejadian yang kemungkinan bisa saja terjadi di kemudian hari atau di tahun depan biasanya kan seperti itu. Nah, ini rencana-rencana terkait dengan mobil pemadam kebakaran. Ini kira-kira ya Bu ya, kira-kira kalau Kabupaten Sanggau sendiri ini butuhnya berapa mobil Bu untuk penanganan kebakaran seperti yang sekarang ya tahun ini gitu.
3: Ya, terkait berapa kebutuhan mobil pemadam yang memang harus ada di Kabupaten Sanggau, secara data itu belum bisa kami sampaikan, tapi memang kami BPBD Kabupaten Sanggau dalam bekerja memang kami memerlukan hal mobil pemadam. Saat ini kami berkolaborasi bersama dengan Satgas, melibatkan damkar Satpol PP dan juga damkar swasta serta damkar dari perusahaan memang membantu dalam hal pendistribusian air, khususnya tangki pemadam. Dan saya rasa setiap kecamatan juga harus memiliki, karena memang kejadian-kejadian ini banyaknya terjadi di kecamatan. Ketika Satgas Kabupaten belum bisa bergerak, mungkin jika ada mobil tangki pemadam di kecamatan, mereka bisa bergerak lebih cepat dari Satgas Kabupaten. Demikian, Pak.
2: Sehingga penanganannya lebih cepat ya Bu Apri ya. Artinya apabila ya, terjadi jadi kebakaran, mungkin sebelum menyebar luas, karena namanya api kan cepat sekali ya Bu Apri ya. Jadi sebentar aja udah luas hutan dan juga lahan yang bisa saja terbakar itu bisa menjadi lebih cepat apabila penanganannya, apabila ketersediaan mungkin sarana prasarananya ada di masing-masing kecamatan, salah satunya mobil pemadam kebakaran, mungkin lebih lebih cepat untuk melakukan pemadaman dan api tidak merambat kemana-mana. Dan kalau kita lihat dampak dari karhutla ini Bu Apri, sejauh mana sebenarnya dampaknya dan asap ini yang memang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam masa pemulihan ini Bu?
3: Ya, jadi memang dampak asap akibat karhutla ini memang kita rasakan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan lah secara umumnya. Kita memang sangat merasa tahun ini ya dampaknya, itu rentang waktunya sangat panjang dari tahun-tahun sebelumnya, dan ini memang berdampak terhadap yang pertama adalah kesehatan. Jadi tadi dari 1000 lebih kasus ISPA itu yang memang mengganggu masyarakat Kabupaten Sanggau, juga 48 kasus pneumonia juga terhadap kelompok rentan anak-anak, lansia, dan juga orang yang memang mempunyai penyakit komorbid dengan gangguan terhadap pernapasan itu juga sangat berpengaruh. Yang selanjutnya adalah dari sektor pendidikan juga anak-anak. Kalau tidak salah itu mulai dari tanggal sebelum Kabupaten Sanggau menetapkan status tanggap darurat itu memang anak-anak di Kabupaten Sangko memang berdasarkan edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten, mereka memang sudah diliburkan belajar dari rumah. Dan setelah status tanggap kita selesai, baru mereka bersekolah dengan baik. Namun saat ini, karena dalam kondisi transisi darurat ke pemulihan, pembelajaran memang belum seefektif sebelum-sebelumnya. Jadi mereka masih namanya tatap muka terbatas. Jadi waktunya terbatas, jam pelajarannya dikurangi, aktivitas pembelajaran yang mungkinnya sebelumnya ada aktivitas di luar ruangan, saat ini tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar ruangan. Itu dari segi pendidikan. Dari segi ekonomi, bahwa memang El Nino Godzilla ini selain tadi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, menyebabkan kabut asap, juga menyebabkan kekeringan. Jadi secara ekonomi mungkin dirasakan karena debit Sungai Kapuas sebagai salah satu akses transportasi untuk moda transportasi air, memang kita terganggu. Daerah Sanggo sampai ke hulunya memang terganggu, sehingga itu juga mengakibatkan ekonomi yang saat ini tidak stabil. Harga-harga komoditas seperti sayur mayur dan selain sebagainya itu mengalami kenaikan. Selain itu juga ekonomi juga ini diperkirakan selain ekonomi karena ya bang tes
2: ya ya silakan bu,
3: apakah terdengar
2: ya? Tadi sempat putus-putus, tapi ya, bisa terdengar.
3: Selain ekonomi tadi ada terhadap lingkungan. Jadi lingkungan beberapa memang daerahnya terbakar itu. Kalau hujan akan menjadi abu, bisa banjir, dan tanah bisa jadi asam. Itu juga sih salah satu yang menjadi dampak perhatian di masa pemulihan. Demikian bang.
2: Wah, ini kalau kita lihat banyak sekali dampak ya dari karhutla dan asap itu sendiri. Masing-masing sektor kena, sektor pendidikan, kesehatan, kemudian juga ekonomi. Nah, ini yang memang menjadi progres untuk pemulihan pasca kabut asap atau penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau ya Bu ya. Cukup banyak yang kena ya Bu. Termasuk harga sejumlah kebutuhan pokok seperti sayur mayur lain sebagainya, ini mungkin karena produksinya susah karena tanah mengalami kekeringan. Ini kita lihat memang tahun ini kemaraunya musim panasnya cukup panjang, jadi intensitas hujannya sangat kecil sekali kita lihat. Dan sekarang juga kalau kita lihat di Sanggau mungkin belum semua Kabupaten Sanggau atau masing-masing kecamatan ini kena hujan. Ada beberapa yang memang kecamatan yang memang intensitas hujannya cukup tinggi, namun ada beberapa kecamatan yang memang belum hujan sama sekali. Nah, ini juga terjadi fenomena seperti ini di Kabupaten Sanggau saat ini. Nah, kalau dalam masa transisi ini, Bu Apri, ini sektor atau kelompok masyarakat mana yang sebenarnya perlu mendapatkan perhatian khusus ini? Apakah ada nih, Bu Apri?
3: Ya, yang menjadi prioritas kelompok atau sektor masyarakat yang menjadi perhatian khusus, yang pertama tadi kalau dari segi kesehatan itu pastinya kelompok rentan. Yang kelompok rentan itu melibatkan balita, ibu hamil, lansia, atau orang yang dengan penderita ISPA. Jadi itu memang yang menjadi perhatian saat ini. Yang kedua, kelompok ladang petani tradisional. Jadi memang saat ini mungkin dinas terkait bisa mendata petani-petani yang kemungkinan-kemungkinan daerah yang kedepannya akan gagal panen karena kondisi-kondisi, ya karena kita memang diperkirakan hujan kita memang intensitas sedang, tapi tingkat seringnya hujan itu memang rendah, ya. Jadi kemungkinan ladang, baik yang peladang sepeladang, petani peladang yang menggunakan tanam mineral ataupun petani peladang yang menggunakan pengairan sawah, ya kemungkinan sumber-sumber air memang akan terganggu, karena diperkirakan memang El Nino Godzilla ini akan sampai dengan awal tahun 2027. Ya demikian. Baik. Jadi kemungkinan akan adanya gagal panen itu akan tinggi. Yang ketiga adalah masyarakat peduli api. Jadi memang saat ini kami BPBD Kabupaten Sanggau, kami memang dalam kolaborasi kami dengan dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan, pihak-pihak swasta, badan pemadam api swasta itu memang membantu. Jadi mereka memang membantu, tapi terbatas dengan alatnya, keterbatasan alat. Jadi memang berapa memang badan pemadam api yang sudah kami bantu dengan mesin dan juga selang. Jadi ini untuk mereka di pemadam api baik yang ada di kabupaten maupun kemarin kecamatan Tayan Hilir dan juga kecamatan Entikong dan juga desa Tanjung Merpati Kembayan, memang mereka menyurati BPBD Kabupaten Sanggau dalam hal peralatan pemadaman kebakaran. Demikian, Bang.
2: Baik, baik. Tapi Bu Apri sebagai penelah teknis kebijakan, ini bagaimana sebenarnya proses untuk mengkaji kebutuhan pemulihan ya setelah terjadi karhutla ini?
3: Ya, jadi bagaimana proses mengkaji kebutuhan pemulihan? Jadi selama masa transisi darurat ke pemulihan dan kedepannya pasca bencana, memang Kabupaten Sanggau melalui BPBD Kabupaten Sanggau kita memang akan membentuk tim pengkajian kebutuhan pasca bencana, namanya tim Jitupasna, yang melibatkan memang dinas instansi terkait lainnya dalam proses mengumpulkan data. Jadi pengumpulan data ini berapa hektar yang terbakar, berapa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di sekitar, itu akan didata oleh tim pengkajian kebutuhan pasca bencana. Dan tim ini bukan hanya mendata luasan terus dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, tapi juga akan melakukan penelaahan. Telaah terhadap solusi apa yang kedepannya, tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan strategis apa kedepannya yang akan direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Sanggau agar kedepannya kejadian serupa, ya kejadian serupa dengan kondisi yang serupa tidak terjadi dampak yang saat ini dampaknya sangat luar biasa. Bagaimana mungkin kedepannya jika memang BMKG sudah memberikan prediksi bahwa akan terjadi gejala kemarau yang panjang. Jadi mungkin karena masyarakat Kabupaten Sanggau secara masih banyak yang melakukan ladang dengan cara dibakar, pembukaan lahan-lahan dengan cara dibakar, mungkin akan dilakukan edukasi melalui PPL terkait mungkin bulannya walaupun kita bisa bakar, tapi saat ini beberapa memang belum melakukan penanaman padi, penaburan benih, karena memang kondisi jika ditabur pun dalam kondisi kemarau kering saat ini, itu tidak akan tumbuh dengan baik dan maksimal.
2: Baik. Jadi memang proses pengkajian kebutuhan pemulihan ini memang mau dilihat lagi gitu ya Bu ya. Artinya terkait dengan masyarakat petani tradisional yang kemungkinan akan melakukan pembakaran lahan, nanti proses ladang mereka gitu ya, proses-proses secara teknis seperti apa juga nanti pengaturan ini, artinya pemulihan ini juga sebagai momentum untuk mengevaluasi strategi pencegahan ya Bu ya, pencegahan karhutlah ke depan begitu.
3: Iya, jadi di masa pemulihan ini memang juga hal yang penting itu adalah benar kan Abang tadi adalah pencegahan. Jadi meminimalisir resiko ke depan yang lebih besar atau sama dari tahun sebelumnya itu memang harus kita lakukan. Jadi sisi pemulihan ini adalah tahap kita untuk menggencangkan pencegahan yang dilakukan tadi, beberapa hal yang bisa dilakukan dengan strategi-strategi seperti yang disampaikan tadi Bang.
2: Baik. Tapi apakah ini murni disebabkan oleh para peladang begitu Bu Apri? Karena memang beberapa kejadian juga tempat yang sebenarnya bukan menjadi sasaran para petani untuk peladang gitu ya, bisa juga terbakar begitu ya. Nah ini seperti apa ya, Bu melihat?
3: Ya tahun ini memang kita melihat bahwa sebagian asap memang bukan dari aktivitas yang dilakukan oleh peladang. Memang ada memang oknum-oknum yang mereka mempunyai kesempatan dalam kondisi saat ini. Contohnya tadi seperti yang saya sampaikan di Jalan Ring Road Sabang Merah itu memang kejadian kebakaran itu memang tidak di ladang, tapi biasanya di tepi-tepi jalan Sabang Merah. Dan juga kalau nanti Abang bisa ke daerah Ruku itu memang dia di tepi jalan gitu. Dan kejadiannya berulang. Terakhir itu hari Sabtu, kejadiannya di jam 6 pagi. Kemungkinan terbakar sebelum jam 6. Itu di daerah jalan. Juga kejadian kebakaran yang besar itu di Tayan Hilir, itu di hutan gitu. Jadi memang beberapa kejadian-kejadian yang kami tangani itu memang itu murni bukan aktivitas peladang. Mungkin ada oknum-oknum yang memang mempunyai kesempatan atau kelalaian yang dilakukan. Demikian.
2: Ada unsur kesengajaan dari oknum atau pihak terkait atau ketidaksengajaan, karena memang seperti yang Bu Apri sampaikan, wah ini kesempatan untuk saya juga. Karena sekarang kan intensitas dalam berkebun seperti penanaman sawit dan sebagainya, ini kan lahan-lahan yang digunakan masyarakat juga bisa mengambil kesempatan gitu ya untuk membakar lahan tersebut. Nah ini salah satu penyumbang kabut asap yang mungkin menjadi perhatian bersama, dan juga kiriman-kiriman asap dari kabupaten-kabupaten lainnya. Saya pikir seluruh wilayah Kalimantan Barat begitu ya Bu ya. Jadi ini juga menjadi momok ketika juga hal ini terasa di kalangan masyarakat ketika udaranya tidak sehat. Mungkin ketika di rumah saja kabut asapnya di dalam rumah juga lumayan pekat, apalagi di luar rumah gitu ya. Kemarin luar biasa sekali, namun sekarang syukurlah sudah landai, sudah berkurang. Jadi ketika masyarakat juga bisa beraktivitas di luar rumah juga lebih sedikit lega gitu ya ketika menghirup udara. Nah, untuk masyarakat yang memang aktivitasnya lebih banyak atau dominan di luar rumah. Nah, Bu Apri, apa saja memang langkah yang memang menjadi penting atau perlu dilakukan, diperkuat agar ketika memasuki musim kering berikutnya nih, risiko karhutlah dapat ditekan nih?
3: Ya, langkah apa yang perlu diperkuat untuk musim kering berikutnya. Tadi kita sudah di awal juga sudah sampaikan bahwa momentum masa transisi darurat ke pemulihan ini yang pertama adalah kita gencarkan ke pencegahan. Kami juga BPBD Kabupaten Sanggau dalam masa transisi ini memang sudah melalui bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kami memang diundang oleh desa kemarin di Tanjung Merpati dan juga di Kembayan, satu lagi desa saya lupa tadi, hari ini ada juga mengundang terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jadi memang yang kita cegah itu adalah di hulu, bagaimana perilaku sikap masyarakat dalam menghadapi musim kemarau ini lebih bijaksana dalam melakukan pembakaran-pembakaran. Yang selanjutnya adalah kita juga kemarin di masa darurat, kita juga dibantu oleh TNI Angkatan Darat yang memang langsung datang dari Mabes, ya. Mereka datang turun ke desa-desa, memberikan sosialisasi kepada masyarakat peladang, dan mungkin ada strategi strategi evaluasi-evaluasi yang akan mereka bawa ke Jakarta untuk dibahas lebih lanjut dengan tingkat pimpinan pemerintah pusat. Yang selanjutnya adalah perkuat personil dan peralatan. Jadi dalam masa transisi ini kami juga memperkuat personil dan peralatan, dan alhamdulillah puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dalam masa tanggap darurat ini kami melihat bahwa Satgas yang ada di Kabupaten Sanggau kompak, baik dari TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan juga perusahaan-perusahaan sangat mendukung dalam proses penanganan bencana kabut asap. Dan itu adalah hal yang harus kita perkuat dalam kolaborasi antara personil dan peralatan. Yang ketiga adalah memperkuat aturan. Ya, mungkin ada hal-hal beberapa yang harus diperkuat. Kemarin juga kalau tidak salah itu ada instruksi gubernur terkait perda peladang. Jadi itu akan kemungkinan akan diperkuat dengan peraturan-peraturan bagaimana teknis-teknis di lapangan terkait pembakaran ladang dengan cara dibakar. Demikian
2: Baik.
3: Yang bisa diperkuat.
2: Baik, Bu Apri. Bu Apri, tadi beberapa tantangan secara teknis juga telah disampaikan, tapi tantangan yang paling besar atau terbesar gitu ya BPBD Sanggau ini dalam menjaga agar masa transisi ini benar-benar berjalan menuju pemulihan nih, seperti apa?
3: Ya, jadi tadi disampaikan bahwa masa transisi ini masa dampaknya masih kita rasakan, walaupun tadi intensitasnya sudah menurun. Seperti tadi titik hotspot beberapa hari ini kami pantau memang menurun. Pada beberapa hari memang dia sudah nol gitu. Dan itu adalah salah satu tadi kita dalam hal memperkuatnya, Bang. Jadi memang hal-hal terkait dengan kendala-kendala apa yang memang yang benar-benar kami rasakan di lapangan, yang pertama adalah yang pertama memang karena kondisi kekeringan ini memang sangat panjang saat ini, dengan kondisi vegetasi yang memang mudah terbakar itu menyebabkan kondisi lahan yang terbakar itu memang mudah apinya menyebar kemana-mana. Itu salah satu kendalanya. Yang kedua tadi adalah memang akses, Bang. Jadi akses yang dilalui itu memang sulit, beberapa wilayah roda 4 tidak bisa, dan beberapa kejadian itu personil kami memang mereka mengangkat mesin itu, Bang, mesin untuk diangkat. Dan mereka juga pernah mengangkat tandon air yang kalau tidak salah itu kurang lebih 500 liter untuk menjangkau api yang memang tidak bisa. Dan itu adalah kendala-kendala di lapangan yang kemudian memang tidak bisa menjadi evaluasi dan tindak lanjut ke depan juga susah sih Bang. Karena memang kondisi Kabupaten Sangko ini memang dengan kondisi daerah yang berbukit itu memang kondisinya memang juga susah. Tadi salah satunya itu adalah dengan kita membangun embung air di tempat kejadian-kejadian yang memang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan pengangkut, baik peralatan, baik itu airnya. Jika ada memang air di situ, lebih mudah waktu melakukan pemadaman.
2: Ini salah satu apa solusi yang mungkin bisa dilakukan ke depan begitu ya. Jadi kalau titik-titik airnya memang agak susah karena dampak kekeringan hampir merata. Bahkan sumur-sumur itu sempat kering ya Bu Apri ya. Jadi sumber airnya memang susah sekali ya. Ini faktor alam juga karena ya petugas harus berjibaku dari Satgas karutlannya ini bekerja sangat keras sekali untuk memadamkan api pada titik-titik tertentu yang memang sumber airnya tidak ada. Jadi sempat mengangkat berapa ratus liter air yang memang harus digunakan. Selain itu seperti yang Bu Apri sampaikan juga bagaimana pemenuhan air bersih di masyarakat, karena ada juga yang bergerak secara sosial itu membagikan air bersih kepada masyarakat yang memang terdampak, yang susah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan minum, ataupun kebutuhan keluarga. Bu Apri, sebelum kita menutup perbincangan kita pada sore hari ini, Bu Apri, biasanya kalau Kabupaten Sangko atau Kalimantan Barat ini, kalau sesudah musim panas ada musim dingin, intensitas hujannya semakin tinggi. Nah, kemungkinan karena bencana-bencana yang memang bisa saja terjadi dan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Sanggau sendiri, ada beberapa seperti kebakaran, kemudian kebanjiran, dan beberapa dengan intensitas kecil seperti puting beliung, kemudian tanah longsor, batingsor, lain sebagainya. Tapi saya fokus ke banjir. Yang kemungkinan habis panas biasanya akan ada banjir. Ini apakah memang menjadi perhatian dari PPPD juga untuk pencegahan, tahap pencegahan?
3: Ya, tadi seperti yang Abang bilang, jika di Sanggo biasanya juga musim panas juga musim dingin. Jadi musim panas kita kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap. Musim penghujan pancaroba, dari panas ke hujan, Kabupaten Sanggau memang kita secara kajian kita tinggi kebakaran hutan dan lahannya, bertingkat kerentanannya kita tinggi. Yang kedua adalah kita kerentanan bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Jadi kita juga banjir ini Bang, ketika akan hujan, beberapa daerah, beberapa wilayah juga akan mengalami banjir genangan, baik banjir yang disebabkan oleh genangan parit-parit, atau juga genangan yang disebabkan oleh meluapnya sungai. Jadi beberapa kejadian itu juga memang kita antisipasi. Ya, kemudian juga di musim ini ketika sudah panas, pori-pori tanah itu mungkin terbuka, keretakan-keretakan terjadi. Kabupaten Sanggau juga rentan tanah longsor. Di dalam kota ini, jika memang kita sudah memasuki musim hujan, kita akan memasuki bencana tanah longsor. Itu juga sudah diwanti-wanti oleh kami BPBD Kabupaten Sanggau. Jadi di awal-awal kami juga akan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bencana-bencana yang kedepannya akan melanda Kabupaten Sanggau, khususnya di tahun 2026, terkait dengan jika memasuki musim pancaroba dan musim hujan dengan intensitas yang tinggi dan berulang, kita akan memasuki kejadian bencana tanah longsor di beberapa wilayah. yang memiliki kelerengan yang cukup tinggi, tingkat lerengnya yang cukup tinggi, dan juga banjir di daerah-daerah memang yang langgan banjir. Ya, terutama kita akan antisipasi memang di lintas jalan lintas Malindo, di daerah Entikong, Sekayam, Kembayan, Beduai, itu juga memang daerah yang mereka yang dialiri Sungai Sekayam itu memang mudah terjadi banjir. Juga antisipasi banjir genangan di daerah Sosok, daerah Sosok itu dusun yang Desa Binjai, dusun apa namanya ya, yang memang itu memang terjadi karena banjir genangan, banjir luapan yang paritnya memang terganggu. Demikian, Pak, yang menjadi perhatian.
2: Ini menjadi perhatian mungkin penanganan selokan-selokan atau parit yang terganggu, kalau khusus untuk jalan poros yang memang sering terjadi atau kerap kali terjadi genangan air di sana, sehingga juga meskipun ya intensitasnya tidak begitu lama ya, waktunya tidak begitu, biasanya hanya butuh waktu beberapa jam untuk bisa surut kembali, namun beberapa aktivitas masyarakat akan lumpuh total gitu ya, kendaraan juga tidak bisa dilalui, kemudian juga beberapa tempat yang rawan banjir. Ini juga menjadi fokus ya, fokus dari PBBD sendiri untuk bagaimana berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah desa, dalam hal mengingatkan kepada masyarakat agar tetap waspada, karena memang pada musim kemarau ini, musim panas ini, Bu Apri ya, kita lihat banyak sekali lahan-lahan hutan yang terbakar ya. Jadi kalau secara logikanya otomatis dalam penyerapan air ketika intensitas hujan tinggi akan timpang ya, artinya tidak mampu diserap jumlah air jika intensitas hujan yang cukup tinggi. Baik, Bu Suryati, terima kasih. Terakhir kita di penghujung acara, Bu Apri, apa pesan-pesan Ibu kepada masyarakat Sanggau ya, agar juga tetap waspada dan ikut ya untuk menjaga kondisi setelah masa darurat karhutla ini. Silakan, Bu.
3: Ya, terima kasih, Bang. Jadi masa transisi darurat kepemulihan ini adalah masa kita masih selalu siap siaga dalam kondisi apapun terkait dengan bencana kabut asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Kita tidak tahu ke depannya apakah dari perkiraan BMKG memang intensitas hujan di Kabupaten Sanggau akan meningkat, tapi BPBD Kabupaten Sanggau, masyarakat Kabupaten Sanggau, mari kita jaga bersama pemulihan ini. Jadi pemulihan ini bukan hanya tugas satu instansi atau tugas satuan tugas atau satgas karhutla kabupaten, tapi juga adalah tugas kita bersama masyarakat Kabupaten Sanggau untuk menciptakan Kabupaten Sanggau yang bebas asap. Kita yakin bahwa kita rindu langit Kabupaten Sanggau yang terlihat cerah kembali berwarna biru, itu adalah kerinduan kita bersama. Yang selanjutnya adalah ketika masih terasa asap mungkin di daerah-daerah tertentu di kecamatan yang masih belum terdampak hujan, untuk jika tetap keluar di rumah sebaiknya menggunakan masker.

0: ya, di mana kita tinggal. Kalau ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya tugas kita bersama untuk bagaimana menjaga lingkungan kita, ya, seperti yang Bu Apri pesankan. Kalau memang ada melihat api, bisa padamkan, silakan dipadamkan. Tapi kalau tidak bisa, silakan dilaporkan kepada pada petugas, ya, untuk cepat penanganannya. Nah, ini menjadi tugas bersama, tapi tetap waspada. Dan masa transisi ini masih ada beberapa wilayah yang seperti Bu Apri sampaikan, masih ada kabut-kabut yang memang dirasa cukup mengganggu aktivitas di luar rumah. Jadi tetap gunakan masker, terutama untuk para lansia, kelompok rentan, kemudian anak-anak, juga pastikan menggunakan masker. Ini perhatian bersama. Para orang tua juga wajib untuk melihat kondisi ini dengan melengkapi anak-anaknya dengan masker, mau di ke sekolah dan sebagainya. Baik, Bu Apri, terima kasih. Ini luar biasa, artinya kesiapsiagaan, ya, ini menjadi tugas bersama. BPBD juga mengambil langkah-langkah, ya, langkah-langkah preventif, kemudian langkah pencegahan, ya, apalagi masa transisi ini, ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, ya, kabut asap yang sedemikian rupa sangat mengganggu aktivitas. Kemudian juga dalam hal persiapan menghadapi kemungkinan bisa saja terjadinya musim penghujan gitu, ya. Jadi ada beberapa titik wilayah yang seperti Bu Apri sampaikan tadi rentan yang namanya genangan air dan juga potensi luapan air sungai. Baik, terima kasih Bu Apri atas waktunya dan penjelasannya. Mungkin di next, pada kesempatan berikutnya, kita bisa berbicara-bicara, ya, lagi.
1: Sama-sama, Bang.
0: Untuk memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau. Bu Apri, terima kasih. Salam untuk para petugas BPBD. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik. Selamat sore, Bu Apri. Ya, baik. Sampai di sini kami hadirkan.
1: Selamat sore.
0: Edisi hari ini menelah masa transisi darurat ke pemulihan Karhutla Sanggau. Kami sudah bersama Ibu Apriyati Esos selaku penelah teknis kebijakan BPBD Kabupaten Sanggau. Selamat sore dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Tiga sekolah rakyat di Kalimantan Barat dikelola pemerintah kabupaten dan kota.
3: Kalaupun dia tak masuk desir 3-4 masih boleh masuk kriterianya sepanjang anak itu sekolah.
2: Pantau distribusi BBM bersubsidi.

0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita sore ini, edisi Selasa 29 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, tiga sekolah rakyat di Kalimantan Barat yang sebelumnya dikelola pemerintah provinsi, kini kewenangannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Proses penerimaan peserta didik juga dilakukan melalui penjangkauan terpadu dengan menyasar keluarga paling tidak mampu. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Raminudi mengungkapkan tiga sekolah rakyat di Kalimantan Barat, yakni di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan milik Provinsi Kalimantan Barat, saat ini kewenangannya telah diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten kota. Menurut Raminudi, perekrutan calon peserta didik dilakukan dengan sistem penjangkauan. Proses ini dilaksanakan secara terpadu melibatkan petugas program keluarga harapan atau PKH, Dinas Sosial, serta BPS setempat. Penjangkauan menyasar calon peserta didik dari keluarga dalam kategori desil 1 dan 2 atau keluarga paling tidak mampu, termasuk anak putus sekolah, tidak sekolah, dan anak yang berisiko putus sekolah. Data yang digunakan dalam penjangkauan mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan.
2: Kalaupun dia tak masuk desil 3, 4 masih boleh masuk, kriterianya sepanjang anak itu putus sekolah, korban pencabulan, kemudian intinya anak-anak itu anak-anak rentan yang bisa di, kalau sana kita biarkan dia tidak sekolah, putus sekolah.
1: Raminudi menambahkan masing-masing sekolah rakyat ini telah menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Khusus sekolah rakyat 53 terintegrasi yang sebelumnya menempati lokasi sementara di gedung X Balai Latihan Kerja dan Industri BLKI Jalan Abdurrahman Saleh Pontianak, kini telah dipindahkan ke gedung permanen di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan pada akhir Agustus 2026. Pembangunan dan penyelesaian gedung sekolah rakyat tersebut masih terus dilakukan dengan target seluruh pekerjaan rampung pada Desember 2026. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Tugas Pengawasan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi Kabupaten Sanggau melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Kota Sanggau. Sidak menyasar SPBU Bunut, Sungai Mawang, dan Engkayas untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya.
3: Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak atau BBM Bersubsidi Kabupaten Sanggau melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SPBU di Kota Sanggau. Sidak tersebut menyasar SPBU Bunut, SPBU Sungai Mawang, dan SPBU Engkayas untuk memantau pendistribusian BBM bersubsidi. Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansa, mengatakan pihaknya masih melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola SPBU terkait surat edaran Bupati. Petugas belum dapat memantau langsung pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU Bunut karena pasokan BBM belum tiba. Pasokan BBM bersubsidi yang seharusnya tiba pada malam sebelumnya diperkirakan akan sampai di SPBU Bunut pada hari ini.
4: Saat ini juga sudah berjalan, tetapi kami masih tahap sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola SPBU terkait dengan surat edaran Bupati. Mengapa kita belum bisa mengawasi langsung pendistribusian BBM di SPBU Bunut? Karena posisi pada hari ini distribusi BBM bersubsidi ke SPBU Bunut ini belum sampai yang seyogyanya. Ya, seharusnya itu sudah sampai malam, tadi malam, tetapi sampai pagi ini belum. Kemungkinan akan sampai di hari ini, kalau tidak sore, malam akan hadir.
3: Sopir menjelaskan, Pemka Sanggau juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi di setiap SPBU berjalan sesuai ketentuan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, warga Sintang menyambut baik rencana Pemkab Sintang melakukan pengadaan ekskavator untuk mendukung program pertanian dan infrastruktur jalan di setiap kecamatan sehingga mengurangi pembukaan lahan dengan cara membakar. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap mendapat dukungan penuh dari DPRD Sintang untuk merealisasikan pengadaan alat berat berupa ekskavator yang nantinya ditempatkan di sejumlah kecamatan. Rencana tersebut menjadi salah satu program yang akan dibiayai melalui tambahan dana transfer dari pemerintah pusat dengan nilai 29 miliar rupiah. Wakil Bupati Sintang Florensi Suroni mengatakan, Bupati Sintang telah mengarahkan sekitar separuh dari tambahan dana tersebut untuk mendukung program pengadaan alat berat. Pada tahap awal, pemerintah daerah merencanakan pengadaan ekskavator berukuran kecil untuk 12 kecamatan. Sementara itu, Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau diusulkan mendapatkan ekskavator berukuran lebih besar. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta perbaikan akses jalan di kedua wilayah tersebut. Pengelolaannya nanti akan dilakukan oleh Brigade Al-Sintan.
6: Kita harapkan nanti dengan adanya EXA ini, walaupun baru satu kecamatan satu, tapi kita harapkan untuk mengurangi pola sistem dengan cara membakar. Tapi secara khusus untuk Kecamatan Serawai dan Ambalau, ada masukan juga dari teman-teman di DPRD, bahwa untuk Kecamatan Serawai Ambalau itu bukan EXA yang kecil, tapi EXA yang besar, karena memang masih prioritas di sana untuk perbaikan akses jalan. Tapi untuk 12 kecamatan yang lain, itu memang udah untuk yang PC kecil itu yang 60. Kemudian terkait dengan tata pengelolaannya, tidak kita langsung serahkan ke kelompok-kelompok tani, tapi akan dikelola oleh yang namanya Brigade Al-Sintan. Itu kita harapkan ditampung dulu di Brigade Al-Sintan.
5: Warga Sintang Rando menyambut baik rencana pemerintah dalam pengadaan alat berat tersebut untuk program pertanian. Hal ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengurangi praktik pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar.
7: Bantuan ekskavator untuk masyarakat di kecamatan-kecamatan dan daerah pelosok, kiranya ini bisa membantu orang-orang sekitar, yang khususnya untuk para petani yang ingin membuka lahan. Sekiranya mereka tidak membuka lahan lagi, gunakan cara dibakar.
5: Ia berharap dengan adanya ekskavator ini, walaupun baru satu kecamatan satu, bisa mengurangi pola atau sistem pertanian dengan cara membakar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan untuk Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bulog Sintang terus mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
8: Perum Bulog Cabang Sintang terus mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan pangan PBP di Kabupaten Sintang. Bantuan pangan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang tersebar di 14 kecamatan dengan target seluruh alokasi dapat diterima oleh penerima manfaat hingga akhir September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang pada alokasi ini mencapai 46.479 penerima. Amin menjelaskan, setiap penerima memperoleh alokasi beras sebanyak 30 kg untuk 3 bulan. Dengan demikian, total beras yang disalurkan mencapai 1.394.370 kg atau setara 1.394 ton. Ia juga menyampaikan, proses penyaluran terus dikebut agar seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan sesuai target. Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan alokasi ini selesai paling lambat 30 September 2026.
9: Untuk bantuan pangan, untuk penerima di Kabupaten Sintang, ini ada sekitar 46.479 penerima bantuan pangan dan masing-masing akan menerima 30 kg beras. Jadi untuk total berasnya ada 1.394.370 kilo ya. Kalau target kami usahakan sampai dengan 30 September nanti bisa clear tersalur semua.
8: Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya Bulog Sintang menghadapi tantangan distribusi khususnya untuk wilayah yang aksesnya mengandalkan jalur sungai. Kondisi air sungai yang sedang surut membuat proses pengiriman bantuan ke sejumlah wilayah menjadi lebih berat. Untuk memastikan penyaluran berjalan lancar, Bulog Sintang bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Amin menuturkan, koordinasi dengan para koordinator kecamatan dan petugas pembagi di desa dan kelurahan terus dilakukan untuk memastikan penyaluran sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Lebih lanjut, ia berharap bantuan pangan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sintang, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, tingginya antusias masyarakat saat menyaksikan turnamen sepak bola Gong Perkasa Sasan Cup 2026. Menurut Bupati Kapuas Hulu menambahkan tribun penonton di Desa Sasan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
10: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menghadiri penutupan turnamen sepak bola Gong Perkasa Sasan Cup tahun 2026 di Desa Sasan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu Jumat kemarin. Penutupan turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Ribuan penonton memadati area pertandingan untuk menyaksikan laga sekaligus rangkaian penutupan turnamen sepak bola tersebut. Melihat tingginya antusiasme masyarakat yang memenuhi lokasi pertandingan, Fransiskus Dian menyampaikan komitmennya untuk membantu menambah fasilitas tribun penonton pada tahun mendatang. Penambahan tribun tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menyaksikan pertandingan.
11: Menambah tribun untuk yang seperti ini, di sebelah kanan. Mungkin dulu kalau ini kanan ini masih kosong, tapi karena tribun ini masih kosong, nanti bisa dibuat tribun untuk itu. Jadi kapasitas yang lebih besar lagi. Nah, jadi saya
10: Menurutnya, tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan besarnya minat warga terhadap olahraga sepak bola sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan olahraga di tingkat desa. Komitmen pembangunan tribun tambahan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan turnamen sepak bola berikutnya di Desa Sasan, sehingga masyarakat memiliki ruang yang lebih memadai untuk menyaksikan pertandingan dengan aman dan nyaman. Dina Triana melaporkan.
0: Sementara itu, ajang Darnante Cup ke-13 tahun 2026 kembali digelar untuk mempertemukan klub-klub sepak bola di Kabupaten Sanggau. Tahun ini pendengar, turnamen tersebut turut menghadirkan klub sepak bola wanita yang menjadi warna baru dalam kompetisi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Turnamen Darnante Cup ke-13 2026 resmi dibuka Bupati Sanggau Yohanes Onto di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Turnamen tahun ini menghadirkan klub sepak bola wanita sebagai bagian dari peserta kompetisi. Untuk menyebut, kehadiran klub wanita menjadi terobosan dalam pelaksanaan Darnante Cup. Ia menilai, sepak bola wanita di Sanggau kini semakin berani tampil di tingkat kompetisi yang lebih luas. Untuk berharap, keikutsertaan tersebut mendorong perkembangan sepak bola wanita di Kabupaten Sanggau.
12: Ya, saya kira ini beda dari beberapa tahun yang lalu, karena ini diikuti oleh klub-klub wanita kan, perempuan. Nah, kita tentu berterima kasih dan tentu merupakan apa suatu terobosan baru kan, artinya kaum wanita, pesepak bola wanita ini tidak hanya berada di tingkat desa, kecamatan, tapi dia mampu dan berani hadir di ajang-ajang yang lebih representatif.
3: Untuk berharap, turnamen ini menjadi wadah bagi talenta sepak bola wanita untuk terus berkembang. Ia juga mendorong semakin banyak perempuan Sanggau berpartisipasi dalam dunia sepak bola. Tri Putri melaporkan.
13: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
14: Selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kayung Utara, Ketapang, Sekadau, Melawi, dan Sintang. Untuk perakiran cuaca esok hari Rabu 30 September 2026, kami perakirakan secara umum berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun kami perakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, terutama pada siang, sore, dan dini hari. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 56 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada wilayah Kabupaten Gayung Utara, Ketapang, Sintang, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya 3 sekolah rakyat Kalbar dikelola pemerintah kabupaten kota, serta pantau distribusi BBM bersubsidi Satgas Sidak SPBU. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: kita berpikir bahwa secangkir kopi bukan sekedar minuman, tetapi bisa menyimpan cerita tentang kehidupan? Itulah salah satu hal menarik yang ditawarkan Filosofi Kopi, karya Dewi Lestari. Buku ini merupakan kumpulan cerita pendek yang mengajak pembaca melihat kehidupan dari sudut pandang yang sederhana, tetapi penuh makna. Melalui kisah tentang kopi, persahabatan, cinta, pilihan hidup, hingga pencarian jati diri, kita diajak memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan dan definisi kebahagiaannya masing-masing. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah Filosofi Kopi, tentang Ben dan Jody, dua sahabat yang menjalankan kedai kopi. Bagi Ben, setiap kopi memiliki filosofi. Ia tidak hanya ingin menyajikan rasa terbaik, tetapi juga memberikan makna di balik setiap cangkir yang disuguhkan. Namun, perjalanan mereka memperlihatkan bahwa hidup tidak selalu tentang menemukan sesuatu yang paling sempurna. Kadang, kita justru perlu memahami apa yang benar-benar kita butuhkan dan menghargai sesuatu yang selama ini ada di dekat kita. Kekuatan buku ini terletak pada cara Dewi Lestari mengubah hal-hal sederhana menjadi bahan perenungan. Kopi menjadi simbol perjalanan manusia, tentang rasa pahit dan manis, tentang pilihan, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana kita menemukan arti dari pengalaman yang kita jalani. Filosofi Kopi juga mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Terkadang kebahagiaan hadir dalam bentuk yang sederhana. Secangkir kopi, persahabatan yang tulus, seseorang yang kita cintai, atau keberanian untuk menerima diri kita sendiri. Pada akhirnya, buku ini mengajak kita bertanya, apa sebenarnya arti sempurna dalam hidup kita? Karena seperti secangkir kopi, kehidupan memiliki rasa yang berbeda bagi setiap orang. Ada pahit yang mengajarkan keteguhan, ada manis yang menghadirkan kebahagiaan, dan ada perjalanan panjang yang membuat kita semakin mengenal diri kita sendiri. Filosofi Kopi, sebuah buku tentang rasa, kehidupan, dan pencarian makna di balik hal-hal yang sangat sederhana.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Hei, coba kan tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah.
3: Joget depan ambulans.
2: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
3: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
2: Aja, Bu.
3: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
4: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
5: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau Pendengar. Selamat bergabung, Anda yang bersedia bergabung bersama kami. Selamat sore ya, penonton berbagai aktivitas yang menjadi rutinitas Anda. Khususnya Anda Bapak Ibu Tani yang barangkali sudah mulai siap-siap untuk pulang ya. Semoga apapun kegiatannya pada hari ini hingga saat ini sudah mulai tuntas dikerjakan. Dan kami juga masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya pendengar, melengkapi informasi Anda. Kami kembali saat lagi tetap di 97 FM RRI Sanggau.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
3: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Diriku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Kiri-kiri, terus-terus, tembak-tembak, pinjam-pinjam-pinjam. Jangan!
3: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
4: Viko, udah waktunya les, nak. Yuk!
2: Ya, Bunda.
3: Tara, sudah main gamenya, Sep. Ayo, belajar membaca lagi.
2: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, Tuanku Imam Bonjol.
3: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
2: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
3: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Zahra.
2: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
3: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
2: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, takkan ayah.
3: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
2: Siap ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
3: Ayah juga sayang sama anak ayah.
5: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.
6: Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Pendengar, perubahan perilaku pada anjing atau kucing, hewan penular rabies pendengar, ini memang dapat menjadi salah satu tanda yang memang perlu diwaspadai, terutama ketika hewan yang sebelumnya jinak tiba-tiba agresif. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Medik veteriner di Sebunak Sanggau, DRH Rian Winardi, mengatakan perubahan tersebut perlu diperhatikan karena dapat menjadi indikasi adanya gangguan kesehatan pada hewan. Rian menjelaskan pemilik biasanya paling mengenal perilaku hewan piaraannya, ya, sehingga perubahan yang muncul secara tiba-tiba ini dapat lebih mudah dikenali

gejala yang terlihat. Pemeriksaan oleh petugas kesehatan hewan tetap diperlukan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidok gok radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
18: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Entikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Entikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
19: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Puskesmas Antikong mendorong masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat melalui kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat Germas di kantor Camat Antikong. Kepala Puskesmas Antikong Gatot Setiarno mengatakan Germas mencakup berbagai kebiasaan sehat yang perlu diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Gatot menjelaskan Germas merupakan gerakan yang mendorong masyarakat menjadikan perilaku hidup sehat sebagai kebiasaan dan penerapannya mencakup aktivitas fisik serta menjaga pola konsumsi dan lingkungan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Menurut Gatot, berbagai kegiatan tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama untuk membudayakan hidup sehat di tengah masyarakat. Dalam kegiatan Germas di Antikong, Puskesmas juga mengintegrasikan CKG agar peserta dapat langsung memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan. Ia mendorong masyarakat menerapkan berbagai kebiasaan sehat tersebut secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Gatot juga menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar yang bisa tidak diperlukan di tengah kondisi kabut asap saat ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Dikariusin, dikari-kari-kari. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Baik, seluruh pendengar dimanapun saja Anda berada ya, kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya pendengar yang melengkapi informasi Anda, terutama Anda yang sedang santai ya, sedang menikmati suasana relax Anda, mungkin berbagai kegiatan sudah dilakukan, sudah dilaksanakan hari ini ya, mudah-mudahan tuntas ya. Apabila memang masih menjadi PR, mungkin besok bisa fight lagi ya dengan berbagai kegiatannya. Tetap semangat. Dan saat lagi akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan.

pribadi dibiasakan santun, lembut, dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat Al-Baqarah.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, demikian telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Tentu bagi Anda kaum muslimin muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat maghrib ya, semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selamat bergabung Anda semua pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Tim yang bertugas malam hari ini masih menemani Anda pendengar dengan sejumlah informasi-informasi lainnya, dan ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan juga ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat ya, sekaligus menghibur tengah ruang dengar Anda.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kitong hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pakki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
1: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
3: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
3: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
4: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Pendengar, di balik setiap video yang tiba-tiba muncul di layar pengguna tanpa mereka cari sebelumnya, ada sistem terrekomendasi ya saat bekerja dengan logika yang berbeda dari platform media sosial manapun sebelumnya. Algoritma TikTok ini adalah mesin di balik hampir semua fenomenal viral yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Mengutip dari Metricool, 73% dari seluruh penayangan video di TikTok berasal dari tab For You, ya, bukan dari halaman beranda akun yang sudah diikuti. Nah, ini berarti seorang kreator baru tanpa satupun mengikuti bisa menjangkau jutaan orang jika sistem menilai kontennya relevan. Nah, tidak ada platform lain yang memberikan kesempatan distribusi selebar ini kepada kreator tanpa nama, pendengar, yang menentukan relevansi dalam algoritma TikTok ini bukan jumlah like atau pengikut, melainkan sinyal keterlibatan yang lebih spesifik. Nah, seberapa lama pengguna menonton sebuah video? Apakah mereka menontonnya berulang kali? Apakah mereka meninggalkan komentar atau berbagi? Dan apakah mereka langsung scroll tanpa berhenti atau berhenti? Dan semuanya dibaca oleh sistem sebagai indikator kualitas konten. Nah, konten yang membuat orang berhenti sejenak akan terus didistribusikan kepada pengguna baru. Nah, siklus distribusi ini membuat TikTok begitu efektif, pendengar, sebagai mesin tren, ya, sebuah sound, format video atau challenge yang memang mulai mendapat respon positif dari kelompok kecil akan secara otomatis didorong ke kelompok lebih besar. Nah, jika terus mendapat respon positif, ia akan menyebar lintas komunitas dan akhirnya lintas batas negara, semua dalam hitungan hari. Nah, bagi merek dan kreator memahami cara kerja algoritma ini bukan pilihan melainkan keharusan. Namun bagi pengguna biasanya dampaknya sudah terasa dalam hitungan kehidupan sehari-hari. Lagu yang didengar, produk yang dibeli, tempat yang dikunjungi, bahkan juga cara berpakaian. Semuanya semakin banyak yang berawal dari satu video yang muncul tanpa diminta di layar telepon.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara.

0: Kami cukupkan berbagai informasi lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di Sanggau Sore ini, pendengar. Dan selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan berita sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Maka menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau Sore ini, edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas. Selamat malam dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 ribu kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninfas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Saprida dan Pak Sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut KDP bareng
3: Komisi 13? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa SP4N Lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen-centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health, Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini, semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai, growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenpeng dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Bersama saya Sarfa Dini dan juga tim Sanggau malam ini menemani Anda hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Selasa 29 September 2026. Tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Ya, dan di malam hari ini kami akan hadirkan ya serangkaian program acara ketengah ruang dengar Anda pendengar ya, dengan lagu-lagu juga yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Dan pendengar, saat lagi kami akan hadirkan di mimbar agama Islam untuk Anda, ya ini dengan judul Inilah Pondasi ya untuk hidupmu agar tenang dan bahagia. Dan ini dengan penceramahnya Ustadz Khalid Basalama. Kita langsung saja dengarkan dan tetap bersama kami di RRI Sanggau.
1: Akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah pondasi agama. Saudaraku seiman, seorang muslim memiliki pondasi dasar dalam ibadah, dalam kehidupan dia. Dan ini harus kokoh dan kuat. Kapan pondasi ini benar dan sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh agama, maka dipastikan Anda akan selalu tenang dalam setiap keadaan. Mau dalam keadaan sehat, sakit, muda, tua, punya pendapatan, pekerjaan atau tidak punya pendapatan, apapun rintangan hidup ini akan bisa dilalui. Yaitu keyakinan. Islam ini dibangun di atas pondasi keyakinan tentang adanya Sang Pencipta Allah, tentang adanya kehidupan yang akan kita susuli nanti di akhirat sana. Ini pondasi dasar sekali. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun pertama belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji. Yang ada pada saat itu adalah penanaman akidah. Dan penanaman pondasi keyakinan ini selalu ditekankan oleh Nabi SAW. Yakinilah Tuhan kalian Allah dan istiqomalah. Sampai seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya ketentraman hidup itu tentang Islam yang saya tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, ucapkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu sebagai pondasi kehidupanmu bahwasanya Tuhanku ada satu Allah, pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya, dan di atas langit sana ataupun di bawah di kedalaman lautan ataupun di dalam bumi tidak ada pencipta dan pemiliknya kecuali Allah. Lalu istiqomalah, yakin dengan itu, kemudian jalanlah di muka bumi ini dengan perintah-perintah dan juga larangannya. Makin genting sebuah keadaan, maka makin muncul dan terlihat keyakinan seorang muslim. Justru pada saat itu Anda sedang diuji. Pada saat kita sedang sakit, pada saat kita sedang terlilit utang, pada saat sedang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagaimana saya dengar tadi juga disampaikan dan kita sudah tahu keadaan negara kita sedang ribut di wilayah Papua. Justru pada saat ini keyakinan seorang muslim dibutuhkan. Pondasi ini harus ada. Kita lihat misalnya, setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tiga kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi, 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat, renungi kisah itu, bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril alaihissalam datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukan kau orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa alaihissalam jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan, sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan, Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihi wassalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, diturun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balik? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak, karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberitakan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir Hasan juga seorang nabi. Bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu kalau meninggal sebelum balik, maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya, serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh, karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah, saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut, sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa, Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan, walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini. Bagaimana dia menghadang dua suku besar, Ya'juj dan Ma'juj, untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan izin Allah, dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi, karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim. Saudara Kusiman, di dalam kisah lain, dalam surah Al-Ahzab, di perang Ahzab, perang Ahzab itu begini ceritanya. Di tahun 5 Hijriah, sempat orang-orang Yahudi yang dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah, dua suku namanya Qainuqa dan Nadir. Dua suku ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Lalu mereka bertempat di Khaybar, kurang lebih 183 kilo atau 180 kiloan dari kota Madinah. Mereka di sana merasa jengkel dengan Nabi SAW, mereka menggerakkan semua suku-suku Arab supaya mau menyerang Madinah. Terkumpul ada 4.000 orang dari Quraisy, 4.000 orang dari Qatafan, dari Yahudi sendiri ada 1.000, dari beberapa suku-suku kecil ada 100, ada 50 orang bergabunglah sampai mereka menjadi kelompok yang sangat besar. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah namanya kelompok-kelompok, surah nomor 33, menceritakan tentang kelompok-kelompok ini. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? 10.000 orang datang menyerang Madinah. Madinah waktu itu sebuah kota kecil. Di zaman Nabi SAW mungkin kalau kota Makassar ini, Madinah itu cuma seperempatnya, sangat kecil. Sangat kecil dan bentengnya juga tidak terlalu kuat. Maka Nabi SAW pada saat itu diperintahkan Allah untuk menggali parit supaya mereka tidak bisa masuk. 10.000 orang ini kalau masuk, maka mereka akan menghabiskan semua yang ada di Madinah. Karena pasukan muslimin cuma ada 1.000 orang saja. Cuma 10% dari kekuatan mereka. Dan mereka ini semua berkuda. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan orang beriman, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Karena Nabi SAW mengatakan pada saat menghancurkan sebuah batu di Ahzab atau di Khandak, di parit itu, beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allah telah memperlihatkan kepadaku kerajaan umatku akan sampai ke pelosok-pelosok muka bumi ini. Maka orang-orang munafik sempat mengatakan, Muhammad menjamin buat kami. Muhammad mengatakan kami akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia umat Islam. Sementara sekarang pasukan Quraisy dan Ahzab di depan mata kami, kami bahkan tidak punya keamanan untuk pergi ke kamar kecil atau keluar dari rumah kami. Maka orang-orang beriman pada saat itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 22, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, pasukan Ahzab, kita bayangkan kalau kita ada di sebuah lokasi, jumlah kita cuma 1.000 orang, di depan kita 10.000 orang. Kalau zaman sekarang ini orang pakai tank semuanya. Kalau orang menggunakan kuda pada saat pasukan kuda, kudanya semua pakai besi, orangnya pun pakai besi semuanya. Dan ini kuda dilatih, di bagian kepalanya dipasang seperti tanduk, bisa menyeruduk dan membunuh orang juga. Terlatih. Maka pada saat orang-orang beriman melihat golongan-golongan tersebut, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Makanya maksudnya adalah kami sangat yakin walaupun sekuat ini pasukan depan mata kami, Allah sudah menjanjikan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW kita akan menang. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan kepada Allah. Dan gara-gara itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kemenangan. Di malam ke-44 atau malam 45 dari masa pengepungan Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka angin yang sangat kencang dan dingin, membuat pasukan Ahzab itu hancur. Begitu juga pada saat terjadi perang Uhud, setelah 1.000 atau 700 orang pasukan muslimin kurang lebih terbunuh 70 orang, sisa 630 orang. 630 orang ini waktu terbunuh, waktu terjadi peperangan Uhud dan muslimin dikalahkan, maka 630 orang termasuk Nabi Muhammad SAW semuanya luka, dari kepala mereka sampai kaki mereka. Minimal orang yang punya luka pada saat itu adalah 2 sabetan pedang. Kita bisa bayangkan teman-teman, kalau silet saja kena jari kita sudah sakitnya luar biasa. Sabetan pedang itu sangat besar, itu minimal luka. Ada yang terkena di bagian kepala dan bagian punggung, itu paling minimal. Yang lainnya kena tombak, kena anak panah, luka semuanya. 630-an termasuk Nabi SAW pelipisnya berdarah alaihissalam, gigi beliau pecah dan juga pundak kiri beliau sakit kena dipukul oleh Ibnu Qamiyah dengan pedang, tapi tidak sempat luka, cuma beliau mengatakan aku merasakan sakitnya selama sebulan. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Malam itu, hari itu hari Sabtu, seluruh pasukan kesakitan pulang ke Madinah dalam kondisi terpukul. 70 orang terbunuh, mereka semua terluka dan pasukan muslimin tersebar kalah. Orang-orang Quraisy pulang bersorak-sorak. Yang terjadi waktu sholat subuh yang hadir di saf cuma sedikit saja. Tiba-tiba turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada saat itu memerintahkan Nabi SAW untuk menggerakkan 630 orang yang luka-luka itu, bangun sekarang, kejar kembali pasukan Quraisy itu. Tidak boleh ada orang baru. Yang luka-luka kemarin itu yang bergerak. Maka Nabi SAW mengiklankan bahwasanya telah turun firman Allah SWT memerintahkan semua yang hadir di Uhud kemarin yang terluka untuk pergi menyerang kembali Quraisy. Subhanallah, ini ujian yang sangat berat. Kita bisa bayangkan teman-teman, kadang-kadang mungkin kaki kita kena bling saja, mungkin kita sudah tidak bisa hadir subuh di masjid. Tapi bagaimana para sahabat dari kepala sampai kaki semuanya luka, begitu tersebar di depan-depan rumah mereka, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Nabi SAW memerintahkan kalian semua untuk mengejar Quraisy. Tidak ada satupun yang tinggal di rumah mereka. Sampai ditukil sebuah kisah, dua orang anak muda, yang satu 15 tahun, yang satu 16 tahun, luka dari kepala sampai di kakinya. Kemudian mereka berdua tidur di atas ranjang dan ditempelin dengan daun-daun oleh ibu mereka kena mengobati luka-luka mereka. Baru semalam ini kalah dari peperangan. Maka mereka berdua mendengarkan ada satu orang teriak dari depan rumah, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Rasulullah SAW menyuruh kalian berkumpul dan menyerang kembali Quraisy. Maka si kakak berkata pada adiknya, bagaimana kita bisa tinggal di ranjang ini sementara panggilan Rasulullah SAW sudah dikumandangkan? Kata adiknya, bagaimana kita bergerak? Semua badan kita dari kepala sampai kaki luka. Kata si kakak, saya akan menyeretmu sesaat dan kau seret aku sesaat. Maka dua-duanya saling seret menyeret di jalan Madinah sampai bergabung dengan pasukan muslimin yang membuat hampir satu kota Madinah meneteskan air mata. Dengan penuh keyakinan mereka kalau ini adalah perintah Allah dan Rasul dan pasti akan ada kemenangan. Bayangkan dari seluruh kepala sampai kaki luka. Maka mereka 630 orang bersama Nabi SAW berkumpul. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi SAW sambil lihat sekian mata berkata, sungguh dengan inilah Allah berikan kemenangan. Maka mereka mengejar Quraisy sampai tiba di sebuah tempat namanya Hamrat Asad. Kurang lebih jaraknya 80 km dari kota Madinah. Pas tiba di sana Quraisy mendengarkan. 2.800 orang pasukan Quraisy mendengar masalah itu. Sebenarnya mereka 3.000 orang. Kurang lebih 2.940 orang, persis 60 orang mereka mati. Maka pada saat itu mereka mau kembali, mereka berpikir, ini siapa ini yang kembali? Apakah Muhammad membawa pasukan baru? Mereka kirim surat kepada pimpinan munafik Ubaidillah bin Abi Salul di Madinah. Lalu mereka mengatakan, ini yang berangkat sama Muhammad pasukan baru atau pasukan yang kemarin? Maka orang munafik menurut surat mengatakan, itu pasukan kemarin. Justru ternyata dengan perbuatan ini, orang-orang Quraisy mengatakan, sungguh tidak mungkin orang yang terluka keluar ingin berperang kecuali mereka ingin balas dendam. Mereka sudah siap mati. Maka karena itu orang-orang Quraisy tidak berani untuk kembali dan memerangi kaum muslimin. Dan akhirnya Nabi SAW tinggal di Hamrat Asad selama 3 hari dan membuktikan kepada dunia pada saat itu kalau muslimin tidak berani, tidak takut untuk mati. Dan dengan keyakinan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di dalam surah Al-Imran ayat 174 sampai 107. 173 sampai 174 yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladziina qala lahumun naasu innan naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iimaanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakiil fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlin lam yamsashum suu' wattaba'u ridwaanallahi wallahu dzuu fadlin 'adziim. Yang artinya Allah berfirman, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka para sahabat tadi yang bangkit untuk pergi ke Hamrat Asad, dan kepada mereka orang-orang, pada saat orang-orang pada mengatakan, jadi rupanya itu tuh orang Quraisy mengutus satu orang yang punya lisan, bisa berbicara dan suaranya lantang, mengatakan kepada pasukan muslimin, pulanglah, percuma kalian datang, karena sungguhnya pasukan Quraisy akan datang dan membabi buta dan akan membunuh kalian semua. Ternyata pada saat utusan Quraisy berteriak-teriak begitu di pasukan muslimin, maka mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu hanya menambah keimanan para sahabat, keimanan mereka muslimin, dan mereka mengatakan cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong atau pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, mereka tidak ditimpa satu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maksudnya adalah pada saat itu mereka kena tinggal selama 3 hari di sana, dan Quraisy tidak berani kembali, maka yang tadinya mereka sudah patah semangat untuk berjihad dan berperang, kembali lagi bangkit karena Allah, karena mengikuti perintah Allah SWT dan yakin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan memberikan kemenangan kepada mereka. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat melihat api yang dibakar oleh Namrud dan akan dilempar ke dalam api. Kita bisa bayangkan kalau kita di posisi semuanya orang lagi berkumpul satu kota, kita lagi dirantai, kemudian diseret di depan orang-orang, di depan kita ada api, dikatakan api yang dibakar oleh Namrud itu kalau lewat burung di atasnya tiba-tiba jadi hangus karena besarnya dan bisa terlihat dari seluruh penjuru wilayah Babilonia pada saat itu, wilayah Irak, karena besarnya api tersebut. Digiring Ibrahim alaihissalam dibawa dan akan dilempar ke dalam api tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang kita lakukan? Namrud cuma mau kau katakan aku Tuhanmu, bukan Allah. Itu saja, maka selamat dari api ini. Tapi Ibrahim alaihissalam dikatakan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalah Ibrahim alaihissalam hina ulkiya finnar. Wa qalah Muhammadun hina qalu innan nasa kan jama'u lakum fakhsyam fazadam imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah pada saat Ibrahim alaihissalam melihat api dan akan dilempar di api, dia malah menambah keyakinannya sambil mengatakan cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan Nabi Muhammad SAW juga kata Ibn Abbas mengucapkan ini pada saat ditakut-takuti oleh Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya pulanglah, bubarlah pulang ke Madinah karena orang Quraisy akan membabi buta membantai kalian. Dan ketahui dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan Ibnu Abbas berkata, kana akhiru qawli Ibrahim alaihissalam hina ulkiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah pada saat terakhir Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, maka kalimat terakhir yang terucapkan dari lisannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah ubah api yang fitrahnya panas tiba-tiba jadi dingin. Selama 3 hari Ibrahim alaihissalam dibakar, tidak terbakar pada saat itu. Dan pada saat dibadamkan api, Namrud pun kaget bagaimana Ibrahim bisa selamat dari api tersebut. Musa alaihissalam pada saat dikejar oleh Fir'aun dan sudah sampai di depan mata. Kondisinya begini, Fir'aun ini punya pasukan belum pernah terkalahkan di zaman itu. Pasukannya sangat besar dan sangat kuat. Dia pada saat sakit hati dengan Musa alaihissalam kena penyihirnya dikalahkan, maka dia kumpulkan semua pasukan inti dia untuk melawan Musa. Padahal Musa alaihissalam tidak punya senjata kecuali tongkat kayu, dan seluruh pengikutnya Bani Israel itu jalan berlari pada saat itu membawa panci, membawa kambing, ternak, tidak ada senjata mereka. Begitu Fir'aun melihat, Allah gambarkan, waktu sudah sampai di pinggir Laut Merah, Fir'aun, Musa alaihissalam sudah sama kaumnya di sana. Di belakang, di depan mereka Laut Merah, mereka kalau loncat maka bisa tenggelam karena jaraknya jauh sekali untuk menyeberang ke pesisir sebelah. Dan di belakangnya ada pasukan Fir'aun. Maka Fir'aun itu bertanya, mana mereka itu? Lalu kata prajuritnya, itu sana. Maka Allah gambarkan.

kumpulkan tongkatmu. Kalau teman-teman pergi ke Turki satu waktu, ada museum di sana. Museum itu masih menyimpan tongkat Nabi Musa. Menurut keyakinan orang-orang masih itu tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kalaupun itu betul, saya pernah lihat itu tipis sekali. Cuma seperti ranting pohon saja biasa. Bukan sebuah tongkat yang besar, ada senjatanya, ada pedang misalnya ini melengket. Nah, ada kayu biasa, gitu kan? Nah, itu juga digambarkan dalam surah Al-Qasas bahwasanya dia adalah ranting pohon yang kecil. Maka Musa alaihissalam diperintahkan oleh Jibril alaihissalam, pukulkan tongkatmu ke pinggir Laut Merah itu. Enggak ada perintah yang lain, itu saja, pukulkan. Musa pun alaihissalam belum tahu apa yang akan terjadi. Maka Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan, Fir'aun sudah di belakang, dengan mau membabi buta, maka dicambuklah di pinggiran Laut Merah tersebut. Tiba-tiba Allah mengatakan, فَانْفَلَكَ فَقَانَ كُلُّ فِرْكِنْ كَقَوْدِ الْعَظِيمِ. Maka tiba-tiba air Laut Merah itu berdiri seperti dinding-dinding yang kokoh. Maka Bani Israel bisa melewati tanah itu dengan kering. Fir'aun itu bukan mau sadar, tapi dia malah ingin mengejar dengan ambisinya ingin membunuh Musa. Maka Allah SWT buat Bani Israel selamat. Pada saat Fir'aun masuk dengan pasukannya, turunlah air tersebut dan menenggelamkan mereka. Tapi bagaimana keyakinan Musa AS? Anda tahu kisah Maryam dalam surah Maryam, surah nomor 19 juga Allah gambarkan. Maryam seorang wanita yang sangat lemah. Pohon kurma, teman-teman sekalian, saya yakin di sini yang hadir, kalau yang Masya Allah, Allah berikan otot yang sangat kuat. Siapa di antara Anda yang besar ototnya ini bisa menggoyahkan pohon kurma? Menggoyangkan pohon kelapa? Susah sekali. Tapi Allah gambarkan pada saat Maryam AS hamil Isa AS dan berada di bawah pohon dan dia sudah merasa kesakitan mau melahirkan, Allah mengatakan, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزِئِ النَّخْلَ تُسَاكِتْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا. Wahai Maryam, goncangkan pohon kurma di belakangmu, maka akan jatuh pohon buah-buah kurma yang matang supaya bisa dia makan dan memenuhi nutrisi dia karena dia lagi mau melahirkan. Maka Maryam AS tidak ragu sedikit pun, menyentuh pohon tersebut, goyang pohon kurma yang sangat kokoh tadi, dan jatuh buah-buahnya. Ini butuh kekuatan yang sangat besar. Tapi keyakinan yang membuat alaihassalatu wassalam Maryam berhasil mendapatkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Izinkan saya teman-teman sekalian menutup khutbah ini dengan beberapa kisah. Ini kisah-kisah ini berhubungan dengan masalah keyakinan. Dinukil sebuah kisah oleh Fudhal bin Iyad rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur dengan keimanan. Dia mengatakan, ada seseorang anak muda di Kufa terkenal dengan keimanannya dan ibadahnya kepada Allah. Satu waktu anak muda ini melihat dia punya uang tinggal 1 dirham, tidak ada lagi uangnya, tinggal 1 dirham saja. Ya mungkin kalau kita 10.000 rupiah, dia tidak punya uang lagi. Dia lewat di pinggir jalan, ada 2 orang lagi jambak-jambakan rambut, lagi tarik-tarikan rambut, lagi berantem. Dia tanya, kenapa orang dua ini berantem? Maka kata orang-orang di sekitarnya, mereka berantem karena berebut 1 dirham. Maka kata orang ini 1 dirham, berhentilah berantem, ambillah. Gitu kan? Maka mereka pun berhenti berantem, lalu mereka membagi uang tersebut. Selesai. Begitu dia pulang, dia bilang sama istrinya, ceritanya begini tadi. Saya enggak ada uang lagi 1 dirham itu untuk kita makan, tapi akhirnya ada orang berantem, saya kasih. Kata istrinya, baiklah, kalau emang itu kau kasih demi kebaikan, tidak ada masalah. Mudah-mudahan Allah menggantikan buat kita. Suami istri dengan penuh keyakinan Allah akan gantikan. Karena mereka pun mau makan tapi tidak ada uang lagi. Maka istrinya mengambil beberapa benda di rumahnya, cobalah bawa ini kamu jual. Lalu dia keliling seharian menjual barang bekas di rumahnya, tidak ada yang mau beli. Sampai waktu dia sudah mau pulang malam hari, maka dia temui ada satu orang penjual ikan. Dan ikan itu sudah mengeluarkan bau yang busuk, kurang enak. Ini kata Fudhal bin Iyad, mengeluarkan bau busuk, gitu kan. Maka dia merasa sedih, orang ini merasa sedih melihat orang ini kesian sekali, iba. Orang ini jual ikan gak laku seharian. Maka dia bilang, saya seharian keliling menjual benda-benda dari rumah saya tidak laku. Kamu juga menjual ikan tidak laku. Bagaimana kalau kita barter saja? Kau ambil barang-barang ini mungkin bermanfaat buat kamu, saya ambil ikanmu karena saya kelaparan, walaupun sudah busuk. Maka kata orang itu, baiklah, jazakallahu khairan, semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Diambillah benda-benda rumahnya oleh orang tersebut, ikannya diambil oleh orang ini. Lalu dia pulang ke rumah, dia bawa satu ekor ikan saja kecil, yang sudah busuk dia bawa. Dia mengatakan kepada istrinya, cobalah kamu bersihkan ikan ini, yang masih bisa kita ambil manfaat, kita makan. Karena sudah mau mati kelaparan. Maka istrinya masuk ke dapur, lalu dibersihkan ikan tersebut. Waktu dibedah 2 ikan itu, dia kagetkan dalam perut ikan itu ditemukan ada sebuah mutiara yang sangat besar. Jadi bukan seperti biasanya, mutiara biasa kecil, ini besar. Digambarkan dalam kisah ini seperti telur ayam besarnya. Dan ikan ini sangat kecil. Maka yang terjadi,

0: Jadi istri yang mengatakan dengan kaget, wahai suamiku, lihatlah apa yang terjadi, apa yang aku temukan dalam perut ikan ini. Maka suami datang lalu melihat, ternyata ditemukan mutiara yang sangat besar tadi. Dia mengatakan, baiklah, saya tidak tahu nilainya, tapi mungkin rezeki Allah berikan kepada kita, saya coba datang kepada para ahli mutiara. Dan judul kisah ini disebutkan oleh Fudhal bin Iyad rahimahullah, bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham. Maka yang terjadi, teman-teman sekalian, dia pun pergi kepada satu orang ahli mutiara, dicek sama dia, maka tiba-tiba dia mengatakan, saya akan bayar mutiaramu ini dengan nilai 40 ribu dirham. Cash kalau kau mau sekarang. Tapi dia rupanya belum sempat menjawab karena gembiranya, orang ini tiba-tiba mengatakan, kalau kau ingin lebih, cobalah kau pergi kepada fulan, mungkin dia akan beli lebih mahal. Maka dia pergi ke orang kedua, dia perlihatkan, orang kedua menawar, tanpa banyak bicara mengatakan saya akan bayar 80 ribu dirham. Terus dia diam, dia tidak tahu harus ucapin apa karena gembiranya. Orang ini langsung mengatakan, kalau kau ingin lebih, pergilah kepada fulan, mungkin dia akan lebih beli. Maka pergilah kepada orang ketiga. Lalu orang ketiga ini pun mengatakan, saya akan beli darimu 120 ribu dirham. Dan saya yakin tidak ada yang membayar lebih daripada itu. Maka dia mengatakan, saya setuju. Dibawalah sama dia setiap 12 kantong, satu kantong isinya 10 ribu dirham. Ini kalau kita sekarang jumlahnya ratusan juta rupiah. Yang dia korbankan cuma sekitar 10 ribu rupiah saja. Lalu kemudian dia bawa pulang ke rumahnya, dia mengatakan pada istrinya, ini loh kisahnya yang terjadi. Maka dengan istrinya bersyukur kepada Allah. Baru duduk, cobaan Allah datang lagi. Diketuk pintunya oleh seseorang fakir. Lalu orang fakir ini mengetuknya mengatakan, saya sudah seharian tidak makan. Maka dia mengatakan dalam dirinya, sungguh orang ini telah tertimpa apa yang menimpaku. Maka dia bilang, masuklah, saya baru dapat rezeki ini 120 ribu dirham. Dia bilang semua sama orang miskin itu, maka saya dulu seperti kamu keadaannya kemarin, ambillah setengah, kita bagi dua, saya yakin ini mungkin Allah berikan rezeki ini untuk kamu. Maka orang miskin itu mengambil setengah, 66 kantong isinya 60 ribu dirham. Lalu dia pergi, beberapa saat dia kembali, lalu dia mengatakan, ketahuilah, aku bukanlah orang miskin, tapi aku utusan Tuhanmu yang ingin menyampaikan kepadamu bahwasanya aku disuruh mengujimu. Dan Allah memberitahukan kepadamu berita, sebenarnya balasan 1 dirhammu yang kau berikan karena Allah yakin, karena Allah akan balas itu, Allah akan ganti dengan 20 kintar. Satu kintarnya senilai dengan 120 ribu dirham ini. Maka dikasihlah kembali kepada orang ini, kemudian dia menggunakan untuk kehidupannya, dan sampai anak cucunya pun bisa menggunakan harta tersebut. Semua dibangun di atas keyakinan. Begitu juga Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Saya tinggal butuh 2 menit insyaallah untuk ini. Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, waktu dia seorang miskin datang ke Mekah, lalu kemudian bekerja sampainya menjadi orang kaya. Waktu dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin hijrah ke Madinah. Rupanya orang-orang Quraisy mengejarnya karena dia membawa seluruh hartanya. Maka pada saat dia bawa hartanya, orang-orang Quraisy mengejar. Lalu orang Quraisy ingin memanah dia dari jauh. Dia pun berhenti, lalu dia mengeluarkan anak-anak panahnya. Lalu dia mengatakan, wahai Quraisy, kalian tahu tidak ada orang yang lebih mahir menggunakan panah di antara kalian melebihi aku. Demi Allah, aku tidak akan biarkan kalian mendekati aku kecuali aku akan lepaskan anak panah ini. Setelah itu pun aku akan menghadapi kalian dengan pedangku. Dan kalian tahu aku juga orang yang paling mahir menggunakan pedang. Maka orang-orang Quraisy ini diam pada saat itu, karena yang mau meroyok dia banyak sekali. Pada saat dia lihat orang-orang Quraisy ini terdiam, Suhaib mengatakan, begini saja, kalau kalian memang tujuannya mengejar karena hartaku, kalian anggap ini hak kalian, maka aku akan tinggalkan hartaku. Kalau aku tinggalkan harta, apakah kalian akan biarkan aku? Mereka bilang, tentu saja, harta itu aja yang kami inginkan. Maka Suhaib pun membiarkan harta tersebut, kemudian beliau pergi hijrah ke Madinah dengan penuh keyakinan Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Pada saat dia tiba di Madinah, maka Nabi SAW langsung tersenyum menyambutnya sambil mengatakan, telah beruntung perniaganmu wahai Abu Yahya. Maksudnya Suhaib radhiyallahu anhu. Lalu turunlah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 207 tentang Suhaib radhiyallahu anhu, karena dia penuh keyakinan meninggalkan hartanya karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi ma yashi nafsu ibtigha'a mardhatillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena ingin mencari keridhaan Allah, dan dengan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki yang sangat luas baginya di Madinah. Terakhir teman-teman sekalian, saya akan tutup dengan kisah tentang seorang pengusaha besar di Saudi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia perusahaan-perusahaan yang besar, padahal dia tadinya adalah seorang pegawai saja. Disebutkan sebuah kisah, dia pernah kerja di tempat bea cukai di Saudi. Kemudian dia termasuk orang yang selalu menolak sogok menyogok. Dia tidak mau sama sekali dibayar. Apa yang merupakan peraturan diikuti sama dia. Kalau enggak dibiarkan, dia tidak berani untuk melakukan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja hampir tiap hari orang datang ke mejanya mengantarkan amplop mengatakan inilah hakmu, ambillah dari perusahaan kami. Kamu telah bantu kami. Dia mengatakan saya tidak pernah buat apa-apa. Anda punya hak saya izinkan, yang tidak punya saya tidak izinkan. Tapi karena ini selalu tiap hari terjadi dan dia tahu seorang atasan dia selalu saja menerima sogokan dan datang kepada dia sambil mengatakan ketahuilah bahwasanya ini adalah harta yang Allah mudahkan buat kita, ambil saja. Dia mengatakan tidak demi Allah, saya tahu ini harta yang tidak benar karena orang-orang yang tidak punya hak pun akan mendapatkan. Maka dia pun meninggalkan pekerjaan tersebut. Dia mengatakan dalam kondisi punya jabatan yang tinggi, gaji yang besar, peluang-peluang yang besar saya tinggalkan. Maka saya mulai dari nol lagi. Dia bilang dengan beberapa waktu, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan menggantikan saya yang lebih baik. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, man taraka syanilla abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Maka saya pun yakin. Beberapa waktu kemudian ada seseorang memberikan kepada saya tiba-tiba hadiah, seorang yang kaya, yang kenal saya dan saya berhenti kerja, dia tahu saya sekarang menganggur, memberikan saya sebuah kapal kecil yang saya gunakan untuk mengangkut barang-barang orang. Karena orang mengetahui dan mendengar kisah saya meninggalkan kantor karena tidak mau suap-menyuap, maka akhirnya orang pada titipin barang karena tahu saya amanah. Sampai akhirnya beberapa waktu saya punya 2 kapal, 3 kapal, 4 kapal, sampai saya punya sekian banyak kapal dan orang makin mempercayakan barang-barangnya kepada saya. Satu waktu dia bilang, kapal salah satu kapal saya menabrak sebuah karang, kemudian pecah, rusaklah. Karena kapten kapalnya tertidur. Lalu ada kebetulan pada saat kasus terjadi, ada satu polisi yang datang, kemudian polisi di laut itu kemudian datang dan ingin menengahi permasalahan. Lalu saya mengatakan tidak perlu, saya sudah memaafkan orang ini. Maka polisi itu pun kaget, kenapa kok begitu mudah saya memaafkan? Lalu saya membacakan firman Allah SWT, wal afina anin nas, dan Allah suka dengan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan dia tidak sengaja dia tertidur, maka polisi ini pun kagum gitu. Maka berjalan waktu dia bilang, saya tinggalkan, usaha saya makin jalan, maka kepala polisi tersebut tiba-tiba punya jabatan yang tinggi di kerajaan Saudi, dan akhirnya dia punya banyak sekali kapal-kapal yang akan masuk melalui pelabuhan Saudi, dia bilang, maka dia mengingat saya pada saat itu, lalu dia tidak memberikan izin untuk masuk, kecuali melalui saya saja. Dan akhirnya Allah bukakan rezeki yang luar biasa, hanya kena meninggalkan sesuatu yang haram. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari apa yang semua kita sampaikan ini, bangunlah, ya, kehidupan kita sebagai seorang muslim di atas keyakinan bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, janji Allah pasti benar, ancaman Allah pasti benar. Setiap kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah sudah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Sebagaimana kita yakin orang yang berbuat kezaliman pasti akan dihukum oleh Allah, tidak ada keraguan dalam masalah tersebut.
1: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, ada sebuah negara yang dikenal sebagai salah satu tempat dengan curah hujan tertinggi di dunia? Negara tersebut adalah Papua Nugini. Terletak di kawasan Pasifik dan memiliki wilayah pegunungan yang luas, Papua Nugini mengalami curah hujan yang sangat tinggi di beberapa daerah lainnya. Bahkan, wilayah tertentu dapat menerima hujan lebih dari 10.000 mm per tahun. Sebagai perbandingan, rata-rata curah hujan tahunan di banyak wilayah dunia jauh lebih rendah dari angka tersebut. Lalu kenapa hujan di Papua Nugini bisa begitu tinggi? Salah satu penyebabnya adalah kondisi geografisnya. Pegunungan yang tinggi memaksa udara lembab dari laut naik ke atmosfer. Ketika udara naik dan mendingin, uap air mengalami kondensasi dan akhirnya turun sebagai hujan. Menariknya, curah hujan yang sangat tinggi ini membuat Papua Nugini memiliki hutan hujan tropis yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Jadi, jika Anda mengira negara tropis hanya identik dengan cuaca panas, Papua Nugini membuktikan bahwa ada tempat di mana hujan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Luar biasa, bukan?

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati. Dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual, dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

0: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan pukul 20 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di rumah kita lagu-lagu Nusantara. Akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi, ya, hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidot gok radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirungut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
19: Mereka adalah kita di masa depan.
20: Intermezzo.
21: Apa ya? Ale, mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
22: Belum saatnya sekarang minum kopi, ma.
21: Laparan kenapa?
22: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
21: Papa Ale ini paling macam-macam, eh.
20: Intermezzo.
23: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
24: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
23: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UM Kabupaten Sanggau Sopiar Juliansah ini menyebutkan 7 SPBU di Kabupaten Sanggau mengalami antrian kendaraan sejak pagi hingga stok Pertalite habis. Pengamatan tersebut dilakukan di sejumlah SPBU ya, dan 7 SPBU tersebut berada di Simpang 4 Tayan Hilir Sosok, Simpang Tanjung Tayan Hulu, Bodok Sungai Mawang, Gunam, dan Engkayas. Lokasi tersebut juga disebut Sopiar memiliki antrian yang tetap panjang selama pelayanan BBM berlangsung. Antrian di 7 SPBU tersebut berlangsung sejak SPBU dibuka hingga Pertalite yang disalurkan habis. Sementara itu antrian pada SPBU lainnya cenderung berkurang setelah memasuki siang hari. Dan Sopiar menyampaikan data tersebut berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi antrian di sejumlah SPBU Kabupaten Sanggau. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya update untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
3: SPPD untuk apa?
2: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
3: Ah, saya takut ah.
2: Bah, ini bos yang suruh.
3: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
4: A few moments later.
2: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
3: Heh, kok mau kemana jadi?
2: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
5: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
6: Yo, sip.
7: Oh, no.
5: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
6: Oke, sip, makasih.
2: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
3: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
5: Shh, diam, ini kau punya.
8: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Oke, baik pendengar ya, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi, dan tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: penggunaan K diartikan beberapa ribu pada satuan, contohnya 5K, 10K, 200K, dan lain sebagainya. Ini adalah angka-angka yang kerap kita temui ketika berbelanja. Tahukah Anda apa arti satuan K di belakang angka tersebut? Huruf K menjadi penting karena huruf ini merupakan pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah. Lalu, kenapa K bisa mempunyai arti tersebut? Nah, tahukah Anda bahwa satuan K memiliki kepanjangan kilo, dan kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk penyatakan banyak atau juga jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975. Kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Perancis pada tahun 1979. Sistem perhitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukan pada harga barang dan juga jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Penggunaan huruf K juga untuk menyatakan ribu, tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga memperhemat tempat.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Pendengar RSUD MTH Jaman Sanga melakukan evaluasi standar pelayanan kesehatan untuk memastikan layanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan mudah, cepat, transparan, adil, dan aman. Direktur RSUD MTH Jaman Sanga, Basilinus, mengatakan evaluasi. Evaluasi tersebut membutuhkan membutuhkan masukan langsung dari masyarakat dan jejaringan pelayanan kesehatan melalui forum konsultasi publik. Nah, ia menyebutkan evaluasi juga diperlukan karena kebutuhan masyarakat dan regulasi pelayanan kesehatan ini terus berkembang, karena menurutnya standar pelayanan harus disesuaikan secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi pelayanan di lapangan. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

hutan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

Putri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya

0: Pendengar, profesi sebagai sosial media spesialis kini semakin diminati oleh banyak perusahaannya untuk memperkuat posisi merek mereka di ranah digital yang sangat kompetitif. Nah, seorang praktisi di bidang ini juga tidak hanya bertugas mengunggah konten secara rutin, tetapi juga harus mampu merancang strategi komunikasi yang efektif ya, demi menarik minat audiens sasaran. Tanggung jawab utama dari peran ini juga mencakup perencanaan jadwal tayang harian ya, pembuatan ide kreatif hingga pengelolaan interaksi langsung dengan pengikut di platform digitalnya. Nah, selain itu juga pendengar ya, keterlibatan aktif dalam merespon komentar serta pesan masuk ya, ini menjadi kunci penting untuk membangun komunitas yang loyal serta meningkatkan citra positif perusahaan tersebut. Pengusahaan keahlian juga teknis ya, seperti copywriting yang persuasif dan juga pemahaman mendalam tentang teknik penyuntingan visual sangat dibutuhkan dalam mendukung pekerjaan sehari-hari secara optimal. Di samping itu pendengar, kemampuan menganalisis algoritma dari berbagai platform media sosial juga akan membantu dalam mengoptimalkan jangkauan konten agar dapat diterima secara lebih luas. Nah, tidak kalah penting juga pendengar ya, kemampuan dalam membaca serta menerjemahkan data analitik yang ini merupakan fondasi utama untuk mengevaluasi keberhasilan dari setiap kampanye yang telah dijalankan. Melalui pemahaman data ya, angka yang akurat ya, Anda juga dapat dengan mudah menentukan langkah perbaikan strategis yang tepat guna meningkatkan performa pemasaran digital pada periode berikutnya. Bagi Anda yang ingin memulai karir ya di bidang ini pendengar, juga sangat disarankan untuk mulai membangun portofolio pribadi yang menarik ya, dan juga relevan sebagai bukti kompetensi ya, karena portofolio tersebut juga bisa berisi dari hasil analisis kasus ya, contohnya ini rencana konten kreatif ataupun proyek pengelolaan akun usaha kecil yang mungkin pernah Anda kerjakan ya secara mandiri sebelumnya. Nah, penggunaan berbagai alat pendukung seperti perangkat lunak penjadwalan konten ya, dan juga aplikasi riset tren ya, yang terkini ini juga akan sangat membantu meningkatkan efisiensi serta efektivitas kerja harian Anda. Dengan memanfaatkan teknologi ini secara maksimal pendengar, ya ini proses alur kerja pembuatan media juga dalam pemasaran ya, ini dapat berjalan lebih terstruktur, rapi, dan juga menghemat banyak waktu operasional.
1: Injet diri kak gawai.

0: 1.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
4: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
0: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

akan terlintas di pikiran Anda? Kenapa warna pink atau merah muda menjadi warna yang identik dengan kaum wanita? Warna pink yang menarik dan indah selalu dikaitkan dengan sosok wanita yang feminim. Meski tidak jarang, pria juga menggunakan pakaian berwarna pink. Nah, di balik itu semua, warna yang kerap kali diidentikan dengan wanita ini ternyata memiliki sejarah yang panjang. Sebuah jurnal dari tahun 1918 mengatakan bahwa awalnya warna pink merupakan warna maskulin yang sering diperuntukkan untuk anak laki-laki. Alasannya adalah warna pink adalah warna yang lebih kuat sehingga lebih cocok untuk anak laki-laki. Nah, kesan kuat ini dianggap muncul dari warna dasar merah karena merah menunjukkan keberanian, sedangkan warna biru yang lebih lembut cocok untuk anak perempuan karena dianggap memiliki kesan yang lembut. Pada tahun 1927, majalah Times mencetak grafik yang menunjukkan warna yang sesuai untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Lalu, kapan warna pink mulai diidentikan dengan wanita? Setelah Perang Dunia Kedua, simbol untuk laki-laki dan perempuan berubah, yakni ketika Dwight Eisenhower dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Sang ibu negara, Mimi, tampil dengan gaun pesta bertatakan Kingston dan berwarna merah muda. Mimi yang merupakan penggemar warna merah muda juga sering tampil di berbagai acara kenegaraan dalam balutan warna tersebut. Posisinya sebagai ibu negara tentu saja, apa yang ia lakukan dan ia pilih pasti jadi sorotan publik, termasuk hobinya menggunakan warna pink. Sedikit demi sedikit, merah muda pun menjadi warna yang dikenakan oleh wanita elegan. Pink juga mulai identik dengan wanita setelah munculnya film Fanny Fest yang dirilis pada tahun 1957. Ada juga sumber yang menyebutkan kalau warna pink mulai identik dengan wanita setelah munculnya dua lukisan pada abad ke-18 yang dinamakan dengan The Blue Boy dan Pinky. Saat ini warna pink telah mendarah daging dengan hal-hal yang berbau wanita dan feminimitas. Bahkan telah menjadi simbol pemersatu untuk memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan.

Oke, baik pendengar, pukul 21 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita cukupkan di rumah kita karena nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan hadirkan di Sapa Malam ya. Saya undang Anda di 085753810365 dan 081157564 ya. Jadi silahkan bergabung di Sapa Malam karena saya temani Anda hingga jelang pukul 23 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Barat. Oke, tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI.
7: Kok senyum-senyum sendiri?
8: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
7: Emangnya ada apa sih?
8: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
7: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
9: Prosatu.

0: usa tú.
1: Oke, baik pendengar ya, tadi satu buah lagu miliknya Memes ya, dengan Terlanjur Sayang, sudah Anda dengarkan di awal jumpa kita di Sapa Malam ya. Oke, selamat malam ya untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz ya. Kita angkat dulu penelpon pertama. Halo, selamat malam.
2: Malam Mbak Dini.
1: Dengan siapa nih?
2: Dengan Bapak Dini.
1: Pak L kah?
2: Ya.
1: Masih lain ya suaranya ya.
2: Masih beda suara Mbak Dini.
1: Oh, si flu kah?
2: Enggak, saya betul masih batuk ini, bilah kurang sih.
1: Agak kurang lah. Minum obat?
2: Enggak mau minum obat, enak, pahit.
1: Pak El, mari kesegah apa Pak El?
2: Ini, air mata rindu nih dari Ani Carrera.
1: Air mata rindu ya, oke. Okay.
2: Dari Ani Carrera, Ani Carrera, iya Ani Carrera kah?
1: Air mata rindu Dini, cari dulu.
2: Ani Carrera. Ada lagunya?
1: Cari loh, ini masih diketik loh nih. Ani Carrera ada. Kirim salamnya silakan.
2: Ini kan ada hujan ini.
1: Kan
2: ada hujan.
1: Enggak ada. Cerah aja sih sini.
2: Tapi kemarin hujan.
1: Hujan tapi gerimis.
2: Iya.
1: Gerimis ini. Karena enggak ada hujan lagi.
2: Kemarin hujan berapa kali satu hari itu berini.
1: Berarti udah agak kurang lah, tapi alhamdulillah sih udah agak kurang asapnya hari ini.
2: Nah, salam ini ya.
1: Silakan.
2: Buat Pak Kakung atau Uban, ada Mbak Yuli, Mbak Yuni, Mbak Yul, ada Mama Indah, Mak Boboy, ada Mbak Elsa, Mbak Miyati, ada Isa Senang, ada Bu Nendi, ada Kak Long, Kak Long Tenggolam, mana Kak Long ni? Ada Mbak Mala, ada Bu Nasti, ada Bu Windy di Toyo, ada yang orang Sulawesi semuanya ya.
1: Okay.
2: Orang sebelah semuanya, ada yang kita rangkum di sini dari sebelah sini tempat kecuali waktu ini. Terima kasih, selamat malam.
1: Ya, terima kasih. Baik ya, dari Pak L, penelpon pertama kita angkat kembali ya di teleponnya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, semangat malam. Mbak Cika ya?
1: Dengan Dini ini Bunda.
3: Dini, halo Mbak Dini, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Sehat Bunda, apa kabarnya? Emang mirip kayak Mbak Cika?
3: Baik, iya kayak kira Mbak Cika, Mbak Dini. Baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang ya.
3: Bunda, gimana? Gue ada sanggau Mbak Cika, Mbak Dini.
1: Hari ini agak ini sih cerah banget hari ini.
3: Oh cerah ya, sama dong. Tapi kita di sini belum pernah hujan lagi Mbak Din.
1: Belum ada hujan sama sekali di sana Bunda.
3: Ois, belum.
1: Waduh, panas berarti
3: panas
1: ya.
3: Panas kalau siang, panas banget, iya.
1: Waduh, Bunda mau rekes lagu apa Bunda?
3: Saya mau rekes lagunya apa? Seandainya masih mungkin John Seran.
1: Masih mungkin ya.
3: Seandainya masih mungkin.
1: Seandainya masih mungkin John Seran.
3: John Seran ya Mbak Dini.
1: Oke, ini oh ada Meriam Bellina juga ya ternyata.
3: Iya, John tapi John Serannya bagus. Salam-salam ya.
1: Silakan.
3: Yang pertama ada Mbak Mama Indah ya, yang selamat malam Mama Yogi, Mama Boboy, ada Mbak Niarti, ada Mbak Miyati juga. Sama Mbak Elsa, Mbak Viola ya, ada Pak Mansyam, Kakek Ririn, Putra Lato-Lato, ada Pak Wai, Pak Lanius, ada Bang Jali, ada Kakek Panji, ada juga Bang Windy ya di Tokyo, terus ada siapa lagi, pokoknya dirangkul aja ya Mbak Dini pokoknya dari Asam Pesiasapura. Iya buat sama semua yang tidak dapat disebut satu persatu ya, selamat malam semuanya. Salam sehat, Mbak Dininya tetap semangat.
1: Pasti Bunda.
3: Sukses selalu.
1: Amin. Nah,
3: bahagia selalu ya, doa terbaik buat Mbak Dini dan keluarga di rumah.
1: Oke, baik terima kasih.
3: Selamat malam, semangat malam.
1: Yo, baik ya dari Bunda Natalia ya. Kita angkat kembali nih di teleponnya, silakan 0857 538 103 65. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Semangat malam.
1: Dengan siapa nih?
2: Siapa ya?
1: Siapa nih?
2: Bujang kecewa, bujang kecewa.
1: Bujang kecewa Bang Lanius kah? Apa kabarnya Bang Lanius?
2: Kabarnya api-api wae, cuman cuacanya agak cerah nih.
1: Agak cerah ya. Oke.
2: Okay. Waktu yang lalu Mbak saya ingin gabung sama Mbak Dini, lalu waktu itu namanya Pet tuh.
1: Iya kah?
2: Waktu itu lagi di kebun juga saya Mbak waktu itu Mbak.
1: Itu ya. Acara apa tuh?
2: Ya sapa malam juga.
1: Sapa malam?
2: Nah, waktu yang kemarin tuh Mbak, tau kan? Yang ada saya gabung di WA tuh, soalnya sinyal agak susah di sana tuh Mbak di kebun dulu.
1: Iya kah?
2: Jadi hilang datang waktu dengan Mbak Cika waktu itu pun susah hilang datang. Tapi ini udah di rumah begitu.
1: Dari rumah ya.
2: Udah satu minggu udah kemarin pulangnya hari Sabtu kemarin kan Mbak, kalau nggak salah hari Kamis ya. Malam Jumat kah?
1: Enggak, hari apa ya kemarinnya di masuk malam ya?
2: Ada Mbak, share malam tuh, saya lupa harinya
1: pokoknya. Hari Sabtu, Jumat.
2: Betul. Itu dia. Nah, itu yang betul lah. Oke.
1: Okay. Lagunya apa Bang Lanius?
2: Chris Patih, Aku Harus Jujur.
1: Aku Harus Jujur.
2: Iya, Chris Patih.
1: Oke. Okay. Dan salamnya.
2: Ini kan udah termasuk lagu lawas, dan lagu lama juga lah itu ya. Di tahun 2000-an ke bawah gitu ya. Salamnya kita rangkul aja Mbak, sama Pak aja Mbak.
1: Oke deh kalau gitu ya.
2: Mbak Dini cerita sama gimana?
1: Di sini cerah sih Bang Lanius, asap jadi agak mulai kurang.
2: Oh, syukurlah kalau begitu sama Mbak. Di sini pun juga berkurang lah, syukurlah begitu ya.
1: Oke,
2: Mbak Dini saya selalu Mbak Dini terus semangat.
1: Kan? Ya, terima kasih.
2: Ya, sama-sama.
1: Oke, baik ya, dari Bang Lanius di Subasambas ya. Dan kita angkat kembali, halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Mbak Dini.
1: Siapa nih?
0: Orang Belangin lah.
1: Oh, dengan Pak Belalang.
0: Ya,
1: apa kabarnya?
0: Lama juga kita, lama kita nih dan gak gabung nih.
1: Iya kah, ada bah. Kemarin kan ada.
0: Saya kalau gabung cuma itu aja, pesan singkat aja.
1: Iya ke? Ada kemarin.
0: Semalam.
1: Oh semalam. Semalam sama Bang Eko.
0: Iya.
1: Soalnya
0: lagi malas gabung gitu Pak.
1: Kenapa itu?
0: Biasalah
1: ya. Oke, ini cuman udah ada 3 lagu nih Pak Belalang.
0: Nggak apa lah, kalau mau ditampung nggak apa.
1: Apa tuh judulnya?
0: Sebenarnya sih pingin lagu nih.
1: Apa
0: dari
1: tuh?
0: Rinto Harahap nih Mbak Dini.
1: Rinto Harahap?
0: Iya.
1: Judulnya apa?
0: Tangan Tak Sampai.
1: Tangan Tak Sampai, Harahap ya. Oke, okay.
0: Rinto Harahap.
1: Tangan Tak Sampai. Silakanlah.
0: Gimana kabarnya Mbak Dini nih? Sehat kan Mbak Dini?
1: Alhamdulillah sih sehat sih. Cuman Mbak suara aja memang masih agak beda kan? Masih agak
0: sesak. Iya, saya ini 2-3 hari ini agak kurang enak badan nih, Mbak.
1: Tapi ini udah sehat dah, Pak Belalang ya.
0: Nah, kalau dibilang sehat ya, sehat dibawa kerja terus lah gitu.
1: Kan. Rasanya kalau sakit diam tuh makin tambah sakit jadinya, Pak Belalang.
0: Oh iya, benar itu Mbak Dini. Soalnya kita kan orang gak biasa diam gitu, jadi kerja terus gitu.
1: Iya kak. Nah ini dari anak nih, Pak Belalang ada yang salam katanya. Salam untuk Pak Belalang, salam sehat katanya nih Pak Belalang. Ini dari Bu Parida kayaknya nih.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, kirim salamnya silakan Pak Belalang.
0: Nah salam lah 2-3 ekok lah.
1: Lama 2-3 ekok. Silakan nih.
0: Buat Putra Maya ya, semoga sehat selalu.
1: Oke.
0: Mak Boboy, Bunda Hesti, Bang Jali, Pemancam, terus di Sambas ada Mbak Kakung, Wan Usu, Usu Butri, terus Mbak Didi Tokyo.
1: Oke.
0: Ada Mbak Miati, Mbak Elsa. Ayi susah senang nih, kemana nih Ayi susah senang nih, enggak pernah gabung lagi. Di dangdut pun enggak pernah gabung, Mbah.
1: Udah lama dah ya kayaknya Ayi Jamur Sawit enggak pernah gabung lagi.
0: Ya, saya pun satu minggu lebih enggak gabung nih, Mbah Dini.
1: Ya ke, tapi kan sehat ya, ya di sana. Mungkin banyak kegiatan kah apa nih Pak Belalang ya?
0: Iya benar tuh.
1: Lagi manen kah?
0: Kemarin baru manen, belum nih, belum ada gajian nih. Belum datang kali mobilnya nih.
1: Oh, jadi biasa ngirimnya kemana kalau dari sana tuh Pak Belalang?
0: Lewat ini lah, lewat Semuntai, dari Belangin nih, lewat Semuntai mutar lagi. Mungkin mereka bawa ke Noyan sana, ke apa, jalan Kembayan sana.
1: Jauh sekali, berarti enggak ke Skadau?
0: Enggak.
1: Kirain ke apa, ASP ya di sana ya? Biasa di sana?
0: Biasa ke sana, inilah keadaan lagi kayak gini nih. Kita mau manen pun bingung nih Mbak Dini.
1: Ini biasa ada pengepulnya ke Pak Belalang?
0: Apanya?
1: Kalau udah manen-manen gitu.
0: Maksudnya?
1: Apa, manen sawi terus kita jual ke pengepul atau gimana? Ke koperasi kayak jualnya biasanya tuh?
0: Nah, kita kan mandiri gitu, saya pribadi gitu Mbak Dini.
1: Oh gitu, berarti bukan untuk perusahaan
0: jadi,
1: gitu ya?
0: Jadi kita enggak lewat koperasi lagi gitu.
1: Jadi langsung jual ke itu, ke pabrik? Nyaman lah ya, jadi enggak pakai ditampung lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Lanjut dulu salamnya Mbak Dini,
1: nanti silakan. Yang di belakang. Ya ya, silakan silakan.
0: Tadi ada Bang Widi ya. Buat Bang Marcel, Bang Pael, terus siapa lagi yang di simpang kiri lapis Mbak Mola. Nah, Ikepo. Mama Boboy ini udah kah tadi?
1: Mama Boboy belum ada, Mama Boboy.
0: Nah, salam sehat buat Mama Boboy ini.
1: Oke, siapa lagi?
0: Yang lain kita rangkul, yang lain kita rangkul semua ya. Buat Mbak Dininya, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin, Pak Belalang juga sehat selalu ya sama keluarga ya.
0: Amin.
1: Ya, baik. Yo. Terima kasih. Oke, baik pendengar ya, tadi dari Pak Belalang ya di Belangin. Mungkin untuk Anda juga yang bergabung ya melalui TikTok juga silahkan. Kalau mau request lagunya, lagu-lagu oldies ya yang pastinya selamat malam untuk semuanya di malam hari ini ya. Ini kalau disebut satu-satu itu rame ya. Yang pastinya kalau mau request lagu-lagu oldies silahkan di komen aja, nanti kita putarin lagu ya. Kalau mau kirim salam juga silahkan. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung juga bersama kami ya di sesi pertama ya pada malam hari ini, di teleponnya di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Ini kita angkat satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
4: Waduh, udah lupa ya.
1: Siapa nih?
4: Udah lupa ya.
1: Lupa, aduh. Kayaknya
4: udah lama. Aduh, dengan siapa ya?
1: Udah lama nih kayaknya ada bergabung nih.
4: Udah lama lah. Orang lama, cuma lama juga nggak gabung-gabung.
1: Siapa ya? Siapa nih? Dari mana lo?
4: Orang di ujung pensil.
1: Oh, Mama Yogi. Soalnya Mama Yogi jarang gabung, jadi bingung dengan siapa.
4: Iyalah, emang jarang
1: gabungnya. Tapi sehat Mama Yogi?
4: Sehat, puji Tuhan. Gimana dengan Mbak Dininya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Gimana di sana, banyak airnya musim kemarau ini?
4: Udah banyak airnya.
1: Udah banyak.
4: Sering juga hujan di sini ya.
1: Tapi anu lah ya, sungai enggak kering.
4: Sungai, kalau sungai yang kecil-kecil sih enggak kering. Kalau sungai di rautnya sih
1: kering.
4: Enggak kering, enggak sampai kering. Cuman apa ya?
1: Apa tuh?
4: Dangkal gitu. Cuman dangkal ya.
1: Keruh kah biasanya Mama Yogi?
4: Kalau itu sih kapan bisa nengok itu air jernih lagi ya?
1: Itulah. Tapi berharap hujan ya. Iya, di sangka masih nunggu hujan lagi nih.
4: Di sini paling lama satu minggu lah nggak hujan.
1: Kemarin nggak
4: hujan lagi, puji Tuhan lah.
1: Nggak ada hujan nggak kemarin Mama Yogi?
4: Kemarin ada hujan, kemarin tuh yang hari apa tuh ya, yang sampai banjir juga itu sungai itu.
1: Di mana tuh yang biasanya banjir bandang itu? Pala Pasang kah?
4: Banjir bandang.
1: Ah,
4: iya.
1: Di situ kah kemarin?
4: Iya, iya.
1: Tapi kalau di laut enggak pernah Mama Yogi?
4: Enggak pernah banjir bandang tuh, puji Tuhan lah. Selama
1: aman
4: ini
1: lah ya.
4: Aman. Kalaupun ada banjir
1: sampai masuk rumah enggak nih biasanya?
4: Parah lah gitu, Pernah kemarin tuh tahun 2024 kah? Sampai masuk itu aja anget ke pinggang ya.
1: Wih,
4: ya, rumah yang benar-benar di tepi sungai.
1: Tinggi juga tuh.
4: Ya, tinggi kalau. Tapi yang benar-benar rumahnya di tepi sungai ya kena. Kalau kampung rautnya sih aman.
1: Aman, enggak pernah banjir.
4: Aman. Adapun beberapa rumah aja yang kena banjir.
1: Jadi nah, sedikit ya.
4: Dalam. Ya.
1: Oke.
4: Gimana
1: nih Mama Yogi? Lagunya kita ada banyak nih Mama Yogi.
4: Udah banyak ya. Apa judulnya?
1: Habis ini sih Dini putarkan ada Ani Carrera ya. Ini Air Mata Rindu sama Seandainya Masih Mungkin dari John Seran.
4: Yang pertama aja lah tadi.
1: Ngikut aja.
4: Iya, ngikut aja daripada nampung-nampung air pun dah penuh lah itu.
1: Oke. Mungkin mau kirim salamnya. Silakan.
4: Salamnya dulu ya, terutama sih buat Mbak Dini. Sehat selalu sekeluarga Mbak Dini.
1: Amin.
4: Kemudian buat Putra Tulato. Terus siapa lagi tadi yang pertama tuh?
1: Ada Pak El, ada Bunda Natalia, ada Bang Lanius.
4: Pak El, Bunda Natalia, Mbak Mula, Mbak Parida juga, Bang Widi. Terus yang sebelum saya tadi itu siapa?
1: Itu ada Pak Belalang.
4: Pak Belalang. Kemudian Lanius juga. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi nih?
4: Ibu Esti, Mbak Elsa.
1: Oke.
4: Okay. Yang lainnya dirangkul aja ya dari A sampai J tanpa kecuali.
1: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam, makasih Mbak Dini.
1: Ya, selamat malam Mama Yogi. Oke, baik, dari Mama Yogi ya. Tadi ini juga ada yang menyapa nih ya. Dari Ibu Ani Adeni. Assalamualaikum, mau tanya salam buat keluarga di Sanggau. Siap. Sehat selalu juga nih ya buat Ibu Adeni ya, Ibu Ani ya yang ada di Pontianak juga nih ya. Nah, pendengar untuk Anda juga yang lain gitu ya, pengen request lagu silahkan ya. Nanti kita hadirkan lagunya yang pastinya di sesi selanjutnya. Dan saya hadirkan dulu dua buah lagunya untuk Anda. Kita akan hadir ya saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian tau nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
1: Tahu dong, kalau soal kasus artis Korea, kita harus selalu update.
0: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
2: Ih, kalian nih gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
1: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
0: Apa pentingnya coba?
2: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
1: Iya, maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
2: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
3: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Oke, baik pendengar, tadi ada Chris Patih ya. Oke, baik, saya undang Anda lagi ya di 0857-538-10365 dan 0811-575-6494 ya. Selamat malam untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz. Semoga terhibur dengan lagu-lagu juga yang sudah saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Semoga bisa menemani waktu istirahat Anda ya. Dan yang pastinya pendengar, sebelum Anda tidur, jangan lupa periksa kembali di sekitar Anda yang pastinya ya, apakah pintunya ada dikunci, mungkin di dapur masih manasin gitu ya, manasin sayur-sayuran supaya besok yang santan ini biasanya ya, supaya besok mungkin bisa dimakan lagi atau dimasukkan kulkas juga boleh gitu ya, pagi-pagi tinggal di panasin lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, selamat malam Kak Dini.
0: Iya, selamat malam Mbak Miati, apa kabar?
1: Alhamdulillah saya selalu, cuma ketiduran nih Kak.
0: Udah tidur dah, ini bangun lagi ya?
1: Iya.
0: Silakan Mbak Miati. Mau ngomong iya. Apa ini?
1: Lagunya Harusnya Aku dari Armada Kak ya.
0: Harusnya Aku?
1: Iya.
0: Ngapa pula Harusnya Aku?
1: Ya jangan dia lah.
0: Ya Allah. Kirim salam.
1: Cuma lagu Kak Deni.
0: Enggak apa-apa, bah. Beneran pun enggak apa-apa, bah.
1: Iya, enggak apa-apa sih kalau ada.
0: Enggak apa dikasih tahu rahasia kita dua aja.
1: Iya, tapi ada dia, Kak.
0: Ada dia, Kak.
1: Oh. Kalau harusnya aku sih mending kan, kan?
0: Mendingnya aku aja.
1: Ya itulah, makanya harusnya aku. Salam dulu ya. Salamnya terutama untuk Kak Dini, semoga saya selalu dalam dengan Allah SWT, keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Buat Ayu Jamal Sayu sama neneknya, ada Mbah Kakung, ada Pak Belalang. Kak Long nih itulah nak gabung-gabung dengan Mbak Kak Dini.
0: Kak Long nih kayaknya udah anak dia, ada tidur dah kali.
1: Semenjak kemarau. Itu dia tuh kecapean, soalnya ada ini apa? Kelompok tani gitu Pak Anu.
0: Oh dari Anu no, ya.
1: Jadi apa sibuk terus gitu Pak.
0: Oh gitu.
1: Mari itu ikut telepon kan, nggak sempat menunggak katanya Kak Longnya ada kelompok tani jadi jarang gabung, nggak pernah gabung lagi gitu.
0: Tapi sehat Kak Longnya.
1: Sehat, alhamdulillah sehat selalu sama keluarganya.
0: Alhamdulillah ya. Ayi aja nih yang udah lama nggak pernah gabung nih.
1: Siapa?
0: Ayu Jamur Sawit.
1: Ayu pun sehat, cuman hari itu Pak keluarganya ada yang meninggal, kakak Ayu di sekolah.
0: Nenek sehat juga, tapi biasa ada lihat Kak Santi.
1: Nenek kurang sehat dari itu kata Ayu. Hari itu pun kurang sehat, kesenak tuh Kak Dini.
0: Ya Kak, ada Kak itu Mbak Miati ke rumahnya?
1: Ada. Berapa minggu lalu ada kesana. Cuman pas Ayunya ke Pontianak.
0: Jadi yang ada nenek?
1: Ada nenek sendiri, sekolah Kak Santi itu pun ke Pontianak sama anaknya keluarganya semua. Tapi kakaknya meninggal tuh, Ayu pasti ke Pontianak, ada ke keluarganya yang nikah.
0: Jadi belum pulang?
1: Ya, terus kan hari Jumat kalau ada salah meninggalnya itu kan, hari Minggunya ke hari Sabtu malam Minggu lah, malam tapi pulangnya Kak Anu si Ayu.
0: Oh jadi hanya berapa hari aja ya di sana ya? Oke.
1: Okay. Salamnya lanjut ya.
0: Silakan.
1: Bunda Esti udah gabung nggak Kak Dini?
0: Siapa?
1: Kak Bunda Esti.
0: Belum, Bunda Esti masih tidur kayaknya. Tapi kalau Mbak Miati.
1: Bangun Bunda.
0: Kalau Mbak Miati manggil pasti langsung bangun.
1: Bangun Bunda, gabung ya. Ada Kak Dini nih.
0: Oke. Okay. Siapa lagi nih?
1: Ada Pak Mansam, ada Pak Belalang. Ada Kak Bang Widi, ada juga Pak El, Pak Alek, ada Tuban, seperti Mbak Elsa, nama UE, seperti Mama Indah.
0: Hei, ngantuk dah kan nih? Nampaknya Gek sambil nguap.
1: Enggak nguap lagi apa ya? Kebetulannya agak dingin Kak Dini.
0: Iya, panas nih.
1: Saya mau tidur lagi rasanya gitu.
0: Ah ya, kadang ada lagunya nih, belum enggak diputar lagunya.
1: Makanya nih kebetulan enggak ada Kak Sinda, cuman ya tapi mungkin tidur jam udah pukul satuan kan nanti ya.
0: Oke.
1: Untuk adiknya sama bertugas. Nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Miyati.
1: Sama-sama.
0: Oke, baik ya Mbak Miyati, lagunya Armada harusnya aku. Ya, kenapa harus dia gitu ya. Oke, di belakangnya Mbak Miyati, ya silakan. Heeh, Bunda Esti udah dibangunin tuh loh. Apakah sudah bangun? Kayaknya Bunda kalau belum gabung berarti udah tidur gitu ya. Oke, kalau gitu saya bacakan aja di WA. Ini selamat malam, sapa malam ya. Semangat malam, request lagunya dari Nila Sari ya, judulnya Ingin Memeluk Dirimu. Dan karena salamnya, kirim salamnya untuk Wanusu, Mama Indah ya, Mama Boboy, Bu Esti, Mbak Elsa, Mbak Mola ya, Mbak Miyati, Pak Andi di Batam Purnama Sari, Pak Beni Jo ya, Bang Lanius, Pak Widi di Tokyo, Rahma, Mas Eko, mana Yuli, dan semua pendengar RRI Sanggal, salam sehat yang bertugas, sehat selalu, amin, terima kasih. Dan selanjutnya ini kita angkat dulu ya di teleponnya. Oke, ternyata terputus. Kita bacakan kembali di WA dari Mama Indah, mau request lagunya Kau Begitu Berarti ya, dari Juan Seran ya. Salamnya buat Bu Esti ya, Bunda Natalia, Bu Parida, Bi Yul, Mbak Yuli, Mbak Isa ya, ini Bang Widi. Terus ada Tauban, Bang Pael, Joto RJ ya, Mbak Murti, Mbak Miyati, Aisyah Senang, Kakek Ririn, Bang Jali, Kak Long, yang lainnya kita dirangkul aja. Terima kasih. Oke. Halo, selamat malam.
2: Halo. Nih kakak nih, Humpan dan A.
0: Apa kabarnya, Amoy, Mama
2: Amoy,
0: Boboy?
2: Amoy. Ya mau cakap Cina, ayo mau show ya.
0: Ah, gimana Dini mau jadi Cina, mata Dini tak sipit.
2: Cak pa bo, cak pa bo ho bo. Ni ho bo, ah ho bo. Cakap ho lah.
0: Taunya ni ho ma.
2: Ah, kalau saya cakap ni ho ma, cak Dini cakap ho, ni ho.
0: Ho mi ho.
2: Cak pa bo, cak pa bo cakap cak pa lah. Cak peng, cakap cak. Makan sudah kata
0: iya,
2: sudah kenyang, cakap tak apa lah. Nanti Cina di Sanggau tuh, wah cakap Mama Boboy, saya Hokkien semua pandai Mandarin, Mandarin pandai sedikit lah, cakap
0: bisa bahasa Cina Mama Boboy.
2: Cina, cakap Hanle, cakap Hanze, itu semua pandai lah.
0: Pandai ya. Mantap.
2: Kalau ke cakap, kalau ke ni sio makai, ni sio tunsi, ni co makai.
0: Apa itu artinya?
2: Jadi cakap ni co ni sio makai. Jadi cakap makan apa?
0: Mau makan apa?
2: Makan apa? Ni co makai. Jadi cakap apa kamu buat ni co makai itu pinake. Aduh,
0: bisa lah sikit-sikit ya berarti Mbak Bobo ya.
2: Ya itu saya kalau dekat sini kakak ada beli rumah sini jarang jumpa Cina. Cuma nuan ke sini tuh nuan kuat-kuat sini. Mayo Iban.
0: Bahasa Iban.
2: Banyak atas sampai ke bawah.
0: Mm-mm.
2: Semua orang Iban. Kakak saja satu orang Bidayu dekat sini nih.
0: Iya kak. Jadi sendirian aja berarti Mama Boboy orang Bidayu sana.
2: Ya lah itu.
0: Lagi apa tuh?
2: Dia sana dia orang beli rumah lah semua.
0: Jauh
2: orang
0: ya.
2: Orang kerja kerjaan poli kok tentera. Itulah.
0: Mama Boboy.
2: Saya pun.
0: Mari kau sanggup.
2: Saya nak minta minta lagu Kau Pendusta dari siapa ini ya?
0: Kau pendusta.
2: Kau pendusta.
0: Kau pendusta kah sang pendusta nih?
2: Kau pendusta.
0: Oh, enggak apa ini pendusta.
2: Jadah.
0: Lagi
2: penyanyi dah dari siapa ini ya?
0: Dari siapa? Adui Fianti.
2: Sarifah Aini, Datuk Sarifah Aini.
0: Sarifah Aini. Di sini ada Sarifah Dini.
2: Sarifah sajalah.
0: Sarifah kah?
2: Okey. Nah, kalau orang sini dia panggil dia Datuk, dia tak Datuk. Kahwin ni, dia kaya sendirilah.
0: Oh gitu.
2: Dia berlaju dengan berduit dengan berduri mana tiga banyak film dia.
0: Banyak ini.
2: Seiring jalan tu yang film seiring jalan tu dengan berduri tu. Orang Indon tu yang dekat Jakarta tu.
0: Oh gitu.
2: Iyalah. Ada lagunya nih?
0: Ada, Sarifah Aini.
2: Iyalah kalau ngomong panjang. Nanti
0: kritik keputar. Kasihan teman-teman yang lainnya mau gabung di belakang.
2: Iyalah itu kalau kita cakap banyak. Kakak suka ucapan dengan tadi Pak Belalang, terima kasih. Semoga Bapak Belalang panjang umur dimurah rezeki.
0: Amin.
2: Kawin baru lagi.
0: Janganlah.
2: Saya kacau dia saja tuh suka usik dia. Kakak dah lama dia masuk sanggau, masuk tikung suka sampai sekarang bertahan. Bunda istri sudah berhenti. Semalam dia sudah mengundurkan diri. Dekat dia sudah tua nak tidur.
0: Iya kak. Jadi
2: berdaya.
0: Buat tidur awal.
2: Orang tua lah mata tu sudah melek kata selamat melek bonda selamat melek doa bonda sehat nanti mimpi mama boboi sudah lah untuk Wan Usu Putri untuk orang Tokyo selamat malam abang tersayang tercinta
0: okay. Siapa
2: semua
0: lagi
2: sayang bola tercinta tersayang Kak Long ini express nih. Ai kepo, ai patah buka dengan meknya, dengan nenek mula ya sehat, lanus, putra galau, biar ada galau. Abang selingin, tercinta, tersayang dari kumpulan. Sampai hati, tak mau gabung Pak Kakung, untuk Joko JEJ, untuk Bang Rinaldo, untuk yang di Tekung nih, Bang Jali, dengan Mbak... Mbak Elsa, aduh susah menyebut. Tadi Mama Yogi ya, makasih buka ucapan dengan salam untuk adik Yol dengan suami Desi Cinta, untuk Pak E, Pak Mase, kakek Anding, untuk putra selatan segitiga, untuk siapa lagi? Yol sudah tadi kan? Yalah. Kita nih nak buat baik lah kita bergabung semua kita sayang kan.
0: Yeah.
2: Tapi Mbak Biati itu orang sanggau dia tak mau menyapa Mama Bobo tak tahu lah.
0: Yeah.
2: Biarlah Mama Bobo nyapa dia lah Mama Biati, Mbak Biati, Kakak Sisil, untuk yang lain-lainnya lah. Macam atas sedap lah nih. Kalau dia gabung dia tak pernah sebut nama ayah itu Mbak Biati.
0: Iya kak.
2: Dengan kakek Mama Indah tu pun macam tu juga ni kakak sedih lah bukan tak mau sedih.
0: Kenapa?
2: Kak Yuli di sini bawang ya dengan Bang Eko di Perintis, Kak Yuli di Landak. Nanti kalau kita bercakap nanti dia
0: Mama,
2: tak
0: ya?
2: Tahu lah dia sendiri lah. Kakak ni kalau cakap orang nanti mau itu.
0: Kenapa?
2: Macam sedih. Mama Indah tu selalu sebut nama dia pun dia kena juga. Tak hati dengan kakek Ubam kita tahu lah apa salah kakak ni. Untuk dikocaya untuk Bang Lady dengan dia punya darling ya ada yang kedua itu sajalah. Yang lain-lain semua untuk Mbak Preda dengan Bunda Natalia tadi ya dengan siapa yang di sini Mbak Mother Respi di Sungai Raja. Dia selalu nyapa. Itu nanti pulang hati-hati sayang ya.
0: Iya.
2: Selamat malam. Terima kasih. Moga Dini sehat dengan keluarga tercinta ya.
0: Amin. Terima kasih ya Mama Boboya.
2: Bye.
0: Sayang.
2: I love you. Bye.
0: Yo, bye. Baik ya dari Mama Boboya ya di Kucing request lagunya Kau Pendusta ya. Tadi ada Mbak Miati juga. Harusnya aku. Oke. Kita angkat kembali di penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Gak diri, maaf sebentar.

0: Itu kan ngeblank siapa-siapa di siapanya gitu Kak Dini kan?
1: Iya benar ya Pak Yanti.
0: Ya, makasih Kak Dini, maaf ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, tadi ada Mbak Miyati. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga sama Mbak siapa ini?
1: Ini dengan Mbak Dini. Kok dipanggilnya Mbak Isma toh?
2: Sama
1: Dini.
2: Isma kah?
1: Buka Dini Bu Sonia.
2: Oh iya.
1: Gimana
2: malam
1: kabarnya?
2: Juga ya. Baik, biasa.
1: Masih di hutan.
2: Baru bangun tidur nih.
1: Waduh. Nanti tidurnya jam berapa lagi nih?
2: Hah?
1: Nanti
2: enggak, saya sih memang apa setelah Isya itu saya tidur dulu kan. Tidur dulu, bangun meneruskan pekerjaan saya lagi gitu.
1: Selesaikan dulu ya.
2: Nanti tidur enggak tidur tuh mungkin jam 3 subuh ya.
1: Aduh. Jadi setiap hari kayak gitu?
2: Ya udah siang kan, karena harus nyapai target gitu. Nah, kalau malam kan melek mata tuh Mbak Dini ya, nggak mau tidur kan?
1: Ya segar lagi jadi.
2: Kerjakan lagi gitu, jangan buang waktu lah gitu ya.
1: Harus gercep ya.
2: Jadi pas, jadi udah tuh kan ada apa? Ada dengar siaran radio, kirim lagu dulu.
1: Baru.
2: Okay, saya mau request lagu ini
1: apa
2: dari
1: tuh?
2: Ernie Kulit, judulnya Kasih.
1: Kasih dari Ernie Kulit. Okay.
2: Okay, salamnya untuk Ibu Esti ya, untuk semua, untuk Mbak Dini. Terima kasih. Selamat malam.
1: Ya, okay? Terima kasih Bu Sonia.
2: Ya, oke.
1: Okay, oke, baik ya pendengar, ini dari Bu Sonia ya. Dan nanti saya bacakan dan saya putarin juga ya lagu-lagu dari WA-nya. Tadi ini udah ada Bu Farida, ya ada Mama Indah juga nanti ya di sesi selanjutnya. Saya akan hadirkan lagunya untuk Anda. Tapi ini saya hadirkan dulu ya, tadi dari Mbak Miyati ya, sama Mama Boboy ini lagunya. Baik pendengar, tetap terus setia bersama kami di FM 97 MHz ya. Dan nanti kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya.

0: hasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Oke, tadi sudah didengarin ya lagunya. Dan pukul 23 lebih 20 menit ya waktu Indonesia Barat, masih saya hadirkan lagu-lagu oldies untuk Anda pendengar ya di malam hari ini. Masih kurang lebih 35 menit ke depan ya kebersamaan kita di Sapa Malam untuk edisi hari ini, Selasa ya, 29 September 2026. Dan sebelum tidur ya pendengar, jangan lupa periksa kembali di dapurnya apakah ada masih kompor yang hidup atau jendelanya ya masih belum terkunci ya, karena asik gitu ya mendengarin Sapa Malam di malam hari ini ya, lagu-lagunya mungkin untuk menemani waktu tidur Anda gitu ya. Oke, saya bacakan dulu ini di WA-nya juga ya. Selamat malam Mbak Dini, ini dari Bang Widi ya di Tokyo, mau request lagunya Titip Rindu Buat Ayah ya, ini dari Ebit GAD ya, dan kirim salamnya buat Bu Farida ya di Palu Ayu Masohi di Maluku Tengah, Bung Benijo di Manado, Bola Biola ya di Makassar, Bu Resmi ya di Singaraja, Wan Usu, Bunda Natalia di Toli-Toli, Mbak Miati, Bunda Esti, Mama Boboy, Mama Indah juga nih ya, ada Mama Yogi, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Bung Lanius, Mbak Elsa, Mbak Mola, dan salam. Ini salamnya, yang lain kita rangkul aja buat Mbak Dini, selamat malam sampai tuntas. Oke, terima kasih ya untuk Bang Widi ya yang ada di Tokyo ya. Sehat selalu juga ya Bang Widi ya untuk di Tokyo-nya ya. Oke, baik nih pendengar ya. Dan kita langsung aja hadirkan lagunya untuk Anda ya. Mungkin Anda juga yang mobil kami dalam perjalanan pendengar ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Masih saya undang Anda pendengar ya di 085753810365 dan juga di SMS ataupun di WA-nya ya di 0811-5756-494 ya. Jadi silakan bergabung di Sapa Malam. Masih banyak waktu kita nih ya, kurang lebih 20 menit lagi. Di Sapa Malam ya, jadi masih kita hadirkan ya lagu-lagu yang ingin Anda request ya di malam hari ini. Yang pastinya juga selamat malam nih ya untuk Anda, mungkin aja yang baru aja stay bersama kami ya di FM 97 MHz ya, ada ataupun di RRI mendengarkan kami ya melalui aplikasinya di RRI Digital ya di FM 99,9 FM ya ataupun di 97 MHz ya di malam hari ini. Oke, kita coba angkat lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Apa kabarnya?
1: Kabar alhamdulillah baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Ada tidur kapan nih?
1: Baru bangun tidur.
0: Waduh. Oke, mau request segapa nih Bang Jali?
1: Selamat jalan kasih.
0: Selamat jalan kasih dari?
1: Dari Novia Kolopaking.
0: Novia Kolopaking ya, oke. Kirim salamnya silakan.
1: Oke, salam-salamnya Mbak ini. Siaran semoga sehat selalu. Kak Long, okay. Sudah senang mamamu, kakek Ririn, Mama Sam, Pak Wai, Mbak Iul. Mbak Bomoy, Mbak Yogi, Mbak Ling, Mbak Esa, Bunda Hesti, Bang Peret. Putra Latu-Latu, Bunda Hesti, kakek Panji, kakek Jupin.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Indah sekeluarga, Bu Farida, Yuli, Hemawang, Wan, Usu Busri, Wanusu, atau Uban, yang lain yang kerjak dari A sampai tempat kecuali. Okay. Baik-baik yang tugas. Selamat malam, yeah. Selamat malam, terima kasih.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Ya baik ya, dari Bang Jali kayaknya sambil merem ya matanya ya. Baik, di belakangnya Bang Jali ya silakan ya, 085753810365 dan 0811-5756-494 ya. Ada Novia Kolopaking ya dengan Selamat Jalan Kasih ya, nanti saya hadirkan untuk Anda ya pendengar ya. Ini Bang Jali ya. Dan pendengar, di malam hari ini saya menemani Anda ya hingga jelang pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Oke, baik, saya angkat kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga Mbak Dini.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Mama Murti.
0: Mama Murti, apa kabarnya?
2: Sehat, puji Tuhan, sehat selalu.
0: Silakan nih Mama Murti, mau request lagu apa?
2: Di Ujung Malam, lagunya, judulnya Di Ujung Malam.
0: Di Ujung Malam?
2: Iya.
0: Dari siapa kalau boleh tahu?
2: Iya, siapa ya yang membawa lagu itu?
0: Nggak tahu ya, nyanyinya. Di Ujung Malam, oh ada Maryam Belina.
2: Ya, boleh.
0: Boleh, oke. Okay. Silakan kirim salamnya nih, Mama Murti.
2: Tadi ada Bang Jali, ya. Lalu ada Mbak Miati juga. Ada Ibu Esti, Mbak Elsa, Mama Indah, Bang Eko,
0: siapa lagi?
2: Bang Deso, Bang Lanius, Mama Kepoy. yang lain kita rangkul dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Ya baik ya, terima
2: kasih. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Baik ya, dari Mama Murti ya. Lagunya di Ujung Malam ya, dari miliknya Meriam Bellina ya, nanti kita hadirkan. Dan kita putarin aja dulu lagunya pendengarnya supaya keputar juga lagu-lagunya ini. Dan pendengar, untuk Anda ya yang mungkin ingin bergabung ataupun ingin kirim-kirim salam ya, silakan 08 11575649 ya. Kita hadirkan dulu, ini ada Titip Rindu Buat Ayah.

Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung ya dalam program Sapa Malam. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami di RRI Sanggaun ya pendengar ya. Dan menuntaskan juga kebersamaan kita di Sanggau malam ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami ya. Dan juga sebelum istirahat ya, jangan lupa diperiksa kembali ya pintu ya ataupun pagarnya, apakah jendela juga sudah dikunci, ke dapur juga apakah masih ada yang hidup ya kompornya ataupun keran air ya di WC ataupun di kamar mandi nih pendengar ya. Dan juga pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita ya di Sanggau malam ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi 30 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Lintas Kawasan Sabang Merah, Bumi Daerah Nanti. Edisi hari ini kami menyapa Anda kembali untuk edisi 30 September 2026 bersama kami yang bertugas di hari ini. Di hari ini saya Sri Wahyuni dan juga Kurnia Mahardika di operator studio dan juga rekan-rekan operator yang akan menemani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga pagi hari ini kami jumpai Anda dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun dan juga sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas Anda. Dan harapan di hari ini semoga apa yang kita kerjakan bisa berjalan dengan lancar. Dan pendengar, di edisi hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk mengawali informasi-informasi terbaik untuk Anda dan juga akan mengajak Anda untuk menyimak program Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan juga pembahasan kita dan juga narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya yaitu tentang Al-Quran Efek dan juga narasumbernya yaitu Kepala KUA Kecamatan Meliau Bapak Ramadhani Adiyatma. Dan kita akan dengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran untuk mengawali jumpa kita edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz dan juga Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Baik, pendengar, Anda akan ikuti selanjutnya dengan Mutiara Pagi Islam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan tadi sudah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan dan juga menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga Facebook at RRI Sanggau. Dan juga untuk Anda yang saat ini baru saja beranjak di peraduan Anda, semoga pagi ini kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dengan jumpa kita edisi hari ini, edisi 30 September 2026. Baik, saya sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya. Saya sudah bersama Bapak Ramadhani Adiatma, Kepala KUA Kecamatan Meliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Pak Ramadhani pagi ini?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Oke, okay, baik.
1: Gimana juga kabarnya, Kak?
0: Kabarnya alhamdulillah seperti yang terlihat di layar monitor Bapak pagi ini, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kita dapat berjumpa di edisi hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, ke Meliau sudah ada turun hujan, Bapak?
1: Alhamdulillah. Ada, Kak, 2 hari yang lalu.
0: Berarti asapnya sudah berkurang lah ya?
1: Alhamdulillah, Kak.
0: Baik, seperti yang sudah saya sampaikan, pembahasan kita di pagi hari ini dengan topik Al-Quran Efek. Karena Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang juga menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kita. Dan juga kandungan Al-Quran tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga memberikan tuntunan mengenai akhlak, hubungan sosial, kehidupan keluarga, serta cara manusia menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan Al-Quran efek dalam kehidupan masyarakat? Silakan untuk Bapak Ramadhani untuk menyampaikan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka.

0: ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kita lantunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu sahabat pendengar RRI Sanggau yang dirahmati Allah. Semoga dimanapun yang sedang mendengarkan siaran kita ini, yang sedang bekerja atau yang sedang mempersiapkan pekerjaannya, yang sedang memasak, yang sedang berkendara, atau mungkin yang sedang santai di rumah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan ketenangan di dalam hati kita. Sahabat pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah, hari ini kami ingin mengajak kita untuk mengobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita. Sesuatu yang hampir setiap hari kita dengar. Sesuatu yang ada di rumah kita, ada di masjid, ada di handphone kita, bahkan mungkin ada di dalam tas kita. Apa itu? Al-Quranul Karim. Nah, yang ingin saya bahas tentang, saya ingin bahas hari ini bagaimana keresahan mengapa banyak umat muslim rutin membaca Al-Quran namun hidup mereka seakan tidak mengalami perubahan nyata atau tidak merasakan kekuatannya atau tidak merasakan efek dari Al-Quran. Makanya hari ini judul atau tema umumnya yaitu Al-Quran efek. Bagaimana Al-Quran itu memberikan efek untuk kehidupan kita. Para pendengar setia Radio RRI Sanggau, yang menarik, Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mukjizat ini bisa merubah kaum-kaum jahiliyah di zaman dahulu. Kaum yang suka memukul, kaum yang suka mencuri, kaum yang suka segala kemaksiatan ada di zamannya. Tapi sekarang kota itu berubah menjadi kota tersuci, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana juga kita melihat Al-Quran itu memberikan efek pada para sahabat Nabi. Salah satunya contoh Umar bin Khattab. Ayat yang dibaca, ayat yang didengar Umar bin Khattab itu dapat merubah atau menyentuh hati Umar bin Khattab. Nah, jadi yang menarik nih, Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat di zaman dahulu itu adalah sama dengan Al-Quran yang dibaca kita sekarang ini atau hari ini. Ayatnya sama, surahnya sama, juznya juga sama. Tetapi mengapa Al-Quran itu di zaman ini tidak memberikan efek seperti mana yang diberikan ketika zaman dahulu? Kita tahu Spanyol misalnya. Spanyol sebelum datangnya Islam itu, Andalusia itu, nama Islamnya, nama kerajaan Islam di Spanyol itu di zaman kegelapan, bagaimana rakyatnya dipungut dengan pajak tinggi, bagaimana ditindas dan sebagainya. Setelah datangnya Islam, Andalusia perlahan-perlahan ya kan terbuka, semakin terang, alhamdulillah sampai saat ini. Jadi yang kita harus garis bawahi, mengapa Al-Quran di zaman ini itu tidak memberikan efek nyata untuk kita. Nah, jadi setelah kami telaah, mengapa Al-Quran itu tidak memberikan efek besar bagi kehidupan kita? Karena di zaman ini itu Al-Quran itu tidak menjadi pedoman hidup. Yang tadi kata kakak presenter mengatakan bagaimana Al-Quran itu sebagai tuntunan kita berkeluarga, bagaimana Al-Quran itu sebagai akhlak, bagaimana Al-Quran itu sebagai kita mendidik anak dan lain sebagainya, bagaimana Al-Quran itu adalah jalan kita untuk ketika melewati permasalahan hidup. Sekarang kita jarang tidak memposisikan Al-Quran seperti para sahabat dulu. Kita menjadikan Al-Quran di zaman ini hanya sebagai bacaan yang berpahala atau sebagai bacaan yang dilombakan. Kalau zaman dahulu, Al-Quran itu sebelum ditambah ke ayat-ayat yang lain, Al-Quran itu dibaca, dipahami, diamalkan, lalu diajarkan. Nah, sekarang posisi itu berubah. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang, marilah kita menjadikan Al-Quran itu pedoman hidup. Ketika kita membaca ayat Al-Quran, misalnya tadi ketika kita mendapatkan masalah, ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada suatu kaum atau kepada suatu manusia kecuali manusia itu mampu mengatasinya atau mampu melewati ujian tersebut. Dari sini kita paham bahwasanya hanya kita yang mampu melewati ujian tersebut. Kalau ujian ini diberikan kepada orang lain, kemungkinan orang lain itu tidak akan mampu menyelesaikan ujian ini. Nah, oleh karena itu, Al-Quran itu mengajarkan bagaimana kita hidup dengan cara merubah bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan. Contoh yang lain, misalnya, kita tahu kalau kita dicubit itu sakit. Kalau kita dicubit itu sakit. Tetapi kalau kita dicubit dengan orang yang kita cintai, misalnya kalau saya dicubit istri saya gitu kan, pasti kita ingin minta tambah lagi gitu. Karena apa? Kita tahu yang memberikan kita sakit itu orang yang kita cintai. Begitu juga ketika kita diuji dengan musibah. Karena kita tahu Allah yang maha mencintai kita, yang sedang menguji kita, maka kita akan nikmat dengan ujian itu. Kita akan sabar dengan ujian itu. Wabashir sobirin allazina iza asobathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yang mana ketika mendapatkan musibah dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya ini adalah semua milik Allah dan semua akan kembali kepadanya. Begitulah Al-Quran memberikan efek kepada kita. Bukan merubah hidup kita sehingga tidak ada ujian. Bukan. Tapi Al-Quran memberikan efek atau cara pandang terbaru kita, bagaimana kita memandang kehidupan. Singkatnya begitu, Kak Sri.
1: Oke, berarti banyak sekali sebenarnya makna dari Al-Quran dalam kehidupan kita. Tapi seberapa penting, Pak, posisi Al-Quran sebagai pedoman kehidupan umat Islam saat ini, dan bagaimana melihat tingkat ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan membaca dan juga mempelajari Al-Quran saat ini?
0: Bagus, ini Masya Allah, makasih pemantikannya, Kak Sri. Jadi, ibaratnya, Kak, ketika kita membeli sebuah HP, sebuah alat elektronik, pasti yang kita baca itu buku panduannya. Misal ketika kita membeli kulkas, ada larangan jangan langsung mencolokkan listrik ke stop kontak karena dia akan membuat kulkas itu tidak dingin. Tetapi kalau kita tidak mengindahkannya, tidak melaksanakannya, pasti rusak. Begitu juga dengan Al-Quran, kita yang diciptakan oleh Allah diturunkan bersamaan dengan buku panduan atau buku pedoman kehidupan. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman kita, panduan kita bagaimana hidup yang baik. Jangan hanya dibaca, tetapi tidak diindahkan. Al-Quran melarang kita untuk yaktab ba'dukum ba'doh. Al-Quran melarang kita untuk bergibah. Al-Quran melarang kita untuk menghina satu sama yang lain. Al-Quran melarang kita untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Tapi kita lakukan. Nah, itu berbahaya. Karena di buku pedoman kita untuk hidup itu melarang, tapi malah kita lakukan. Nah, itu yang berbahaya. Bagaimana ketertarikan masyarakat sekarang terhadap Al-Quran? Nah, itu Kak. Jadi, mungkin mindset kita harus dirubah. Boleh, enggak salah. Sudah berapa lembar hari ini, one day one juice, itu enggak salah. Tetapi alangkah baiknya ada program yang kedua kita tambahkan. One day one page, satu hari satu halaman. Itu sekalian kita tadaburi. Kalau enggak satu halaman pun satu ayat tidak apa-apa. Ayat itu kita baca, ayat itu kita hafalkan, ayat itu kita diskusikan, baru ayat itu kita amalkan. Ketika kita membaca ayat bersedekah, ketika kita membaca ayat sabar, ketika kita baca ayat bagaimana cara mendidik anak, gitu kan? Nah, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Nggak usah muluk-muluk langsung satu juz atau satu ini, satu ayat per hari kita terapi, kita resapi, kita praktekkan. Jadi kita ketika membuka ayat tersebut, kita bertanya dalam diri kita, ayat ini untuk apa ya, untuk kehidupan kita? Apa yang Allah inginkan terhadap ayat ini untuk kehidupan kita? Nah, insya Allah perlahan-perlahan kita, kehidupan kita akan menjadi kehidupan Qur'ani. Karena akhlak Rasulullah juga akhlak Qur'ani, akhlak-akhlak Al-Qur'an. Nah, begitu Kak.
1: Baik-baik. Tapi kalau melihat dari pengaruh Al-Qur'an terhadap seorang individu nih, apa saja Pak perubahan positif yang biasanya dapat terlihat pada seseorang yang rutin membaca dan juga memahami Al-Qur'an?
0: Nah, ya yang seperti saya jelaskan tadi Kak, orang yang sering membaca, memahami, mengamalkan Al-Qur'an itu, dia akan, hidupnya akan tenang Kak. Ujian pasti akan datang, tapi dia akan tenang, akan mudah dalam menghadapi ujian tersebut. Karena dia paham ada ayat Allah, inna ma'al usri yusra. Dia jadi memaknai kehidupan ini, cara pandang dia, cara pandang hidup dia itu berbeda dari orang yang tidak paham atau yang tidak pernah memahami Al-Quran secara mendalam. Dia tahu, oh saya lagi diuji nih, tapi bentar kok, kan kata Allah inna ma'al usri yusra. Nah, ketika dia dalam turbulence atau ujian hidup yang sangat-sangat besar, dia yakin, oh orang-orang dahulu aja Allah uji dengan zulzil, ba'sa, wadoro, masa saya yang ingin masuk surga enggak Allah uji apa-apa. Nah, jadi Al-Quran itu mengubah kehidupan manusia itu dengan cara bagaimana manusia itu memandang kehidupan.
1: Baik-baik. Makin tinggi dan juga makin besar ujiannya ya Pak ya, makin besar pula sebenarnya hikmah yang akan kita ambil dari setiap apapun ujian dan juga cobaan dalam kehidupan kita. Baik, tapi Al-Quran dan juga kehidupan keluarga itu bagaimana Pak? Peran Al-Quran dalam membangun keluarga yang harmonis. Karena kan sekarang banyak sekali perkembangan zaman yang membuat keluarga menjadi miskomunikasi gitu ya. Membuat keluarga menjadi apa ya, kurang untuk bersama karena kesibukan dan juga yang lainnya.
0: Oke. Bismillah Kak. Untuk keluarga sebenarnya Kak, di setiap langkah kita dari kita lahir sampai kita wafat, bagaimana kita mendidik anak, bagaimana anak dalam kandungan dan sebagainya, itu terdapat dalam Al-Quran. Untuk keluarga kita sering baca itu, tapi tidak sering kita resapi. Ada biasanya ayat-ayat ini dicantumkan di undangan, wa min ayatihi an khalaqalakum anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi makna sakinah itu sudah bergeser. bagaimana satu sama lain itu tidak menenangkan, saling menuntut hak dan kewajiban. Tadi kata yang kakak katakan, saling silent treatment, tidak berkomunikasi. Padahal Islam mengajarkan bagaimana komunikasi, bagaimana saling berbicara, ya kan? Bagaimana kita saling mengutarakan, bukan menuntut menjadi si paling, tapi kita harus menjadi si saling. Nah, ada juga kak biasanya kenapa mohon maaf kenapa di dalam keluarga itu tidak harmonis, karena dia tidak mengikuti Al-Quran juga. Di dalam Al-Quran ada larangan untuk kita laki-laki untuk menundukkan pandangan. Yang biasanya terjadi kak, itu sekarang itu kita memandang apa yang tidak harusnya dipandang, kan? Di dalam Al-Quran kan ada kita untuk wal yaghuddu absarahum, kita untuk menjaga ghuddul basar, untuk menjaga pandangan kita. Tetapi biasanya kita laki-laki itu tidak menjaga pandangan, akhirnya timbullah benih-benih mencintai yang bukan harusnya. Begitu juga dengan perempuan, terkadang suka memandang nikmat orang lain, akhirnya tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada keluarganya. Dia lebih suka melihat TikTok, melihat oh istri ini dikasih sekian, istri ini dibelikan sekian, istri ini. Akhirnya dia tidak mensyukuri, dia menganggap suaminya sudah tidak ini lagi gitu kan. Akhirnya dia lebih suka dengan na'udzubillah orang lain. Nah, begitulah kak, kadang yang membuat keluarga tidak sakinah itu mereka tidak memperindah apa yang ada di Al-Quran. Gitu kak.
1: Baik, berarti banyak, sebenarnya banyak cara untuk kita memperindah Al-Quran itu ya Pak ya, dengan selalu berbuat baik dan juga menjalankan, memahami, tidak hanya membaca tapi memahami tadi dari isi Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana juga orang tua dapat memperkenalkan Al-Quran kepada anak sejak usia dini ini Pak? Dan menurut pengalaman Bapak, apa sih sebenarnya tantangan terbesar keluarga dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari?
0: Oke. Yang pertama, bagaimana cara menanamkan Al-Quran ini kepada anak. Pertama, kita kenalkan dulu Al-Quran dengan cara memutarkan atau memperdengarkan anak terhadap Al-Quran. Lalu kita, yang terpenting, lebih baik satu perbuatan itu lebih baik daripada 1000 perkataan. Kita harus mencontohkan, kita harus mengajarkan dengan teladan. Kita juga harus membaca Al-Quran, mengajarkan anak, mengajak anak untuk membaca Al-Quran, tapi kita sambil buka HP. Na'udzubillah. Nah, tantangan untuk di zaman ini kak, yaitu adalah ya handphone, ya televisi, ya tayangan-tayangan, apa namanya, tayangan-tayangan yang membuat anak itu lalai terhadap waktu untuk membaca Al-Quran. Anak itu sebisa mungkin diajarkan untuk membaca Al-Quran, sehingga nanti ketika mereka beranjak dewasa, waktunya bukan untuk membaca lagi, tapi untuk tadabbur. Yaitu tadi, bagaimana memahami Al-Quran dan mempraktekkan Al-Quran. Seperti itu kak.
1: Baik. Berarti banyak sekali tantangan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Karena kan sekarang zaman sudah modern gitu ya. Apa-apa semua tinggal di ujung jari. Dan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita itu dengan pemahaman dan juga menumbuhkan karakter pada anak-anak sejak usia dini. Tapi bagaimana pengaruh pemahaman Al-Quran juga Pak terhadap hubungan seseorang dengan masyarakat yang ada di sekitar?
0: Kalau dengan hubungan masyarakat ya kak ya, terkadang kita ini biasanya suka memikirkan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti omongan orang, hinaan orang. Nah itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dan kita harus tahu, kita tidak akan dihisab oleh sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Orang-orang sekarang, Kak, gen-gen alfa, beta sekarang itu kan, mereka tidak ingin bermasyarakat karena takut digunjing, takut di-roasting, takut tidak bisa bersaing gitu kan. Mereka terlalu memikirkan apa yang harusnya tidak dipikirkan. Mereka terlalu memikirkan apa yang tidak bisa dikendalikan oleh mereka. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang bisa dikendalikan terhadap kita, yaitu bagaimana respon kita terhadap masyarakat, respon kita terhadap omongan orang, respon kita terhadap hinaan orang. Jadi Al-Quran itu mengajarkan atau mengubah cara pandang hidup kita, Kak. Ketika kita tahu bahwasanya omongan orang itu tidak ada hisabnya untuk kita, tapi hisabnya itu malah untuk kembali ke mereka, itu kita akan santai-santai saja ketika mendengar atau tersinggung dengan perkataan orang, mendengar hinaan orang. Jadi kita tidak terlalu overthinking, tidak terlalu burn out ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Seperti itu, Kak.
1: Tapi banyak sekali yang mungkin dulu senang berkumpul dengan masyarakat, tapi sekarang sudah banyak yang introvert, Pak, karena mungkin kehidupannya lebih banyak melalui handphone gitu ya, gawai, dan juga merasa bahwa pertemuan dengan orang lain itu hanya menghabiskan waktu. Tapi banyak juga dari anak-anak muda yang di sekitar lingkungan kita juga sedang membangun yang namanya komunikasi. Ya, karena dalam kehidupan sehari-hari yang namanya silent treatment itu adalah hal-hal yang sebenarnya bisa memberikan apa ya, efek yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jadi jarang berkomunikasi dengan orang lain, ya Pak ya, mungkin jarang komunikasi dengan teman, dengan tetangga malah enggak kenal gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya kita hindari ya, karena tetangga itu adalah keluarga yang paling dekat dengan kehidupan kita. Tapi bagaimana Pak, Al-Quran mengajarkan masyarakat juga untuk membangun sikap toleransi, saling menghormati, dan kepedulian sosial ini, Pak?
0: Baik, di dalam Al-Quran juga diajarkan bagaimana kita memang diciptakan itu bersuku-suku, beras-ras, wakobail, dita'arofu, untuk kita saling mengenal, agar kita tahu bahwasanya, makanya di dalam Islam itu, Kak, diajarkan ibadah yang baik itu adalah yang bermanfaat untuk seluruhnya. Dan sebenarnya, Kak, salah satu tafakur kita, untuk apa sih kita ada di dunia ini, untuk apa sih kita diciptakan di dunia ini, Allah jawab di dalam surah Al-Baqarah ini, Ja'ilunas fil ardi khalifah. Kita dijadikan Allah itu di muka bumi itu menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu diambil dari kata khalafa, artinya amaro, atau yang menebarkan manfaat. Kalau kita di dalam kamar saja melihat gawai, scroll medsos dan sebagainya, apa manfaat yang kita berikan terhadap masyarakat sekitar? Karena kehidupan ini sebenarnya adalah seberapa besar kita sudah menebar manfaat kepada orang lain. Begitu, Kak.
1: Berarti kita kan harus ya, Pak, harus ada kepedulian sosial terhadap kehidupan kita. Kita juga sebagai masyarakat juga suatu saat akan memerlukan tadi komunikasi dan juga ikatan kekeluargaan dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Tapi kalau melihat dari adanya perubahan perilaku masyarakat, Pak, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ataupun kajian Al-Quran itu, bagaimana Bapak melihat perubahannya dari tahun ke tahun gitu, Pak?
0: Jadi terkadang, Kak, kalau sebenarnya untuk merasakan efek Al-Quran ini betul, memang bisa secara jamaah, tapi dia lebih berasar lagi atau lebih berefek lagi ketika kita belajar dan memahami Al-Quran itu secara mandiri, secara sendirian. Karena mungkin Allah itu lagi menunjukkan nih ayat yang cocok nih lagi dengan masalah kamu gitu kan. Makanya di dalam kehidupan ini, Kak, perlu namanya jeda. Kita yang kerja aja butuh cuti. Kita yang kerja aja butuh hari libur gitu kan.
1: Betul.
0: Apalagi kehidupan kita gitu kan. Kita dibutuhkan jeda, kita butuh istirahat itu. Makanya Rasulullah itu mengatakan kepada Bilal ketika itu, "Ya Bilal, arihni bisolat. Ya Bilal, istirahatkan aku dengan sholat." Rasulullah menganggap sholat itu adalah istirahat terbaik. Kita juga gitu, menjadikan sholat itu istirahat terbaik. Lalu kita biasakan dalam seminggu atau sehari itu ada waktu me time kepada Allah Subhanahu wa taala. Me time ini kita tafakur kepada Allah. Aku ini, kita ini dari mana? Kita ini diciptakan di bumi ini untuk apa? Dan kita ini akan kemana? Setelah kita apa namanya me time itu, kita mencobalah mengenal Allah. Kalau kita ingin mengenal manusia, pasti harus kita banyak ngobrol terhadap manusia tersebut. Nah, kita juga ketika ingin mengenal Allah, kita juga harus sering mengobrol dengan Allah. Lewat mana? Lewat Al-Quran. Al-Quran karena isinya adalah kalamullah, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, cerita-cerita Allah, hikmah-hikmah Allah. Jadi seakan-akan Allah itu berbicara kepada kita. Jadi Kak, intinya efek ketika kita me-time, tafakur, memahami satu ayat lalu mengamalkannya itu sebenarnya lebih besar daripada kalau misalnya jama'i gitu, atau lagi perkumpulan besar, apa namanya, ramai-ramaian.
1: Oke, baik. Tapi bagaimana Pak Bapak melihat Al-Quran dan juga generasi muda kita saat ini, melihat hubungan generasi muda saat ini dengan Al-Quran, karena anak muda saat ini itu sudah banyak karakter-karakternya itu Pak.
0: Nah itulah, makanya kita sebagai penyuluh ini Kak, itu PR besar untuk kita, untuk guru-guru. Semoga Allah mudahkan bagaimana cara kita mendekatkan anak terhadap Al-Quran, bagaimana cara anak itu, ya mulai dari diri kita sendiri gitu kan. Orang tua bagaimana mengajarkan anak itu untuk jangan sampai satu hari itu lupa terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita itu ada statement, "Saya dulu pernah baca Al-Quran." Lebih baik itu, lebih baik kita baru baca Al-Quran daripada kita pernah baca Al-Quran. Karena takutnya Al-Quran yang kita tidak baca hari ini tuh bukan karena kita tidak mau membaca Al-Quran, tapi karena Allah belum hidayahkan kita sehingga Al-Quran itu tidak mau dibaca oleh kita. Karena mata kita yang penuh maksiat, karena mulut kita yang penuh maksiat.
1: Gitu. Baik, baik. Tapi apa tantangannya Pak? Tantangan terhadap generasi muda dalam memahami dan juga mengamalkan Al-Quran di era media sosial saat ini?
0: Nah, tantangannya Kak, mereka lebih memilih quotes-quotes senja daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, padahal quotes-quotes senja itu juga diambil, diintisarikan dari Al-Quran. Misalnya setelah kesusahan ada kemudahan dan lain sebagainya, itu kan diambil dari ayat Al-Quran. Sebenarnya Kak, ayat Al-Quran itu lebih romantis daripada kutuk senja. Ada di dalam surah Ad-Duha itu, "Wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Itu kalau kita bisa peras intisarinya, "Wahai hambaku, dikala senangmu, dikala sedihmu, ma wadda'aka wa ma qala, aku tidak pernah sekali-sekali mencoba meninggalkanmu." Jadi Allah itu ada ketika kita suka, Allah itu ada ketika kita duka. Tetapi yang jadi pertanyaan tadi Kak, yang jadi statement saya yang di awal itu, Al-Quran sekarang itu diposisikan sebagai hanya bacaan berpahala atau bacaan yang dilombakan.
1: Oke, baik. Berarti saat ini ada nggak nih Pak para anak muda yang sudah mulai tertarik? Karena kan sekarang sudah banyak hal-hal yang lebih menarik lagi, apalagi dengan perkembangan media sosial. Cara-cara untuk membuat pembelajaran Al-Quran itu lebih menarik juga bagi generasi muda saat ini.
0: Kalau data statistiknya ya Kak ya, bagaimana Al-Quran, bagaimana para pemuda ini minat terhadap Al-Quran saya tidak punya, jadi saya tidak bisa jawab itu. Tetapi bagaimana cara kita menyuguhkan pembelajaran Al-Quran sesuai dengan eranya itu, itu adalah kewajiban kita, tantangan kita sebagai penyuluh, sebagai guru di era modern ini. Bagaimana Al-Quran itu kelihatan asyik, kelihatan energik ketika kita ajarkan kepada anak-anak, sehingga mereka tidak bosan, sehingga mereka tidak menganggap ini apa metode klasik gitu kan. Makanya kita, PR kita sebagai penyuluh, PR kita sebagai guru itu bagaimana mengemas pembelajaran Al-Quran ini semenarik mungkin.
1: Gitu, okay. Berarti media sosial juga dapat dimanfaatkan ya Pak untuk meningkatkan kecintaan para generasi muda terhadap Al-Quran ya?
0: Betul, salah satu contohnya kayak Bang Raim Lode, kan Bang Raim Lode itu menciptakan lagu-lagunya itu dari ayat-ayat Al-Quran. Ada juga band Perunggu yang 33 kali itu kan. Bagaimana itu lebih masuk kepada anak-anak muda sekarang gitu kan. Malah ada beberapa yang saya lihat siluran di media sosial itu narasi teks-teks lagunya Raim Lode, teks-teksnya lagu Perunggu itu dijadikan menjadi naskah khotbah. Itu kan berarti memang cara kita masuk ke generasi sekarang itu ya seperti itu Kak, jadikan lagu, jadikan lebih asyik lewat media sosial gitu kan.
1: Baik. Tapi apa Pak indikator yang dapat digunakan untuk melihat bahwa nilai-nilai Al-Qur'an itu benar-benar telah diterapkan dalam kehidupan seseorang?
0: Indikatornya Kak ya, yang paling kita ini kan, yang paling saya bisa lihat itu bagaimana cara dia tenang dalam kesulitan. Dia menjadikan titik terendahnya itu sebagai titik terindahnya. Dia menjadikan bagaimana ketika Allah uji itu dia tetap tenang. Jadi cara melihat bagaimana Al-Quran itu memberikan efek terhadap seorang itu, bagaimana dia itu selalu bahagia dikala suka walaupun dan dikala duka, begitu Kak.
1: Baik.
0: Jadi tidak merengat merengut, tidak ini madesun, tidak ada harapan, tidak ada itu gitu Kak.
1: Setiap hari statusnya galau aja gitu ya Pak ya.
0: Itu Kak, betul.
1: Berarti dalam kehidupan kita ketenangan itu adalah satu hal yang bisa kita bangun ya untuk bisa lebih rileks ya Pak ya, untuk pedoman-pedoman yang ada dalam kehidupan kita. Tapi menurut Bapak apakah Al-Quran efek itu lebih tepat dilihat sebagai perubahan spiritual, perubahan perilaku ataupun keduanya?
0: Al-Quran efek itu sebenarnya Pak ya, itu dua, karena ketika kita mendekat kepada Allah itu akan memancarkan. Jadi ketenangan batin itu menular Kak. Jadi ketika dulu saya diajarkan oleh kiai saya, ketika kita dalam gundah atau gelisah dan sebagainya, kita berkumpul aja dengan orang-orang soleh. Pasti tanpa dinasehati, tanpa itu ada ketenangan di dalam hati kita. Nah, jadi bahasanya Kak, batin itu dia bisa menyebar. Ketika kita tenang, akan menebar ketenangan kepada sekitar. Tetapi ketika kita lagi gundah gulana, lagi risau, lagi bad mood, nah itu sebenarnya menebar Kak, menyebar kepada orang-orang. Jadi perubahan Al-Quran efek ini spiritual juga, perilaku juga. Karena hati yang tenang pasti membuat orang itu lebih semangat berjuang. Nah, jadi kita harus mempunyai semangat juang, tapi juga mempunyai hati yang tenang. Kita harus mempunyai jiwa yang tangguh, tapi juga kita mempunyai hati yang teduh. Gitu kan.
1: Baik. Tapi apa Pak pesan Bapak kepada seluruh masyarakat ataupun pendengar kita yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dan juga harapan terhadap masyarakat agar Al-Quran tidak hanya dibaca tetapi juga untuk dipahami dan juga diamalkan? Silakan.
0: Ya, untuk sahabat pendengar setia Radio RRI Sanggau, jadi jangan merasa harus langsung menjadi manusia sempurna setelah kita membaca Al-Quran. Tidak. Mulailah dari satu ayat, Hari ini kita membaca tentang menjaga lisan, maka hari ini kita tahu, kita tahan satu ucapan kita yang bisa menyakiti orang, ya kan? Besok kita membaca tentang sedekah, maka besok kita sisihkan uang kita, rezeki kita sebagai sedekah. Membaca tentang memaafkan, maka kita mulai belajar bagaimana cara melepaskan dendam. Ketika kita membaca ayat sholat, maka kita perbaiki sholat kita. Ketika kita membaca ayat sabar, maka ketika masalah datang, kita ingat kembali kepada Allah. Nah, itulah Al-Quran Effect para pendengar setia Radio RRI Sanggau. Al-Quran itu tidak hanya selesai di halaman mushaf, tidak selesai ketika kita baca, tetapi berjalan bersama kita dalam kehidupan. Jangan hanya mencari berapa halaman yang selesai, tetapi berapa ayat yang telah kita terapkan dalam kehidupan kita.
1: Baik, terima kasih Pak Ramadhani sudah menyampaikan ya. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita ambil di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kita bisa mengamalkan membaca Al-Quran dalam kehidupan kita. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita lalui, karena ini sebagai proses ketika ajaran dan juga nilai-nilai Al-Quran tidak berhenti pada aktivitas membaca ataupun menghafal, tetapi juga cermin dalam sikap dan juga perilaku seseorang. Karena semakin kita memahami dan juga mengamalkan nilai-nilai tersebut, juga diharapkan dapat menjadi bagian dari kehidupan individu, baik itu keluarga dan juga masyarakat. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi pedoman juga ya Pak ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana Al-Quran itu punya efek dalam kehidupan kita bermasyarakat. Semoga nanti kita jumpa lagi Pak di edisi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, sehat-sehat bersama keluarga, dan kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, peringatan demikian tadi baru saja Anda simak penyampaian dari narasumber kita terkait juga dengan Al-Quran Efek, bagaimana kehidupan kita perlu pedoman dan juga pemahaman tentang Al-Quran. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik, dengan demikian tadi baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4, masalah parkiran sudah kita beritahu kepada pemilik SPBU bahwa untuk antrian BBM baik motor pun mobil kita sudah arahkan ke atau masuk ke dalam area SPBU.
1: Tim posyandu yang ada di desa-desa untuk menanggulangi angka stunting tersebut dengan memberi edukasi, penambahan makanan gizi untuk balita dan ibu hamil, karena kebetulan kami di pemerintah desa juga menganggarkan makanan tambahan tersebut.
2: Warta pagi selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Warga Desa Lape, Kecamatan Kapuas menghadapi keterbatasan sumber air bersih akibat kemarau yang berlangsung hampir 3 bulan. Warga Desa Lape, Moses mengatakan bantuan air bersih sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah sumur yang mulai mengering. Ia mengapresiasi bantuan 4.000 liter air bersih yang disalurkan kepada warga Dusun Lape oleh Kodim 1204 Sanggau. Menurutnya, distribusi tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat selama kondisi kekeringan. Ia berharap distribusi air bersih dapat terus dilakukan apabila kondisi kemarau masih berlanjut. Bantuan tersebut juga dinilai dapat meringankan kesulitan masyarakat yang sumber airnya terdampak kekeringan. Pendengar, pemerintah Desa Entikong terus memperkuat komitmen penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan serta edukasi gizi bagi balita dan ibu hamil bersama tim posyandu. Upaya keberlanjutan ini berhasil membawa Desa Entikong mencatatkan persentase angka stunting terendah sekecamatan Entikong hingga September 2026.
3: Pemerintah Desa Entikong memprioritaskan pemenuhan gizi balita dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting di wilayah perbatasan. Kepala Desa Entikong, Joko, mengatakan pemerintah desa menganggarkan pemberian makanan tambahan yang dilaksanakan bersama tim posyandu. Ia menyampaikan pemberian makanan tambahan menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan gizi kelompok yang menjadi sasaran penanganan stunting. Program tersebut juga berjalan bersama tim posyandu yang membantu pelaksanaan upaya penanganan di tingkat desa. Joko memaparkan, selain pemberian makanan tambahan, edukasi juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan stunting di Desa Entikong. Upaya

0: Ayahnya, capaian tersebut membuat Desa Entikong mencatat persentase stunting terendah dibandingkan 5 desa di Kecamatan Entikong hingga September tahun 2026. Okto Ferandi melaporkan.
1: Kabupaten Sanggau mendapat kuota BBM tahunan yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 1 tahun. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah menegaskan penyaluran BBM setiap bulan tidak selalu sama karena menyesuaikan kebutuhan. Menurutnya, penyaluran dapat ditingkatkan pada periode tertentu termasuk menjelang hari besar keagamaan saat konsumsi masyarakat meningkat. Sopiar menyebut Pertamina menyesuaikan distribusi dengan kondisi kebutuhan dan keterbatasan stok di masing-masing wilayah. Dengan mekanisme ini, kuota tahunan tetap menjadi batas total penyaluran, sementara volume BBM bulanan dapat berubah sesuai dengan kondisi. Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau menertibkan antrian BBM di sejumlah SPBU di Kota Sanggau. Petugas mengarahkan kendaraan yang mengantri agar tidak memakai badan jalan.
2: Dinas Perhubungan Kota Sanggau menertibkan antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Sanggau. Langkah ini dilakukan untuk mencegah antrian meluber ke badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Terminal di Sub Sanggau, Dedi Ardiansa mengatakan, petugas mengarahkan kendaraan yang mengantri agar masuk ke area SPBU. Petugas juga mengimbau pengendara mematuhi ketentuan antrian dan tidak menggunakan badan jalan sebagai tempat menunggu. Penertiban berlangsung di SPBU Bunut, Engkayas, dan Sungai Mawar dengan melibatkan Dishub, Kepolisian, Kodim, Satpol PP, dan Disperindakop Kabupaten Sanggau.
3: Kait dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4, masalah parkiran sudah kita beritahu kepada pemilik SPBU bahwa untuk antrian BBM baik motor pun mobil kita sudah arahkan ke atau masuk ke dalam area SPBU. Jadi tidak menghambat arus lalu lintas yang ada di jalan raya. Demikian. Baik, untuk teguran, sudah kita sosialisasikan kepada pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4, harap mengantri sesuai aturan yang ada di pinggir jalan supaya tidak mengganggu lalu lintas yang ada di jalan raya.
2: Jadi menegaskan, pembagian tim dilakukan untuk memastikan antrian kendaraan tetap berada di dalam area SPBU dan tidak meluas hingga menghambat pengguna jalan lainnya. Ia menyebut, pengawasan lintas instansi menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus mendukung pengamanan antrian BBM di Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.
1: Penanganan stunting di Kabupaten Sanggau masih menghadapi tantangan di tengah keterbatasan anggaran. Kondisi ini mendorong penguatan program pemenuhan gizi anak dan edukasi kepada orang tua melalui posyandu.
4: Penanganan stunting di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyampaikan program makan bergizi gratis dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi anak yang rawan stunting. Namun, ia menyebut pelaksanaan MBG di Sanggau dinilai belum merata. Sejumlah wilayah yang membutuhkan termasuk daerah perbatasan dan pelosok masih belum mendapatkan layanan MBG. Selain itu, terdapat SPPG yang disebut sudah siap namun belum beroperasi dan masih menunggu kebijakan dari BGN. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu kendala dalam perluasan program MBG di Kabupaten Sanggau.
5: Itu dilema anggaran ya, karena ada pengurangan terus. Tetapi mungkin maksud pemerintah itu untuk penanganan stunting itu difokuskan kepada MBG tadi itu kan, supaya stunting-stunting anak-anak yang rawan stunting itu tertangani. Nah, cuma sampai hari ini MBG itu juga punya kendala banyak di Kabupaten Sanggau. Kita mengharapkan dari Dinas Kesehatan terus melalui posyandu begitu ya untuk melakukan sosialisasi pembinaan kepada ibu-ibu muda.
4: Di sisi lain, Paulus juga mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau untuk memperkuat edukasi gizi melalui posyandu. Sosialisasi dan pembinaan dinilai penting agar orang tua memahami pemberian asupan gizi yang baik bagi anak-anak. Wulandari melaporkan.
1: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah daerah menyusun peta mitigasi krisis air bersih berbasis wilayah dan kebutuhan masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk memetakan daerah rawan kekeringan dan mempercepat penanganan saat krisis terjadi. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Leonardo Agustono, Hamanian Silalahi juga menilai kemarau panjang tahun ini harus menjadi evaluasi untuk memperkuat sistem penanggulangan kekeringan. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat ketersediaan sumber air serta memastikan distribusi air air bersih menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. Leonardo juga menekankan peta mitigasi perlu disiapkan sebelum musim kemarau agar penanganan krisis air dapat

Demikian mendengarkan informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Tekan stunting, Pemdes Antikuang prioritaskan gizi balita dan ibu hamil. Di Subsanggau tertibkan antrian BBM di 3 SPBU. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, banyak terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau dan selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga di kesempatan pagi hari ini kami masih akan temani Anda dengan informasi yang terbaik untuk Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan kami di edisi hari ini. Dan kami akan ajak Anda selanjutnya untuk menyimak program kabar dari Kalbar untuk Anda.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih sorotan dan pagi hari ini baik dari Pontianak, Sintang, Sambas dan juga Sanggau. Dan langsung saja rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting, selamat pagi semuanya rekan-rekan.
3: Selamat pagi Andre.
4: Pagi Andre.
2: Baik Andre, sapa terlebih dahulu di pagi hari ini dari Linda, selamat pagi Linda.
3: Selamat pagi Andre dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
2: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi ini Linda?
3: Baik, kalau kondisi di kota Sintang di pagi hari ini masih terlihat sejuk, begitu ya, dingin, tetapi kabut asap juga masih ada, belum habis total begitu Andre.
2: Oke. Baik, apakah ada hujan berapa hari ini Linda?
3: Baik, beberapa hari lalu memang sempat turun hujan, tetapi tidak lama Andre.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk informasi atau gambaran dari Sintang di pagi hari ini. Geser ke Sanggau. Bersama dengan Cika. Selamat pagi Cika.
0: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar.
2: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya hari ini Cika?
0: Di Sanggau asapnya sudah agak berkurang Andre, karena beberapa hari kemarin juga sudah diguyur hujan gitu ya. Cuman pagi ini tampak agak sedikit cerah nih di wilayah Sabang Merah Andre. Untuk lalu lintas aman lancar ya, biasanya kalau padat nih di daerah-daerah sekolah dan juga pasar-pasar tradisional Andre.
2: Baik, terima kasih kabaran dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas pagi hari ini bersama dengan El. Selamat pagi El.
5: Selamat pagi Andre, rekan-rekan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Sambas hari ini cukup cerah. Sudah beberapa hari ini memang Sambas ini sudah normal lah ya untuk kondisi cuacanya gitu ya. Kalau kemarin-kemarin itu memang agak susah melihat sinar matahari, tapi hari ini sudah bersinar cukup terang juga. Kemarin sore itu sempat hujan lumayan juga deras, itu sekitar jam 3-an gitu ya, sampai menjelang maghrib itu hujan. Dan pagi hari ini cerah sekali. Untuk kondisi arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar Andre.
2: Baik, terima kasih gambaran dari Sambas El. Dan kalau untuk di Pontianak sendiri rekan-rekan, untuk di pagi tadi tepatnya kurang lebih di jam 3 mendekati jam ya, tempat diguyur hujan lama beberapa menit untuk di wilayah kota Pontianak. Dan tadi malam diguyur hujan juga ya, di sekitaran jam 11 malam rekan-rekan. Dan kita berharap di kota Pontianak dan juga di Kalimantan Barat untuk di hari ini diguyur hujan nanti. Baik, untuk di sekitaran jantung, kalau untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini masih bengang rekan-rekan. Kita akan hadir masih sorotan di pagi hari ini dan kali ini dari terkait dengan akademis Untan yang jelas bahwa air Kapuas, Landak dan Bawang ini menghijau gitu ya. Jadi memang waktu belakangan fenomena warna menjadi hijauan gitu, yang terjadi belah bagi Kapuas dan juga Sungai Landak maupun di Ambawang beberapa pekan terakhir. Jadi ini juga sempat viral gitu ya di media sosial, yang ternyata memang ini berkaitan dengan penurunan debit air saat musim kemarau serta masuknya intrusi air laut. Dan dosen biologi Fakultas MIPA Untan Pontianak Dr. Elvi Rusmianto yang menjelaskan bahwa penurunan debit ini membuat aliran sungai itu melambat dan sedimennya berkurang. Jadi sementara untuk intrusi air laut itu memicu pencampuran air sungai dan air laut, dan kondisi itu meningkatkan penetrasi cahaya dan juga nutrisi yang dapat memacu pertumbuhan fitoplankton dan alga. Kemudian menurutnya peningkatan biomasa alga itu dapat mempengaruhi oksigen terlarut. Jadi pada siang hari fotosintesis menambah oksigen, namun pada malam hari alga akan menggunakan oksigen untuk respirasi. Jadi alga itu sendiri yang mati itu membutuhkan oksigen untuk memproses penguraian. Nah kondisi itu yang memicu kekurangan oksigen atau hipoksia yang berdampak pada ikan air tawar, terutama jika berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan terhadap perubahan warna air sungai ini, karena ini merupakan proses kejadian yang alami. Dan sementara itu, Ketua Jurusan Teknik Kelautan Fakultas Teknik Untan, Muhammad Medi Daniel, yang juga menjelaskan bahwa perubahan warna air juga berkaitan dengan perubahan kondisi fisik dan juga biologis perairan. Jadi menurut Medi, saat debit dan kecepatan aliran itu menurun, waktu tinggal air menjadi lebih lama. Jadi jika cahaya dan nutrisi mencukupi, dan di sini fitoplankton itu sendiri dapat tumbuh lebih cepat, dan kandungan klorofil pada fitoplankton yang mana ini dapat memberikan warna kehijauan pada air itu sendiri. Nah, itu dia ya informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita akan lebih dahulu terkait dampak kemarau Pemkab Sintang bantuan beras goreng. Pertama informasi, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Andre. Untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Sintang. Nah, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Teti Suharni, mengatakan saat ini Badan Pangan Nasional sedang melakukan penyaluran bantuan beras dan minyak goreng. Teti menjelaskan penyaluran bantuan pangan telah dimulai sejak Februari dan Maret 2026. Setiap penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kg serta minyak goreng sebanyak 2 liter. Dari Badan Pangan Nasional ada penyaluran bantuan pangan beras itu dimulai dari bulan Februari. Alokasi pertama Februari hingga Maret sebanyak 20 kg per penerima bantuan. Selain beras 20 kg, ada minyak goreng 2 liter per penerima. Dan ujar Teti, dalam rakor respon dan antisipasi kemarau panjang pada Selasa 19 September 2026, memasuki alokasi kedua pada Juli hingga September, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan. Jika pada alokasi pertama tercatat 45.939 penerima, pada alokasi kedua jumlahnya menjadi 46.479 penerima. Untuk alokasi kedua Juli hingga September, kita juga masih memberikan bantuan pangan beras, dan ini ada penambahan jumlah penerima dari alokasi pertama sebanyak 45.939 penerima. Sekarang untuk alokasi kedua Juli-September itu 46.479 penerima bantuan. Teti menambahkan penyaluran bantuan pangan tersebut akan kembali dilanjutkan pada alokasi ketiga untuk periode Oktober hingga November. Program bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang di Kabupaten Sintang. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Lina, informasi dari, dan kita lanjutkan untuk informasi di hari ini. Kita bergeser, kita akan simak informasi dan saat tidak SPP awasi distribusi BM bersubsidi. Silakan Cik.
0: Ya Andre dan juga pendengar, di mana Satuan Tugas Pengawasan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi Kabupaten Sanggau melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Kota Sanggau. Dan sidak tersebut juga menyasar SPBU Bunut, SPBU Sungai Mawang, dan SPBU Engkayas untuk memantau pendistribusian BBM bersubsidi. Sopiar mengatakan pemantauan di SPBU Sungai Mawang dan SPBU Engkayas telah berjalan, sementara di SPBU Bunut pihaknya masih melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola SPBU terkait juga dengan surat edaran Bupati. Petugas belum dapat mengawasi langsung pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU Bunut karena pasokan BBM yang seharusnya tiba pada malam sebelumnya hingga pagi hari belum sampai. Disampaikannya pasokan BBM bersubsidi untuk SPBU Bunut itu diperkirakan tiba pada hari yang sama, sehingga tim Satgas akan terus melakukan pemantauan setelah pasokan datang. Dan pihaknya juga berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk memastikan pendistribusian BBM berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Menurut Sopiar, kendala distribusi BBM bersubsidi terjadi karena penyaluran melalui sungai dari depot Pertamina Sintang masih terkendala ponton yang belum dapat melintas, dan kondisi tersebut membuat armada distribusi BBM itu harus didatangkan dari depot Pontianak, sementara jumlah SPBU di wilayah hulu yang membutuhkan pasokan cukup banyak. Andre.
2: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sanggau dan kita ke Sambas bersama dengan L terkait dengan pelayan sampah imbau guna tangkap sesuai aturan. Informasinya L.
5: Baik, informasi dari Kabupaten Sambas, aktivitas nelayan di perairan Kabupaten Sambas ini tidak hanya berkaitan dengan hasil tangkapan, tapi juga bagaimana menjaga agar kegiatan penangkapan ikan tetap sesuai aturan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan ini mengingatkan kepada para nelayan, termasuk nelayan yang datang menangkap ikan di perairan Sambas untuk menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai ketentuan. Kepala Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Hendi Wijaya, mengatakan, imbauan tersebut ini terus disampaikan kepada nelayan bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI. Dan sosialisasi ini juga dilakukan agar para nelayan ini memahami alat tangkap yang boleh digunakan, sekaligus juga untuk mencegah munculnya persoalan ataupun juga konflik akibat penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai aturan. Lebih lanjut, Hendi ini juga menyatakan, jika terjadi persoalan antar nelayan berkaitan dengan alat tangkap dan penjelasannya diharapkan dapat dilakukan dengan baik, namun apabila ditemukan adanya penggunaan alat tangkap yang dilarang dan pelanggaran tersebut ini terbukti, untuk penanganannya dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun untuk aturan mengenai alat penangkapan ikan sendiri ini telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021. Dan regulasi tersebut ini juga mengatur penempatan dan juga penggunaan alat penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, termasuk juga alat yang dinilai tidak mendukung keberlanjutan ekologi laut seperti cantrang. Dengan memahami dan juga mematuhi aturan tersebut, untuk kegiatan nelayan ini juga diharapkan nantinya tetap berjalan, hasil perikanan juga tetap terjaga, dan hubungan antar nelayan di perairan Sambas juga tetap kondusif. Andre.
2: Baik, terima kasih informasi dari Sambas. Dan kita sambung kembali di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami dari Kalbar.
4: Perhatian, perhatian. Ini Radio Indonesia. 12 September 1945. RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar setia RRI seluruh penjuru tanah air. 11/11/2026 di Republik Indonesia. Kenapa di usul 81 mengusung tema suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Karena di mana perannya ia bersama yang berdiri mengawal informasi nasional di tengah dinamik dan cepat arus informasi kita. RRI hadir informasi dan hiburan mencerdaskan. Kami terus menunjukkan kembang suara yang jangkau dan keberanian Nusantara. Bahwa kuncinya mendidik dan memberikan peluang bagi seluruh rakyat. Saya Hendra Smo, Ketua LPPR, mengucapkan terima kasih kepada setia yang terus memberikan kami di masa kebangsaan. Mari sekali yang tak menunjukkan besar bangsa. Dirgahayu di Indonesia, kali di udara tetap di
4: dunia. Inilah Radio Republik Indonesia. 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI Digital di kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, film, musik, dan play. Kolaborasi, kami mengajak komunitas, depan bersama, melalui digital platform. RRI Digital, cara menghadirkan wawasan baru, space platform, time learn dengan fasilitas-fasilitas unggulan, auditor input dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, space, dan learning. Yuk, segera dong RRI.

0: kembali masih kabar dan kita lanjutkan R untuk hari ini baik dari Pontianak Samba Sangkem. Kita lanjutkan untuk informasi di pagi hari ini sejak ke Sintang terlebih dahulu. Simak informasi dan jut kepedulian Polsek Tusibau Utara bantu jenazah warga Arion. Informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, di mana Babin Kantipmas Polsek Putu Sibau Utara membantu mengantarkan jenazah seorang warga Desa Ariung Mendalam, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuasulu, ini menuju tempat pemakaman umum Senin 28 September 2026. Nah, bantuan tersebut dilakukan setelah personil menerima informasi bahwa seorang warga bernama Benedict Taburat, 93 tahun, warga Betang Tengah, Desa Ariung Mendalam, meninggal dunia setelah mengalami sakit. Nah, sementara itu, di desa setempat belum tersedia kendaraan ambulans untuk mengangkut jenazah. Nah, merespon kondisi tersebut, Babin Kantipmas Polsek Putu Sibau Utara, Bripka Suprayogo bersama Bripto Angger Endro Priyono, dan Bribda Oscar Brigade berinisiatif membantu menggunakan kendaraan patroli kepolisian. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, personil membawa jenazah dari rumah duka menuju tempat pemakaman umum yang berjarak sekitar 1,5 km. Proses pengantaran berlangsung lancar hingga rangkaian kegiatan selesai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, bantuan ini pendengar menjadi bagian dari respon cepat personil kepolisian terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, khususnya dalam situasi yang membutuhkan perhatian dan kepedulian. Kehadiran Babin Kantipmas di tengah masyarakat tidak hanya menjalankan tugas keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan ketika warga menghadapi kondisi yang membutuhkan bantuan. Melalui kegiatan tersebut, Polsek Putu Sibau Utara menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan yang humanis, sekaligus memperkuat kedekatan dan kepercayaan antara kepolisian dengan masyarakat. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan cakupan vaksinasi rabies di Sanggau ini masih rendah. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
2: Andre dan juga pendengar, di mana upaya pengendalian rabies di Kabupaten Sanggau ini masih menghadapi tantangan rendahnya cakupan vaksinasi hewan penular rabies atau HPR. Hingga Agustus 2026, Dinas Perkebunan dan Peternakan Sanggau mencatat sebanyak 3.590 ekor HPR telah divaksin, tetapi cakupannya baru sekitar 5-6% dari populasi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disbunak Sanggau, Ambius Anton, mengatakan angka tersebut juga masih jauh dari cakupan minimal 70% yang diperlukan untuk menekan kasus gigitan. Populasi HPR di Sanggau sendiri disebutkannya mencapai lebih dari 54.000 ekor, dan Ambius mengatakan rendahnya cakupan vaksinasi tidak terlepas dari keterbatasan ketersediaan vaksin. Nah, vaksinasi yang tetap dilakukan di sejumlah kecamatan dengan mempertimbangkan wilayah yang memiliki kasus gigitan lebih tinggi. Hingga Agustus 2026, kasus gigitan HPR di Sanggau tercatat rata-rata sekitar 130 kasus per bulan, dan juga beberapa wilayah yang disebut masih memiliki kasus gigitan cukup tinggi, antara lain Jangkang, Meliau, Sosok, dan Tayan Hulu. Ambis juga menjelaskan vaksin didistribusikan melalui 7 pusat kesehatan hewan di Sanggau, termasuk Kapuas, Tayan Hulu, Tayan Hilir, Kembayan, dan Sekayam. Jadi prioritas diberikan berdasarkan kasus gigitan, sementara keterbatasan stok membuat seluruh wilayah belum dapat dijangkau secara bersamaan. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas terlebih dahulu. Kita akan simak juga informasi terkait dengan Irwadi Imin terpilih aklamasi pimpin Rapi Sambas 2026-2030. Silakan El.
3: Irwadi Imin dipercaya memimpin pengurus radio antar penduduk Indonesia ataupun Rapi wilayah 12 Kabupaten Sambas daerah 21 Kalimantan Barat untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Dan dia ini terpilih secara aklamasi dalam musyawarah wilayah ataupun juga muswil kedua Rapi Wilayah 12 Kabupaten Sambas yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kecamatan Tebas. Muswil kali ini mengusung tema dengan tri tertib rapi, kita tingkatkan sinergitas bersama pemerintah daerah. Dan kegiatan tersebut ini dihadiri oleh jajaran pengurus rapi daerah Kalimantan Barat. Kemudian juga ada dari unsur kepolisian dan juga TNI serta Prokopimcam Tebas Dan untuk Muswil ini dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sambas, Riza Sunanda. Sementara untuk rangkaian persidangan dari pleno 1 hingga 4 dipimpin oleh Ketua Panitia Pengarah sekaligus juga pimpinan sidang, Pani Wijaya. Pani Wijaya ini mengatakan seluruh rangkaian persidangan berjalan dengan tertib dan demokratis. Untuk kondisi tersebut menurutnya tidak terlepas dari persiapan dari panitia dan juga keterlibatan seluruh utusan dari 5 rapi lokal di Kabupaten Sambas. Suasana kekeluargaan juga tetap terjaga hingga proses peralihan dari pengurus sementara menjadi pengurus definitif dapat dilaksanakan sesuai regulasi organisasi rapi. Setelah seluruh rangkaian persidangan selesai, Musuli menetapkan Iwardi Imin sebagai Ketua Pengurus Rapi Wilayah 12 Kabupaten Sambas masa bakti 2026-2030 secara aklamasi. Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan bendera pataka rapi dari pengurus daerah 21 Kalimantan Barat kepada Ketua Definitif terpilih. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan di sini Pontianak menyoroti terkait dengan peristiwa gerakan 30 September yang sebaiknya dipelajari dengan kritis dan juga empati, bukan untuk menanamkan kebencian. Dan pandangan ini disampaikan seorang dosen sejarah dan juga seorang anak muda generasi Z gitu ya di kota Pontianak, di mana dosen sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Tanjungpura, Christoforus Bagas Romualdi, yang menilai bahwa peristiwa tahun 1965 itu sendiri bukan peristiwa sejarah biasa, di mana menurutnya ini merupakan peristiwa politik nasional yang sangat mengguncang Indonesia, dan oleh karena itu mahasiswa juga harus diposisikan sebagai pelajar sejarah, bukan harus siapa yang dibela atau dibela. Dan kuliahan ini Bagas mengajak mahasiswa memahami latar peristiwa secara lengkap, mulai dari situasi perang dingin, persaingan politik di dalam negeri, hingga ekonomi yang kacau dengan inflasi tinggi. Dan latar itu dirinya mengibaratkan bahwa bahan bakar gitu ya, sedangkan gerakan 30S itu sendiri merupakan percikan api yang memicu ledakan itu sendiri, pendengar. Dan itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih semuanya, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini untuk sesi kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan Linda yang ada di Sintang.
1: Baik, terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih juga untuk Cika yang ada di Tanggau.
2: Terima kasih Andre.
0: Dan juga yang ada di Sambas, terima kasih banyak Kel, masih di pagi hari ini.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik. Dan itu dia ya informasi yang kami hadirkan hari ini untuk kabar dari, yang juga mungkin nanti bisa Anda lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Nanti masih akan kami informasi lainnya untuk Anda pendengar. Kami harus akhiri kabar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi dari berbagai di Kalimantan Barat dari Kalbar.
2: Demikian mendengar informasi kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait